Ganti arah dong. Kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: teman Pro 2.
1: Yes, masih kita lanjut lagi nih teman Pro 2, masih ngomongin tentang kesenangan kita atau di masa depan kita hidup jadi lebih nyaman gitu ya. Masih di pagi hari ini di jam 8 nih teman Pro 2 di Spada pastinya barengan sama Anom Citro dan juga
0: Mina.
1: Nah ya, ini aku sebenarnya penasaran gitu, apalagi Mina saat ini masih kuliah gitu kan ya. Kamu berarti ini lagi menjalankan, ini gak kayak misalnya metode hemat gitu atau nabung gitu kamu? Lagi kamu jalanin saat ini maksudnya?
0: Jalanin, tapi gak tahu kenapa kadang masih suka keambil gitu loh.
1: Oh, gimana-gimana? Jadi kayak kamu misalnya nih dapat duit bulanan, nah biasanya kamu gimana kan nih duitnya?
0: Nah biasanya sebenarnya kalau Mina itu nyisihin di awal.
1: Iya.
0: Jadi kayak... anggaplah kita boleh gak ngucap nominal?
1: Mungkin persen-persennya aja deh. Boleh, misalnya boleh. Misalnya 1 juta oh 50% 50% gitu-gitu. Contoh
0: biasanya
1: ya, persennya aja.
0: Yang disisihin duluan tuh kayak di 20-30%.
1: Oh gitu. Oke.
0: Okay. Sisanya itu pakai budgeting.
1: Iya.
0: Terus udah disisihin.
1: Tapi budgetingnya di luar dari nilai budgeting.
0: Dan kadang enggak tahu kenapa karena kan budgetingnya kalau Mina sendiri itu dicatat awalnya, jadi ada pencatatan gitu.
1: Oh gitu, catat di HP atau kayak
0: di
1: catat
0: HP,
1: ditulis?
0: Dia lewat Excel, jadi spreadsheet
1: gitu.
0: Oh
1: oke, okay. Niat ya.
0: Saking niatnya beli template-nya loh.
1: Waduh.
0: Tapi udah kayaknya udah 3 bulan terakhir gak pernah lagi buka itu.
1: Oh oke. Okay.
0: Dan dari sistem pencatatan itu, gongnya adalah...
1: Iya.
0: Selalu paling banyak habis di dan lain-lain. Jadi kok ada itu yang di luar dari yang dibudgetin paling sedikit tapi pengeluarannya selalu paling banyak.
1: Oh, besar. Malah kayak gitu. Malah selalu pengeluarannya terbanyak malah dari hal yang sebenarnya ini seharusnya yang lebih sedikit tapi malah lebih banyak. Apakah karena pakai ini, maksudnya pakai spreadsheet itu kah karena jadinya begitu atau kayak kamu ngerasa kok aku malah pakai ini malah jadi kayak gini ya?
0: Enggak gitu. Sih, kayaknya malah karena itu sadar kalau ternyata jadinya banyak di sana gitu. Loh. Karena sebelumnya kan nggak pernah dicatat tuh, jadi nggak tahu kalau pengeluarannya sebanyak itu.
1: Oke.
0: Okay. Habis dicatat, jadi tahu oh masalahnya ternyata di sini. Soalnya selalu ngikutin keinginan gitu loh, kalau pengen lihat yang lucu-lucu dikit beli.
1: Ini yang mungkin paling kamu impulsif apa sebenarnya? Yang kayak gampang banget deh kamu tergoda gitu. Kalau misalnya aku tuh gampang tergoda sama pentol-pentol di SD tuh gampang tergoda.
0: Makanan salah satunya Terus kadang kalau misal ada kebutuhan kos yang kurang, belinya online.
1: Oke.
0: Okay. Kayak harusnya beli satu item doang.
1: Iya.
0: Tapi kayak sayang banget gak sih cuma beli satu item?
1: Iya, ya tergantung apa dulu. Contoh deh beli apa barangnya tuh apa yang kayak buat di kos kamu biasanya?
0: Sebenarnya lebih
1: pernak-pernik kah?
0: Yes, pernak-pernik.
1: Kelihatan banget ya kayak mejanya kosong, diisi apa ye? Gitu-gitu. Bener. Mending ini Namina aku kasih tahu ya biar tidak boncos, enggak usah ada meja gitu. Jadi enggak tahu apa diisi.
0: Di kamar saya ada tanaman tahu.
1: Buset. Anu ya bikin kebun hidroponik ya di dalam situ gitu ya.
0: Soalnya kayak kosong, jadi kayak mau gegantungin sesuatu gitu.
1: Bener. Tapi itu juga jadi salah satu apa ya, salah satu tanda bahaya yang kayak, wih ini kosong kita isi apa ya? Padahal kok kita nggak mikir itu kosong atau gimana ya, sebenarnya ya udah gitu-gitu aja.
0: Nah terus kalau udah kayak gitu kan, misal cuman kita perlu apa sih rak yang ditempel?
1: Iya.
0: Gak mungkin dong kita beli raknya aja gitu kan, harus beli.
1: Raknya oke, udah check out, oke. Tapi pasti mikir, ini buat ngisi raknya apa ya?
0: Nah jadi di saat itu kayak berkesinambungan gitu loh.
1: Iya bener, kayak gitu-gitu. Maksudku kayak awalnya ya dari yang begitu.
0: Awalnya uangnya udah disisihin buat ditabung.
1: Betul.
0: Tapi akhirnya ya
1: ya sudah. Makanya tuh teman Pro 2 ya mungkin... Ini pembelajaran dari apa yang disampaikan Mina gitu ya. Aku juga sebenarnya kayak menotis juga satu hal ini, yaitu kadang kita kayak melihat sesuatu kayak kita tuh peka gitu sama keadaan sekitar, ya kan? Kita peka. Oh, melihat di sini kok kayak ada yang kurang ya. Langsung sisi-sisi kreatifnya keluar tapi budgetingnya juga keluar. Betul. Gitu. Jadi mungkin dari kamu sendiri yang kayak apa ya, kenapa sih aku boros gitu, mungkin salah satunya kayak gitu ya, cara menguranginnya ya jangan mikirin ini harus apa, ini harus apa, ya udah hidup-hidup aja gitu.
0: Iya, enggak semuanya harus kita beli ya, ya teman
1: Pro 2. Ini juga kamu ngekos kan?
0: Iya dong.
1: Ngekos sudah banyak barang gitu, nanti kalau udah kelar pas pindah bingung.
0: Bingung
1: tuh nanti bawanya gimana.
0: Padahal rasanya pas berangkat baru sedikit.
1: Betul.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali setiap

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Teman Pro 2, tadi kan Mina udah cerita gitu ya, kalau misalnya pas kuliah ternyata masih agak kesusahan untuk menahan diri, terus juga lapar mata, bukan di perut ya, perut iya, tapi lapar matanya juga kenceng iya, gitu betul. Kan ya. Nah aku tuh sebenarnya cerita juga gitu, aku itu juga sebenarnya nabung tuh masih apa ya, dulu itu masih berasa susah. Karena ya benar kata Mina gitu, kayak masih kuliah tuh banyak apa yang kita pengen gitu.
1: Kalau sekarang emang gak susah ya kak?
0: Sekarang sih sebenarnya gimana ya, balance-balance aja gitu. Maksudnya aku kayak bisa nih menyimpan untuk nanti gitu. Kayak aku senang-senangnya tuh kayak gak harus hari ini, tapi aku bisa senang-senangnya mau nanti di tanggal berapa gitu. Jadi aku lebih menentukan gitu, karena kayak ini aja, apa ya, kayak lebih bisa ngontrol diri lah.
1: Lebih bisa ngontrol daripada sebelumnya.
0: Iya bener. Nah kalau dulu aku tuh kalau misalnya Mina nih ada hobi kayak ngoleksi gitu gak? Ngoleksi apa? Atau yang tadi pernak-pernik itu?
1: Pernak-pernik sih memang.
0: Oke, pernak-pernik ya. Nah kalau aku dulu agak lumayan. Itu aku dulu bahkan sampai sekarang sih, bukan sampai sekarang sih, gimana ya nyebutnya ya. Aku itu suka sepatu. Nah kan kaki kita cuma dua ya, kanan dan kiri gitu ya.
1: Betul, gak salah.
0: Iya kan. Nah itu aku tuh kayak bisa punya sepatu sampai bisa belasan pasang dulu. Karena
1: kakinya banyak ya kak.
0: Nyampe 1000 aja kagak gitu kan ya. Tapi dulu tuh gak tahu kenapa kayak, wih ada yang sepatu bagus nih, nabung. Tapi buat dibeliin itu gitu. Jadi bisa nabung tapi karena sesuatu gitu, bukan nabung yang kayak oh ya udah nabung buat nanti-nanti deh gitu.
1: Jadi uangnya habis dibeliin itu.
0: Iya.
1: Gak ada tabungan yang berkepanjangan gitu ya.
0: Bener. Karena kalau bisa dibilang tuh, kan aku sebenarnya merantau kan, aku kuliahnya di Malang gitu. Nah di situ tuh kayak okay, aku dapat duit bulanan. Sebenarnya aku nggak bulanan sih, aku lebihnya tuh ke mingguan.
1: Oh mingguan.
0: Karena aku bulanan itu malah cepet banget habisnya gitu. Kayak misalnya kan kita kalau dapat duit bulanan contoh lah ya 2 juta gitu. Nah, itu tuh aku kayak bisa cepet banget habis.
1: Soalnya langsung lihat banyak ya.
0: Iya, langsung dapat banyak. Bener. Gitu. Nah, aku tuh udah janjian sama orang tua kalau misalnya transfer per minggu aja. Jadi kayak ya enggak apa-apa kayak sedikit-sedikit tapi itu bisa ngontrol aku setiap minggunya. Jadi aku ngontrolnya tuh enggak begitu panjang yang harus gimana ya 30 hari membaginya ya. Nah, kalau seminggu kan kita cuma 7 hari gitu. Nah, di situ tuh baru tuh karena kalau 7 hari begitu aku tuh bisa nabung yang kayak berarti dari seminggu ini yang bisa kusisihkan tuh segini, yang bisa kusisihkan tuh segini gitu. Tapi ya itu, aku tuh dulu doyan banget beli sepatu.
1: Sampai sekarang enggak nih, Kak?
0: Kalau sekarang sih udah mulai mengurangi karena jumlahnya.
1: Udah banyak juga ya
0: sebetulnya. Benar. Kalau sekarang tuh udah mulai apa ya, udah mulai banyak gitu. Tahun ini kayaknya baru satu kali dah. Itu aja baru satu kali aja kayak udah gitu ya, apalagi tahun-tahun kemarin. Kayaknya parah banget gitu. Enggak tetap Pro 2 ya, tapi tetap aja. Yang mungkin sekarang kenapa kurang ya, impulsif gitu karena aku ada alternatifnya. Alternatifnya tuh selama aku lihat barangnya, aku seneng, ya udah seneng gitu. Enggak harus punya.
1: Iya.
0: Kayak aku misal datang ke tokonya, aku pegang-pegang aja. Oh begini ya. Oh modelnya begini, desainnya begini. Oh ternyata empuk ya puas. Gitu-gitu. Puas, udah cukup puas gitu. Karena udah sebenarnya cuman untuk rasa penasaran doang.
1: Soalnya kadang kalau kita udah punya barangnya,
0: iya,
1: kita peduliinnya tuh cuman sehari dua hari, habis itu kayak udah
0: iya,
1: nambahin lagi kan.
0: Kalau pedulinya sih ya sebenarnya peduli, tapi mungkin lebih ke rasa penasaran tuh sudah terbayar.
1: Iya.
0: Tapi habis itu ya sudah kayak terasa biasa aja. Oh ternyata ya begini aja gitu. Mungkin karena aku doyan kan aku basket gitu. Nah dulu tuh sempet doyan kayak beli sepatu basket. Nanti sepatu basketnya, oh ini agak gak enak ya. Karena ternyata yang jeleknya tuh itu, kayak agak gak enak dikit, bisa aja gak kepake gitu-gitu. Jadi tuh, oh beli lagi yang mungkin lebih enak yang mana ya, kayak gitu-gitu.
1: Soalnya katanya juga, kalau misalnya kita mau beli barang, itu kita tahan 6 bulan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi misalnya kalau memang itu ternyata kita masih pengen, gak apa-apa beli. Atau kalau memang masih butuh, boleh beli. Tapi kalau misalnya dalam 6 bulan ternyata kita udah ngerasa gak jadi, lumayan kan.
0: Betul. Jadi tuh aku sempat ngerasain yang kayak itu tadi tuh teman bro dua. Kayak impulsifnya adalah ya udah beli pas ternyata dicobain. Kayak tidak begitu spesial yang akhirnya kayak ih sayang ya akhirnya aku beli. Nah dari situ tuh kayak sekarang tuh gini, akhirnya aku kayak betul-betul selektif apa yang mau aku beli gitu. Aku beneran nih pengen ini. Ya apa ya namanya, kayak beneran nih, oh ya udah deh aku fix beli ini aja cukup, yang lainnya ya udah karena aku udah ngeliat, udah ngerasain, udah gimana dan overall ini enak, ya sudah itu aja gitu yang kukip gitu tuh teman pro 2.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
6: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
3: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
6: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Oke, teman bro 2, waktunya kamu mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda ya. Dan kali ini Mina ya, sebelum kita mendengarkan informasi cuaca, boleh dideskripsikan pagi hari ini di sekitaran M. Yamin, cuacanya hari ini gimana nih Mina?
1: Kayaknya gak terlalu panas sih,
0: soalnya
1: teduh gitu loh.
0: Oh teduh
1: ya, soalnya masih berawan.
0: Nanti Mina coba banget deh baring-baring di situ
1: gimana. Soalnya kalau dari dalam
0: Okay. Gak
1: kelihatan panas.
0: Oh iya gitu. Tapi ini berasa cerah loh. Maksudnya cerah aja ya, panasnya aku
1: gak yang terik kayak biasanya.
0: Bener
1: gitu.
0: Bener, tapi ini kalau terlihat dari awannya sih kayak masih ada awan-awan tipisnya gitu ya. Masih cukup berawan tuh teman bro 2 gitu.
1: Siapa tahu hari ini hujan gitu kan infonya.
0: Bener, tapi kita pastinya kali ini teman bro 2 ya, ada Kak Tris dari BMKG Kota Samarinda yang pastinya pengen menyampaikan informasi prediksi cuacanya buat hari ini. Kita sapa dulu, halo selamat pagi Kak Tris.
2: Selamat pagi Kak Anom dan Kak Mina.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Kak Tris?
2: Alhamdulillah sehat dan baik Kak Anom.
0: Oke, sudah siap ya Kak Tris ya?
2: Siap Kak Anom.
0: Oke, mungkin langsung saja Kak Tris untuk informasi cuaca buat hari ini. Silakan Kak Tris.
2: Ya, terima kasih Kak Anom. Selamat pagi Pro 2 RRI Samarinda. Selamat pagi Sobat Kreatif dan selamat pagi Sobat BMKG. Dari Gedung Operasional BMKG Samarinda di Bandara APT Pranoto menyampaikan perakiraan cuaca wilayah Samarinda Selasa 25 Agustus 2026. Cuaca di wilayah Samarinda sendiri pada pagi, siang hingga malam hari diperkirakan cerah sampai dengan berawan sebagian. Sedangkan menjelang pagi hari berpotensi kabut tipis. Angin umumnya bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Adapun suhu udara di wilayah kota Samarinda sendiri cukup terik, yaitu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Adapun kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 96%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan hingga Samarinda Bontang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang, yaitu berkisar antara 0,7 hingga 1,6 meter. Angin bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 12 hingga 28 km per jam. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut diperkirakan juga cerah sampai dengan berawan sebagian dari pagi hingga malam hari. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Untuk mendapatkan informasi lebih spesifik, sobat dapat memantau di website kami, yaitu di www.samet.bmkg.go.id atau mengikuti melalui Instagram maupun Facebook. Aplikasi info BMKG juga tersedia di Play Store maupun App Store, yang dimana kondisi cuaca dapat dipantau setiap jamnya. Demikian informasi cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat sobat kreatif semua. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih Kak Anom dan Kak Mina.
0: Baik, terima kasih Kak Tris ya. Itu dia informasi cuacanya buat hari ini tuh teman bro 2 ya. Gimana Mina hari ini Mina?
1: Wajar sih tadi nggak terik karena kan dibilangin lagi berkabut
0: betul gitu ya tuh teman pro 2, masih belum ada tanda-tanda hujan gitu, jadi ya tetap aja tuh teman pro 2 hati-hati gitu ya, karena kalau sudah lagi panas banget. Benar, betul
1: Ih,
0: itu apalagi berasa banget tuh
1: lagi ramai ispa.
0: Bener.
1: Jadi teman pro 2 jaga kesehatan,
0: betul tuh teman pro 2, sama jangan kena matahari terus-terusan, nanti selain kulitnya agak-agak terbakar gitu kan ya, gampang lemes tuh biasanya kalau abis kena panas.
1: Iya, sunscreennya jangan lupa kalau lagi keluar.
0: Iya, itu juga bisa tuh teman pro 2. Ya sudah, nanti kita pastinya bakal balik lagi tuh teman pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

mitos atau fakta. Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel. Mitos atau fakta?

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Teman Pro 2, ya itulah memang ya Teman Pro 2 sekarang tuh masih tetap giat-giatnya kita untuk bisa menabung atau bahkan mungkin ada alternatif lain gitu, kayak misalnya belajar investasi kayak gitu-gitu. Betul. Ya kan? Benar. Semoga ini jadi pelajaran buat kita tuh Teman Pro 2, maksudnya kita mau senang-senang tuh ternyata enggak cuman, maksudnya senang-senang tuh tetap bisa gitu kan ya. Iya. Tapi mungkin gak harus kayak hari ini gitu. Gak harus yang harus saat ini juga. Kayak kamu dapat duit gatel banget gitu ya. Mau kamu apain nih duit-duitnya gitu-gitu.
1: Nabung sama beli itu sebenarnya bisa sejajar gitu. Mm-mm,
0: bener gitu. Dan juga kayak apa ya. Kalau memang kamu tipe orang yang gak apa ya. Kayak... bukan nggak suka gitu ya Teman Pro 2, tapi lebih tepatnya kayak memang nggak suka belanja gitu, ya udah nggak apa-apa, tabung-tabung aja gitu, karena kebutuhan di masa depan itu juga makin hari itu makin dibutuhin. Bener. Kayak gitu, nanti misalnya Mina nanti udah punya keluarga gitu kan ya, pasti kepikiran tuh, wah iya ternyata nabung tuh ternyata sepenting itu gitu loh, gitu tuh Teman Pro 2. Kalau dari Mina gimana?
1: Kalau misalnya nabung dan beli itu kayaknya nggak usah saling ngalah-ngalahin gitu, bisa sejajar.
0: Betul, balance-balance aja.
1: Balance, iya benar. Soalnya kalau misal kita sekarang tuh kayaknya bukan bisa atau enggak, tapi gimana cara kita tahu itu kita boleh nggak hari ini sama besok?
0: Iya, benar tuh Teman Pro 2. Jadi ya udah, maksudnya apa ya, nggak harus hari ini tapi juga tetap bisa dibawa santai gitu. Nanti kalau misalnya tiba-tiba diajak teman makan enak, oh kita ada duitnya kok gitu. Bener. Jadi bisa gitu. Jadi nggak harus yang kayak hari ini pokoknya apapun yang kayak hari ini itu ya bikin kamu senang hari ini tapi bikin menyiksa kamu di akhir bulan dan juga di masa depan. Iya gak sih?
1: Lagi.
0: Bener kan? Makanya kadang kita tuh ada beberapa, bukan beberapa orang sih, tapi menurutku yaitu kadang kita tuh merelakan kesenangan kita hari ini untuk bisa nyaman di masa depan.
1: Betul, tapi gak usah ditahan-tahan banget juga.
0: Iya bener.
1: Kalau ada sesuatu yang mungkin pengen banget dan butuh banget,
0: iya,
1: ya beli aja. Gitu loh.
0: Kalau memang itu butuh gak apa-apa gitu. Maksudnya butuh tuh kayak misalnya sepatu kamu jebol, ya berarti butuh. Nah itu kalau beli ya udah beli gitu.
1: Gak
0: tapi,
1: usah ditahan sampai rusak banget.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Betul, atau karena kamu, maksudnya tuh yang bikin kita gak tahan tuh karena kita udah punya tapi pengen yang lain.
1: Betul,
0: nah,
1: padahal
0: itu.
1: Satu aja cukup.
0: Betul.
1: Tapi kita maunya 2, 3, 4 gitu.
0: Benar,
1: kan.
0: Yang kayak gitu-gitu. Padahal kayak kamu beli satu model yang sama tapi ternyata pengen warna yang lain. Padahal modelnya begitu-begitu aja. Ya jangan tuh Teman Pro 2.
1: Itu
0: gitu.
1: Yang bikin tabungan kita ludes.
0: Betul.
1: Teman Pro 2.
0: Ya, dan nanti kita lanjut lagi nih Teman Pro 2 di jam 9 sampai nanti di jam 10 ya di Moderasi Beragama. Ya, jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: Oke, teman bro 2 ya, kita lanjut lagi kali ini di jam 9 sampai di jam 10 masih barengan sama Nom Citro dan juga
1: Mina.
0: Yes, dan kali ini teman bro 2 ya, kali ini kita bakal mengenal satu tempat ini teman bro 2 ya, satu tempat ibadah yang mungkin pernah kamu lewatin gitu tuh teman bro 2 dari berbagai daerah gitu ya, kayak satu tempat ini cukup ikonik dengan bisa dibilang
1: ciri khas bangunannya.
0: Ciri khas, betul, dari ciri khas bangunannya gitu ya teman bro 2, ada etnik Cinanya. Nah, ya. Ini itu teman bro 2 ya, kita bakal ngebahas tentang tempekong gitu. Tapi Mina sendiri sering ya ngelihat tempekong kayak gitu?
1: Enggak bisa dibilang sering, tapi pernah
0: gitu. Yeah. Itu maksudnya pernah tuh pas di Samarinda kah, atau pernah kayak di daerah lain gitu pernah lihat gitu?
1: Di Samarinda sih.
0: Di Samarinda kebanyakan ya. Oke. Okay.
1: Karena kebetulan kalau habis kita lewat jalan pasti kelihatan kayak ini apa ya?
0: Ah, gitu. Bener gitu ya. Jadi kita bakal ngebahas tentang tempekong. Jadi ya teman bro 2, tempekong ini itu adalah tempat ibadah gitu ya untuk agama, ada Konghucu, Buddha, sama Tao ya Mina ya. Ya
1: jadi nggak cuman agama tunggal, tapi ada 3 agama yang ibadah di sana.
0: Betul. Dan itu sebenarnya tergantung lagi, itu maksudnya yang di sana itu kayak, maksudnya secara umum itu ada 3 itu, tapi ya, ini benar. Kan tergantung masing-masing gitu. Kayak misalnya kalau gereja kan ada yang buat Kristen, Protestan,
1: benar,
0: ada yang buat
1: yang
0: Katolik.
1: Masih kebagi lagi.
0: Benar, kayak gitu. Jadi kalau dibilang spesifiknya kita belum tahu gitu kan ya teman bro 2, tapi secara umum ada 3 agama itu tadi, kayak Konghucu, Buddha, sama Tao gitu. Apalagi nih. Tapi ini juga sih, tempekong tuh jadi ini juga nih Mina ya. Kalau masyarakat itu nyebutnya juga ada yang nyebutnya kelenteng.
1: Iya benar, kelenteng. Nah,
0: lebih ciri khas tuh lebih ke arah kelenteng gitu loh. Kayak ini kelenteng daerah mana nih? Kelenteng daerah mana nih? Kayak gitu juga. Dan ini ada secara resmi dikenal sebagai TITD atau singkatan dari tempat ibadah Tridharma gitu ya. Terus juga ini aku mungkin fun fact ya sama Pro 2, aku tuh pernah kayak mampir di tempekong itu yang di dekat ini, dekat pelabuhan. Dulu aku pernah masuk itu karena ada sparring basket. Jadi itu tergantung tuh teman Pro 2, kayak ada kadang di dalamnya tuh kayak dikasih lapangan gitu ya. Jadi kayak ada sendiri kayak ruangan buat ibadahnya gitu Mina ya. Jadi enggak yang kayak oh abis masuk kan biasa tuh kayak ada berasa gerbang.
1: Iya benar.
0: Ya kan kayak gerbang atau gapura. Terus kita masuk tuh enggak langsung ibadah di situ. Enggak. Jadi kayak itu masih wilayah ya buat tempat parkir.
1: Halaman gitu.
0: Halaman,
1: ya.
0: Benar. Dan aku juga dulu sempat ini loh, experience-nya cukup deg-degan gitu dulu, kayak oh ada info nih kita sparring lawan sekolah ini di tempekong di dekat pelabuhan gitu. Emang ada lapangan basket? Bingung kan aku dulu. Ya udah deh datang aja bareng sama temen biar ada temennya gitu. Pas nyampe sana, oh maksudnya tuh kita masuk tempatnya di sana, oh masih ada halaman parkir, oh ada lapangannya juga disediakan. Jadi kita nggak langsung yang kayak masuk tempat ibadahnya gitu.
1: Ya ibaratnya kalau misalnya kita ke masjid, kita lewat parkirannya dulu,
0: betul.
1: Gak langsung masuk masjidnya.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Betul. Ya, masa kita mobilnya masuk langsung ruangan gitu kan, enggak.
1: Tapi makanya, kebagi-bagi enggak di dalam sana?
0: Kebagi-bagi. Kalau kebagi-bagi aku kurang tahu spesifiknya ya. Yang penting kayak dia itu ternyata ya sebenarnya sama kayak ada rumahnya lagi buat ibadahnya itu. Nah itu baru kayak mungkin masuknya tuh lewat sana gitu. Sama aja yang kayak kita misalnya masuk Islamic Center kan masih halaman parkir dulu tuh masuk ya, baru ada masjidnya banget tuh. Nah, baru kita jalan kaki di situ.
1: Tapi luas banget enggak di sana itu kan?
0: Kalau menurutku sih luasnya mungkin enggak seluas itu, kayak masih ya gimana ya nyebutnya ya, kalau untuk ukuran ini sedang-sedang aja lah gitu. Tapi ya itu tuh teman bro 2, experience waktu kesana tuh kayak kaget, tapi pas di sana tuh oh begini ternyata dari dalam, yang kayak merhatiin aksen-aksen aksen-aksen Cinanya tuh ada yang kayak misalnya obor
1: ya
0: ada api-api, aksen naga Ah, itu juga.
1: Warna
0: tuh.
1: Merah.
0: Bener, ih merah. Merahnya tuh banyak banget tuh teman Pro 2. Soalnya Lendong Game. Lendong.

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Teman bro dua, kita lanjut lagi masih ngomongin tempat ibadah, yaitu Tempekong yang menjadi mungkin salah satu apa ya yang khasnya tuh terlihat juga dengan etnik Chinese-nya itu tadi gitu Mina ya. Ini kita bakal ngomongin tentang faktanya ya.
1: Iya benar banget. Soalnya ternyata kalau tadi Mina habis baca-baca masyarakat kan dari Cina ya sebenarnya itu tuh mereka berhasil tau bangun si kelenteng.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lebih dikenalnya bahasa awalnya tuh pertama kelenteng.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, Tempekong ini pas masuk ke daerah gitu loh. Daerah yang menyebut ini Tempekong.
0: Oh, gitu. Jadi
1: kalau misalnya kita cari search gitu tentang Tempekong, keluarnya tuh jarang. Tapi kalau kita cari kelenteng itu
0: baru banyak. Oke, okay, benar. Terus juga ini juga ya, ternyata ada pergeseran dialek gitu dari Tua Dikong atau ini mungkin sebutannya yang artinya adalah dewa tanah, karena nyebutin bahwa kata ini berasal dari Hokkien Tua Dikong ya, yang merujuk pada dewa bumi dan dewa pelindung lokal. Karena apa ya, kan ini ngomongin sejarahnya ya, karena dulu sejarahnya ada patung Dua Dikong itu hampir selalu ada di setiap rumah atau kelenteng masyarakat Tionghoa perantauan gitu. Jadi tiap itu dibangun, patungnya itu juga sekalian dibangun gitu. Dan masyarakat Indonesia itu melafalkannya dengan nama Tempekong atau Tempekong. Baru lama-kelamaan kata ini itu tidak hanya dipakai untuk menyebutkan sosok patungnya aja, tapi juga untuk seluruh bangunan kelentengnya.
1: Iya,
0: jadi
1: padahal nyebut nama dewa, nama patung mereka,
0: betul,
1: gitu
0: betul
1: ya.
0: Nama patungnya. Abis itu karena orang Indonesia tuh sudah terbiasa kemana gitu, ke Tempekong, Tempekong, Tempekong gitu kan ya. Jadi akhirnya secara umum ya udah kesebut itu tuh secara keseluruhan ya itu Tempekong itu tadi.
1: Padahal
0: gitu.
1: Awalnya itu bukan nama tempat,
0: betul,
1: ibadahnya.
0: Nah tadi kan juga ngomongin awalnya ada Tempekong, ada Tempekong. Betul. Benar. Jadi ini juga ternyata ya teman pro 2, ini adalah asimilasi bahasa Melayu dan juga Jawa. Karena ternyata ada sisipan bunyi M ya di dalamnya gitu. Tempekong sama Tempekong itu tadi. Jadi dalam tata bahasa lokal Indonesia sendiri, terutama di Jawa dan juga Melayu, kata serapan asing yang berawalan konsonan itu seringkali mendapatkan tambahan bunyi nasal M atau N gitu ya, supaya lebih alami di lidah. Karena kalau kita nyebut Tempekong tuh kayak agak ganjel gitu kan ya.
1: Kayak ada yang kurang.
0: Iya benar. Kayak mungkin kita terbiasanya lebih Tempekong, Tempekong, Tempekong gitu ya. Padahal aslinya dulu tuh Tempekong. Cuman karena udah terasimilasi ya gitu. Jadi ya udah kita lebih terbiasa nyebutnya itu tadi. Yaitu
1: sebagai
0: adalah Tempekong.
1: Tempekong
0: gitu. Nanti kita lanjut lagi Mina ya. Jadi buat kamu juga nih teman pro 2 ya. Kita habis ini bakal mengenal Tempekong lagi nih teman pro 2. Jadi stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: Taulah ikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taulah ikam.
2: Spada, selamat pagi teman Produa.
3: Mau kemana?
4: Ke warung depan nih beli tempe. Mau ikut gak?
3: Ayo deh. Loh, pakai motor?
4: Iyalah, masa jalan kaki?
3: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perut nggak buncit lagi.

0: Teman berdua lanjut lagi gitu ya. Tadi kita udah ngomongin beberapa sejarahnya dari tempekong atau kelenteng itu tadi gitu. Betul ya Mina ya?
1: Betul.
0: Nah kali ini teman berdua kita mungkin ngebahas yang deket-deket gitu ya. Karena kita di Samarinda mungkin yang apa ya, yang pernah ternotis itu di dekat pelabuhan itu ya. Di jalan
1: Yosudarso
0: tuh teman pro 2. Jadi di situ juga ada ya, namanya itu kelenteng Tien Le Kong ya. Ini maaf ya kalau aku salah, mungkin ada salah nyebutnya ya teman pro 2, tapi ini ada di jalan Yosudarso, pokoknya dekat daerah pelabuhan atau dekat Selili gitu. Nah, jadi aku tadi nyebutin aku pernah ke sana ya, tapi ke sana dalam aktivitas lain gitu. Tapi ini aku baru tahu ternyata di sana tuh teman pro 2, tempekong itu menjadi kelenteng yang tertua di Kalimantan Timur.
1: Bener, udah 115 tahun.
0: Wah.
1: Kalah umur kita ya.
0: Ya kalau ngomongin sejarah ya umur kita pasti kalah jauh lah. Bener tuh teman pro 2, pasti kalah jauh gitu. Karena ini ternyata udah lama banget gitu. Makanya berasa apa ya, bukan berasa suatu bangunan yang baru, dan malah berasa ya ini tuh kayak udah dari lama banget. Bener. Gitu. Kalau kita lewat tuh kayak udah polesan-polesannya tuh udah ya ciri khas yang kayak, oh ini bangunan tuh kayak udah, ya mungkin pasti ada renov-renov gitu, tapi kayak berasa banget, oh ini tuh dari dulu tuh ya begini gitu.
1: Iya, soalnya tadi habis baca katanya itu di sana itu pernah ketembak sama bom Jepang.
0: Oh,
1: dan tiangnya
0: okay.
1: Tuh miring. Jadi sampai sekarang tiangnya masih
0: gitu.
1: Miring, belum dibaikin.
0: Oh, oke. Okay. Jadi dulu pernah kayak waktu perang gitu kan ya. Bom Jepang itu sampai sini gitu ya.
1: Iya, terus ketembak, katanya tiangnya sampai miringnya sampai sekarang.
0: Okay.
1: Jadi mereka ngerenovasi itu, kalau yang dari artikel yang Mina baca.
0: Iya.
1: Itu cuman ngecat ulang aja.
0: Oh oke, okay. Jadi miringnya tuh memang menjadi ciri khasnya dari tempekong yang atau kelenteng yang satu ini gitu.
1: Bener
0: tuh teman
1: banget.
0: Pro 2. Oh ternyata itu fakta lainnya tuh teman pro 2 yang mungkin kalau misalnya orang yang notice gitu ya. Misalnya nih kita jalan gitu lewat sana gitu, kok miring gitu kan ya. Ternyata ada ceritanya.
1: Ya ada sejarahnya di balik itu.
0: Bener, kayak gitu tuh teman pro 2. Dan ternyata juga nih teman pro 2 ya, apa ya, bisa dibilang pembangunannya ini juga udah dimulai dari tahun 1903.
1: Belum merdeka ya, kita masih
0: Allah, udah jauh banget, masih lama banget gitu.
1: Bener.
0: Dan ini daerahnya juga masih mode perang gitu ya.
1: Iya.
0: Modenya masih war gitu teman pro 2. Tapi rampungnya ini itu sekitar 2 tahunan di tahun 1905 ya. Yang ternyata mungkin pas jalan tuh ternyata udah jadi bagian dari sejarah Samarinda lebih dari 1 abad. Jadi include tuh Samarinda juga, ada tempekong ini juga. Jadi sejarahnya tuh sama-sama ada
1: barengan
0: gitu juga. Terus juga nih ya, aku baca bahwa bangunan yang ini dibikin tanpa paku sama sekali. Nah gimana tuh, pakai
1: gimana
0: lem.
1: Bangunan tanpa paku coba.
0: Nah itu mungkin kalau kita kan ya ada versi apa ya, kayak kayu atau gimana gitu ya, tapi di sana tuh tanpa paku. Tapi kalau dibutuhkan paku juga ya, namanya kita bukan orang bangunan ya. Iya. Kayak ya paku buat apa ya, paling paku buat cantolan gitu kan ya. Ngerasain tuh gitu ya. Tapi ternyata ini tanpa paku sama sekali, jadi cuman disatukan pakai pasak kayu. Dan juga ini salah satu dari 8 tiang aslinya sampai sekarang tuh masih miring karena dampak dari bom Jepang yang udah disebutin oleh Mina tadi gitu.
1: Soalnya kalau bangunan zaman dulu banget itu emang kuat-kuat banget gak sih?
0: Iya.
1: Beda sama bangunan zaman sekarang.
0: Iya, sebenarnya gini ya, kalau teknologi sebenarnya kan makin maju. Ya makin maju. Cuman yang kita pikirkan sekarang ini itu adalah kok bisa ya dulu tuh tiba-tiba ada bangunan ini terus kuat banget.
1: Iya.
0: Nah, ini ada juga nih konspirasi yang kayak Sphinx. Kamu tahu Sphinx enggak?
1: Enggak.
0: Sphinx menara. Aduh kok menara yang segitiga yang ada di Mesir.
1: Tahu.
0: Itu kok bukan di Mesir. Mesir kah ya? Itu
1: piramid kah itu?
0: Ya piramid. Maksudnya tuh piramid. Gimana Jo? Coba bangun piramid. Bingung enggak?
1: Sisa dibangun enggak sih?
0: Tapi maksudnya bangun untuk ukuran sebesar itu.
1: Terus miring gitu kan.
0: Terus miring, terus itu juga enggak bisa di apa ya, enggak bisa kayak roboh atau apa gitu. Jadi tuh kayak konspirasi. Ya aku gak tahu ya teman produk itu beneran buat apa enggak. Tapi kayak kita mikirnya orang zaman dulu buat kayak gitu tuh kayak gimana.
1: Dan selalu kuat-kuat banget. Betul. Yang bisa sampai bertahan sampai sekarang.
0: Betul. Paling kalau sekarang tuh ya tadi kalau gak renovasinya kayak cat. Atau mungkin kayak terkelupas. Paling kalau kalaupun misalnya renov ya tambal-tambal.
1: Benar.
0: Ya kan gitu-gitu aja.
1: Padahal tiangnya udah miring tapi... Uh-uh. Buktinya masih kuat banget sampai sekarang.
0: Betul, sampai sekarang aja masih kayak gitu tuh Mempro 2.

0: lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
3: Biar aja kali ya, nyalakan bentar aja.
4: Masa sih?
3: Iya,
4: gitu.
3: Kok bau gosong? Loh,
5: kebakaran!
6: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Sama Bro 2 ya, tadi kita udah ngomongin sejarahnya, terus juga ternyata ada fakta-fakta unik yang ada di kelenteng yang ada di Samarinda salah satunya gitu ya. Nah kali ini kita bakal ngomongin tentang perayaan apa aja yang biasanya dirayakan di kelenteng atau tempekong ini.
1: Tapi seru banget loh kalau dibaca-baca perayaan mereka tuh seru banget. Soalnya ada perayaan yang mengarak dewa keliling kota.
0: Mengarak dewa keliling kota. Oh, jadi kayak keliling gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Jadi di puncaknya itu mereka ada mengarak dewa gitu pas Cap Gomeh.
0: Oh, Cap Gomeh ya. Iya. Benar-benar kayak gitu tuh juga ada tuh ternyata tuh teman Pro 2. Bahkan aku kayaknya kemarin tuh sempat nemu gitu ya teman Pro 2. Maksudnya mereka tuh apa ya, mungkin salah satunya tadi yang di Jalan Yosudarso itu, dia itu sempat buka yang kayak ini open for public, jadi maksudnya nggak cuman yang untuk agama-agama tertentu aja, bahkan kayak jadi ini loh Taman Pro 2 kayak sebenarnya kayak festival makanan khas Imlek kayak gitu-gitu, kadang mereka tuh pernah adain gitu. Jadi kita pun yang kayak datang ke sana untuk melihat suasananya secara langsung pas Imlek gitu, itu juga bisa kayak gitu, ada beberapa gitu.
1: Soalnya ini, mereka yang keliling itu, itu percayanya pas kayak gitu tuh mereka lagi nebar berkah.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi semua orang tuh harus kebagian, bukan cuma mereka doang. Jadi sama tuh sama yang tadi cerita ke Anom, mereka buka bazar. Jadi yang ngerayain bukan cuma mereka aja.
0: Betul.
1: Tapi yang lain yang bukan juga kita bisa ikut ngerayain.
0: Bener. Gitu. Bahkan ini aja ya, kayak pas hari Imlek aja tuh kita berasa banget suasananya yang kayak oh ini merah, oh ini Chinese New Year kayak gitu ya, tahun baru Cina gitu teman Pro 2. Kayak misalnya mungkin datang ke mall pasti bakal ada tuh dekorasi-dekorasi
1: merah.
0: Bener, ini nggak jauh-jauh deh, ini nggak jauh-jauh yaitu kalau misalnya sudah ketemu hari perayaan ya, mungkin nggak cuman Imlek gitu, diskon.
1: Betul.
0: Toko baju, toko sepatu, apalagi enggak usah yang offline juga deh, online aja. Flash sale-nya juga banyak tuh teman Pro 2 gitu-gitu. Itu juga kayak gitu. Jadi ya apa ya, enggak cuman kayak tadi benar gitu perayaan ini itu untuk kayak cuman umat-umat tertentu aja gitu, tapi ternyata berkahnya itu untuk semua orang juga kayak gitu. Bahkan yang kayak hari libur, misalnya kita lebaran, gak cuman kita aja kan yang libur.
1: Betul, nah, semuanya libur.
0: Nah, semuanya libur gitu. Mereka Imlek tuh teman Pro 2 yang libur gak mereka-mereka aja, kita juga ikut libur. Betul. Gitu. Jadi sama-sama semua, sama-sama merayakan lah ya, merayakan masing-masing.
1: Kita harus toleransi.
0: Benar. Benar tuh teman Pro 2. Jadi itulah ya, kita habis ngomongin tentang tempekong itu sendiri atau kelenteng itu sendiri. Bahkan ya, yang tadi di Jalan Yosudarso ada satu tempat nasi goreng. Namanya nasi goreng tempekong.
1: Oh, nah, karena kayak sekitar tempekong.
0: Betul.
1: Jadi ngikutin.
0: Betul. Jadi karena itu ciri khas, bukan ciri khas, tapi karena itu dia jualannya di deket sama tempekong, orang tuh kayak beli nasi goreng di tempekong, nasi goreng tempekong. Kesebutnya tuh begitu gitu. Bahkan kayak jadi udah satu nama yang melekat banget di nasi goreng itu, ya sebutannya dari nasi goreng tempekong.
1: Karena
0: gitu.
1: Orang taunya deket tempekong.
0: Bener gitu tuh teman Pro 2. Ya itulah uniknya kita kadang ya, dari satu nama tempat ibadah yang kayak tadi tempekong, kelenteng gitu kan ya. Itu bahkan bisa jadi kayak suatu identitas di daerah itu. Kayak pelabuhan, deket nih sama kelenteng, deket nih sama tempekong. Kayak tadi tempat nasi goreng, nasi goreng tempekong. Gitu-gitu jadi kayak apa ya, kita tuh jadi terbiasa untuk bukan melabelkan sesuatu, tapi kayak membuat identitas baru apa yang ciri khasnya yang ada di situ gitu.
1: Tergantung deket apa gitu.
0: Betul. Gitu tuh teman Pro 2. Dan itu aja untuk kali ini ya, siaran kita hari ini teman Pro 2 di edisi Selasa 25 Agustus 2026 di hari libur ini, di tanggal merah ini. Selamat berlibur buat kalian semua juga gitu ya. Hari ini Mina mau ngapain, Mina, hari liburnya?
1: Hari ini masih ada mau kumpul KKN lagi.
0: Astagfirullahaladzim. Istirahatlah.
1: Habis zuhur.
0: Habis zuhur. Iya. Habis itu istirahat ya.
1: Oke. Soalnya jawab. Sorenya masih ada agenda lagi nih.
0: Oh iya, udah di ini ya, udah dipelototin sama ketuanya ini ya.
1: Iya, takut
0: oh,
1: nih.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Ya sudah teman produba, pokoknya buat kalian semua selamat berlibur di tanggal merah ini, mau tetap produktif boleh, mau olahraga boleh, mau santai di rumah, mau bersih-bersih rumah juga boleh banget teman produba gitu ya, asal tidak melakukan hal-hal negatif gitu pastinya. Dan itu aja siaran kita kali ini. Terima kasih banyak Mina ya. Dan juga terima kasih ya ada yang menemani, ada Rara juga pagi hari ini teman produba. Rara bukan merhatiin topik kita hari ini karena dia lebih banyak curhat nih tentang percintaan yang enggak tahu itu siapa yang dibahasnya.
1: Kayaknya dari awal kita masuk sampai
0: langsung
1: tadi menutup.
0: Bener tuh teman pro 2 ya. Dan itu aja untuk kali ini, terima kasih banyak. Sekian ya, dan itu aja dari kita teman pro 2. Dan juga abis ini bakal ditemanin oleh seseorang yang bisa dibilang galak banget di Pro 2, terutama Pro 2 ya. Apa? Oh gak apa-apa, itu gimmick. Ya sudah teman Pro 2, kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.

0: spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
2: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
4: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Jisoo Blackpink dikabarkan akan merilis single baru pada 4 September 2026. Kabar ini juga diperkuat lewat unggahan Jisoo di media sosial, di mana ia membagikan cuplikan video bertuliskan klik yang disertai tanggal 4 September 2026. Hal ini akhirnya menjadi salah satu tanda akan hadirnya karya musik baru dari Jisoo. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Laksamana Krido Suwarnabhumi meraih medali perunggu nomor speed putra U17 pada

0: World Climbing Asia Youth Championship Guiyang 2026 di China. Krido mencatat waktu 5,43 detik pada perebutan medali sekaligus menjadi catatan terbaik pribadinya. Medali ini teman pro 2 menjadi podium pertama Krido di kejuaraan panjat tebing tingkat Asia. Informasi terakhir, teman pro 2, pemerintah berencana menerapkan satu jenis paspor nasional yang berlaku seragam di seluruh Indonesia mulai tahun 2027. Kebijakan ini akan menyatukan paspor biasa, e-paspor laminasi, dan e-paspor polikarbonat dalam satu standar dengan tingkat keamanan lebih tinggi. Selain menyederhanakan jenis paspor, pemerintah juga merencanakan nomor paspor yang berlaku seumur hidup, namun detail penerapannya masih menunggu regulasi final. Demikian Prodo Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Prodo Update.

Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good morning. Di hari ini barengan sama Lun ya di Pro 2 Hitlist lagi. Aku bakal nungguin kamu untuk request lagu kesukaan kamu, sampai penyanyi favorit kamu juga, bebas pokoknya ya. Nanti aku bakal puterin juga requestan yang ada di WhatsApp, Instagram, RRI Digital. Udah pokoknya gantian. Untuk WhatsApp kamu bisa banget untuk gabungin lewat 0812 5848 7885, atau lewat Instagram di @RRIPro2Samarinda. Dan aku juga bakal nungguin kamu di fitur live chatnya RRI Digital.

Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Acu dari Salma Salsabil, teman Pro 2. Dan aku sekarang bakal muterin lagu requestan dari Kak Lara Purnamasari. Hari ini ada pesan juga buat kamu, teman Pro 2. Semoga katanya kamu tuh dalam kondisi sehat dan juga dikasih kelancaran untuk semua aktivitas. Amin. Sekarang lagunya apa nih? Tapi lagunya agak sedih sih, teman Pro 2. Ada Semi Semurangkir barengan sama Kesedihanku.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan-makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIPRO2SAMARINDA dan Twitter @PRO2SAMARINDA.
2: Teman terbaik.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Vanderbilt School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.

88,5 FM teman terbaik kamu. Masih barengan sama Lun ya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan kamu masih bisa request lagu-lagu kesukaan kamu lewat WhatsApp kita, Instagram udah di question box-nya juga, atau lewat live chat-nya Rery Digital. And now aku bakal muterin dulu requestan dari Instagram nih, dari Kak @humanwrld, Human World ya teman Pro 2. Ini requestannya lagu baru dari Wave to Earth yang baru keluar kemarin banget tanggal 7 Agustus teman Pro 2, judulnya lumayan panjang sih, Cherry Flavored Love Inside Your Heart. Buat kamu yang mungkin belum tahu teman Pro 2, ini lagu ya kayak biasa lah punyanya Wave to Earth, dreamy gitu nuansanya, tapi maknanya lebih ke gimana sih kita itu akhirnya bisa nyoba nyari hal-hal manis supaya kita punya harapan tentang hidup gitu loh, paham gak sih? Dan ungkapan Cherry Flavored Love ini justru jadi salah satu gambaran tentang rasa cinta sama kebahagiaan manis yang berharga.

sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Moving on dari WhatsApp teman Pro 2, ada Kak Hawa yang hari ini pun dia lagi pengen request lagunya Ari Lesmana yang judulnya Sesi Potret. Ini kalau aku lihat ya, dari awal banget ini lagu booming di awal Agustus, ini Kak Hawa doyan lagu ini banget. Literally tiap hari teman Pro 2 requestnya si Sesi Potret. Boleh sih, cuma emang teman Pro 2 aku tuh punya kenalan yang kalau udah dengerin ini lagu bawaannya tuh kayak apa ya, kayak gitu loh, kayak seluruh dirinya tuh runtuh dan kawan-kawannya. Tapi serius deh, lagu ini tuh menurut aku terlepas dari sedihnya ya, ini juga ngajarin kita tentang harus bersyukur, harus mau ngeluangin waktu dan kawan-kawannya. Ya udahlah, kita jadiin pelajaran bareng lah ya ini lagu.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Ini jam segini jadi banyak King request. Sekarang di Instagram ada username @waikal yang request lagunya 21 Pilots yang judulnya Drag Path. Judul, ini jujur ya, ini lagu aku tuh pertama kali denger gara-gara aku tuh suka banget nonton Avatar, Avatar Aang ya, yang dia itu bisa ngendalin elemen api, tanah, udara, itu loh teman Pro 2. Nah, jadi waktu ini lagu lagi naik-naiknya, pas banget dia itu apa ya, ini agak sedih sih sebenarnya, tapi film animasi dari Avatar ini tuh kayak klik gitu loh teman Pro 2, jadi semua orang tuh bisa nonton secara ilegal. Tapi jujur, kalau buat kamu-kamu dan juga aku, kita jangan tonton ilegalnya ya, tunggu nanti pas udah legal. Nah, yang bikin sweet itu mungkin menurut aku gara-gara dia itu apa ya teman Pro 2 ya, mungkin kalau udah dengerin lagunya kamu bakal lebih ngerti lagi. Kayak dia tuh nyeritain sebuah perjalanan dan juga gimana akhirnya perjalanan itu tuh bisa jadi bukti kalau kita berusaha. Nah, udah connect gak konteksnya?

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
2: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

I Think of You the Most, teman pro 2 dari Yungkai ya. Ini orang suaranya tuh gimana ya menurut aku teman pro 2? Kayak suara teman aku, tapi jadi bawaannya aku tiap dengerin lagunya dia jadi kayak salvo gitu. Ih, ini suaranya si ini, suaranya si ini, tapi enggak apa-apalah ya. Ini juga jadi salah satu lagu dari album barunya dia teman pro 2. Ceki-ceki dulu, siapa tahu ada yang cocok buat masuk di playlist kamu ya. Sekarang di jam 12 ini aku tuh pengen ngajak kamu jalan-jalan teman pro 2, tapi kita enggak pakai sepatu roda ya, kita langsung aja ini baca-baca barengan sama aku. Kita ke Norwegia teman pro 2. Ini tuh ada di semenanjung Skandinavia. Aku tuh sering banget kalau denger Norwegia ini mikirnya ya udah sih tempat yang dingin gitu kan, tapi gak sedingin itu juga sebenarnya teman pro 2. Emang deh itu lokasinya ada di lingkaran Arktik gitu teman pro 2. Cuma ya kalau misalnya kamu kesini, kamu gak bakal nemuin makanan yang ada di Indonesia. Maksudnya bukan karena beda selera ya, tapi lebih ke karena sumber daya alamnya itu beda. Jadi kalau kamu kesana, kamu ibaratnya lagi nyoba untuk survival di tempat baru lagi. Ya iyalah, Lun kan gak di Indonesia. Ya Allah, aku juga harus makan siang kayaknya teman pro 2. Yaudah, langsung aja nih aku spill salah satu menunya dulu teman pro 2. Ada varikal. Ini semoga aku bener ya cara bacanya, karena Norwegia ini hurufnya ini agak-agak berbeza dari kita teman pro 2. Ya udahlah, varikal ya, di Indonesia kan aja sama Lun. Jadi varikal ini sebenarnya tuh kayak rebusan domba gitu, dan secara harfiah artinya domba di dalam kubis. Ini tuh ngelambangkan kesederhanaan hidup masyarakat di pedesaan, dan asalnya itu dari wilayah barat Norwegia. Makanan ini biasanya dimakan tiap hari Kamis terakhir di bulan September. Ini tuh jadi salah satu tanda untuk nyambut musim gugur. Coba aku lihat ya, apa nih? Tanggal berapa? Oh, tanggal 24 September nanti nih teman pro 2 orang Norwegia bakal makan si varikal ini. Langsung ke bumbunya gimana Lun? Jadi daging dombanya ini dijadiin satu sama kubis ijo, terus dipotong gede-gede. Dan teknik masaknya itu mereka pakai slow cooking gitu loh, jadi bakal berjam-jam dimasak dalam panci gede. Dan nanti kamu tuh juga bakal ngelihat ada lapisan yang selang-seling antara daging sama kubis. Bumbunya apa Lun? Cuma satu, lada hitam utuh doang plus garam. Yaudah, dibayangin aja gimana ya. Kalau ditanya rasanya gimana, zuzur untuk daging dombanya ini jadinya lebih banyak nyerap kaldu dari sayur kubisnya teman pro 2. Terus lada hitamnya itu justru yang bakal ngasih kamu sensasi hangat. Dan kalau kamu nyeruput kuah kaldunya, dia itu kental karena si ini sih sarinya dari daging dombanya, tapi juga tetap jernih karena bumbunya gak terlalu banyak.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Yuhu, lanjut lagi teman Pro 2 ya. Untuk kuliner selanjutnya dari Norwegia ada yang namanya Gravlax. Rasanya kayak apa ya? Kayak kurang gitu kalau ngebahas salmon kalau udah ngomongin tentang Norwegia ini. Jadi Gravlax ini dari kata Grav artinya kubur dan lax yang artinya salmon. Jadi waktu abad pertengahan gitu teman Pro 2, nelayan di situ tuh hobi banget ngawetin salmon dengan cara dikubur di dalam pasir pantai yang asin. Nanti enggak lama ini ikan bakal terfermentasi gitu. Tapi sekarang orang-orang mah bakal bingung ya kalau tiba-tiba main ke pantai keinjak salmon. Jadi udah enggak gitu lagi cara mainnya teman Pro 2. So buat sekarang mereka itu ngutamain pakai ikan salmon yang kualitasnya itu tinggi teman Pro 2 karena ada rasa lain yang diincar dari situ. Ada rahasia untuk campuran marinade-nya mereka dari garam, gula dan harus dibanyakin dealnya, literally harus semelimpah itu teman Pro 2. Somehow ada juga yang doyan ngasih sedikit aquavit. Aquavit ini tuh kayak minuman keras tradisionalnya mereka di situ lah ya teman Pro 2. Dan ini tujuannya supaya ada aroma aromatik yang lumayan khas buat si grafik ini. Jadi gimana rasanya Lun? Jujur, princess tidak makan ikan ya teman Pro 2. Jadi aku bakal langsung spill aja dari yang dijabarin di sini. Katanya ini tekstur ikannya tuh tetap segar gitu, cuma dia jadi lebih padat gitu loh dan juga rasanya tuh ada kombinasi asin, manis sama aroma-aroma herbal yang mungkin kalau misalnya kau makan itu teman Pro 2 amisnya udah gak ada lagi tuh.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
6: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

Kalau di jam segini biasanya teman pro 2 abis makan siang ya kita nyoba nyari cemilan juga kan. Dan di Norwegia ini mereka punya satu keju yang jadi salah satu produk kuliner paling ikonik di Norwegia. Namanya Brunos atau bisa juga kamu sebut brown cheese. Ini tuh bukan keju biasa teman pro 2, soalnya ini keju hasil dari karamelisasi susu sapi atau kambing. Dan ini tuh ditemuin sama satu gadis pemeras susu yang namanya Anne Hoff di tahun 1860-an. Gak cuma ditemuin aja teman pro 2, tapi setelah akhirnya diproduksi ternyata ini tuh bisa nyelamatin ekonomi pertanian di daerah lembah Gudbrandsdalen. Dari sini bahan-bahannya ada beberapa sih, ada yang namanya whey, terus juga susu, terus krim yang juga direbus dalam waktu yang lumayan lama sampai airnya itu menguap. Jadi ntar gula susunya itu langsung berubah jadi karamel. Gak ada bumbu tambahan, literally cuma dari susu doang dan juga si whey ini teman pro 2. Rasanya gimana? Ya kurang lebih kayak karamel biasa sih ya. Ada manisnya tapi ada asinnya juga. Cuma karena ini keju jadi ada rasa khas asamnya ini di bagian akhir kalau kamu makan ini teman pro 2. Cara makannya gimana? Kamu bisa ngiris ini tipis-tipis aja pakai alat khusus yang namanya Ostivel. Dan ini ditaruh aja di atas waffle atau roti gandum hitam, udah cukup banget.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
1: Iya,
0: gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
2: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: mati lagunya.
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
4: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore ceria, santai sore, mood balik lagi.

Pro 2 dan sekarang aku bakal sharing-sharing info terkini aja buat kamu. Kita mulai dulu yuk dari Jonathan Christie nih teman Pro 2. Jadi netizen bilang dia ini punya potensi untuk ngedudukin posisi teratas di ranking tunggal putra BWF teman Pro 2. Walaupun emang di kejuaraan dunia tahun ini dia udah stop di babak 16 besar. Dia emang lumayan banyak sih kehilangan poinnya kemarin teman Pro 2. Tapi ini juga sebenarnya gak bisa dijadiin salah satu patokan. Gara-gara kita kudu ngeliat nih gimana pemain lain skornya dan apa yang mungkin bisa terjadi buat pesaing-pesaingnya yang masih stay di kejuaraan dunia. Ada salah satu hasil paling penting nih teman Pro 2, ini tuh dari Chow Tin Chen. Dia ini pebulu tangkis Taiwan yang juga jadi salah satu pesaing terdekat Jojo. Nah, sayangnya dia mesti kesingkir di semifinal teman Pro 2 setelah dikalahin sama Kodai Naraoka. Dan ini lumayan juga sih skornya teman Pro 2, tapi karena dia gak nyampe ke final, jadi tambahan poin yang dia dapetin tuh gak cukup untuk ngelewatin perolehannya Jonathan. Based on MSWSD tracker teman Pro 2, Jonathan ini udah punya proyeksi sekitar 87.631 poin di ranking terbaru. Dan angka ini tuh juga nempatin dia di posisi pertama. Unggulnya lumayan tipis ya dari wakil Prancis Christophe Popov yang diperkirakan punya skor 87.002 poin. Artinya cuma selisihnya ada sekitar 629 poin. Tipis. We'll be right back.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh,

Suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Moving on, kalau biasanya yang sekolah adiknya kita gitu ya, teman pro 2, sepupunya kita, ponakan kita. Ini di Nyaru Menteng beda nih, di Kalimantan Tengah ternyata bayi-bayi orang utan juga punya sekolah di tengah hutan. Lucunya tuh ya teman pro 2, mereka tuh punya kebiasaan tiap kali berangkat sekolah. Jadi mereka itu bukan diantar pakai motor atau dijemput pakai mobil NLS atau pakai ojol, enggak. Tapi mereka itu naik gerobak bareng-bareng dan mereka udah hafal tau sama rutinitasnya. Lebih imut lagi teman pro 2, mereka tuh bukan belajar untuk kayak berinteraksi sama manusia or even membaca atau berhitung, enggak ya. Mereka ini diajarin supaya bisa bertahan hidup di alam, mulai dari manjat pohon sampai bisa nyari makanan alami. Ini juga sebenarnya bagian dari rehabilitasi orang utan gitu teman pro 2, sebelum akhirnya mereka itu dinilai siap udah untuk kembali hidup di habitat alaminya. Zuzur ya teman pro 2, aku lumayan keponya itu bukan karena apa yang mereka pelajari ajarin sih, tapi siapa yang ngajarin? Ini jangan-jangan kita juga manusia yang ngajarin ya. Tapi aku pernah lihat di FYP aku teman pro 2, kadang tuh memang manusianya yang ngajarin, yang kayak meraktekin gitu loh, nanti bocil-bocil bayi orang utan ini tuh bakal ikut-ikut ya, kurang lebih lah kayak bocil-bocil manusia ya, tiap lihat mamanya ngomong A, B, C ya udah diikutin juga sama dia. Dan ini sebenarnya teman pro 2 jadi salah satu langkah sih buat mereka gimana bisa didampingi supaya ngerti ini loh perilaku alaminya.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus, hari ini masak apa ya?
5: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
4: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
5: Oh, pakai bumbu instan ya?
4: Bukan, tapi pakai mie instan.
6: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya

0: akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Ada yang pernah main ke Bogor nggak nih, teman Pro 2? Soalnya mereka lagi ada rencana nih untuk ngebangun kereta gantung di kawasan wisata Puncak supaya bisa jadi salah satu solusi transportasi alternatif. Jadi rencana ini tuh katanya pengen banget untuk ngurangin kemacetan di jalur Puncak plus ningkatin konektivitas antar titik strategis di kawasan itu. Nanti nih teman Pro 2, kereta gantungnya itu tuh bakal diintegrasiin barengan sama rencana pengaktifan bus listrik rute Stadion Pakansari Puncak. Jadi nanti teman Pro 2, kamu itu punya opsi transportasi selain naik kendaraan pribadi. Gak cuma situ aja, Pemkab juga bilang mereka tuh pengen banget pembangunan kereta gantung ini bisa ngasih dampak positif, especially buat sektor pariwisata dan perekonomian lokal juga.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

nggak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana

Jalan Buntu dari Aruma Teman Pro 2, ini lagu barunya dia juga. Kalau cocok ke playlist kamu jangan lupa buat dimasukin ya. Anyway, sekarang udah mulai jam 2 siang nih, yang artinya Lun udah saatnya untuk sharing info-info terkini dari dunia hiburan buat kamu. Ada yang ngefans sama Kode Lain Teman Pro 2? Jujur, aku tuh cuma tahu lagunya mereka yang kemarin sempat viral yang All I Want itu gak sih judulnya? Iya benar, All I Want. Dia tuh video klipnya tuh bahkan ada dua versi Teman Pro 2 nyeritain hal yang sama tapi masih kayak nyambung gitulah cerita-ceritanya. Terus juga di tahun kemarin di 2025 mereka tuh sempat cerita kalau mereka bakal disband di tahun 2026 ini. So, Jakarta juga jadi kota terakhir yang mereka datangin di Indonesia Teman Pro 2 sebelum akhirnya mereka tuh ngelanjutin tur perpisahan ke negara-negara lain. Jadi mereka tuh bener-bener nyanyiin semua lagu-lagunya mereka Teman Pro 2, dan ya namanya juga perpisahan ya, jadi ada beberapa speech juga yang dilakuin, dan aku sempat tuh ngintip beberapa kali masuk FYP aku. Untuk sekarang sih mereka tuh katanya belum benar-benar selesai ya untuk jadwal pertunjukannya, tapi pastinya mereka gak bakal balik lagi ke Indonesia sebagai band yang sama.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Halo, aku botol A.
6: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
5: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
7: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
5: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
7: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
8: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
5: Lah, dibuang, dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
9: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Ada gak sih yang nonton penampilannya Rex Orange County Teman Pro 2 waktu lagi di Bekasi kemarin? Nah, ternyata di rangkaian turnya dia ini tuh dia juga punya satu agenda baru yang menurut aku juga ini lumayan khas dia banget sih. Jadi ternyata Rex Orange County ini Teman Pro 2 ngegelar intimate pop-up show di rumah salah satu fansnya dia di Bekasi, Jawa Barat. Bayangin, Rex ada di Bekasi, Teman Pro 2. Dan momen ini tuh juga langsung di-share sama timnya Rex dan juga nunjukin dia yang lagi main gitar elektrik nyantuy, terus kamu bisa lihat atap khas Indonesia juga di situ. Dan ini juga jadi salah satu rangkaian house show Rex di Asia Tenggara. Spesial banget ya buat kita-kita nih, orang-orang ASEAN, Teman Pro 2. Dan sini Rifki sempat nanya kan, ini rumah di Indonesia yang bakal dikunjungin sama dia ada berapa lagi? Terus katanya, "Ih, ini cuma kamu doang." Oh.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
6: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
5: Teman apaan sih?
6: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
5: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
6: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

0: life.
1: Oh, I think when I was standing on that stoop, I looked at him. I was 11 years old.
2: Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Jentaka teman Pro 2 dari For Revenge nih ya. Dan ini juga nutup hari ini santai siang kamu barengan sama aku. Tapi tenang aja, abis ini kamu masih bakal ditemenin sama suara siang lainnya teman Pro 2 sampai nanti merapat di jam 12 malam ya. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye bye and stay awesome.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Okay. Ini udah sore teman Pro 2. Barengan sama Veranino tadi ditemenin sama Aulia Lun. Gimana hati kamu? Happy gak? Karena aku tahu hari ini adalah tanggal merah. Tapi aku gak tanggal merah teman Pro 2. Pengen deh ikutan tanggal merah rasanya. Eh tapi ini buat kamu BTW, anyway, busway. Aduh jadul banget sih itu bercandaannya. Harus berhati-hati. Pokoknya dari sekarang untuk stok air di rumah dipantau. Pokoknya kalau misalkan kamu lagi mau mandi nih, sambil nyalain keran. Nah nanti kalau mandi dimatiin lagi kalau udah penuh. Karena teman Pro 2 ini aku baca informasi bahwa warga itu dihimbau untuk bisa menampung air selama distribusi air bersih masih berlangsung dan dapat menghemat air. Ini dari PDAM sama Rinda ya. Karena memang walaupun bersyukur ya, aku baru tahu loh kemarin. Kan kemarin siang itu hujan di Samarinda. Terus aku lihat di tweets orang-orang juga bilang, aduh Balikpapan sesubuhan juga hujan. Ternyata ada yang komen bilang kayak gini, iya itu hujan karena dari, aku tuh lupa sih nama timnya apa, pokoknya mereka itu naburin 800 kg garam teman Pro 2. Ah ya, gimana apa kita mau nabur garam juga? Gak bisa kalau kita nabur garam sendiri. No matter what, no matter what.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh,

siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Tahulah Ikam. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah Ikam.

Teman Prodo pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kota Tepian ngedapetin sorotan dari DPRD Kota Samarinda. Jadi PLN diminta gak cuma nyampein alasan perbaikan, tapi juga ngasih kepastian tentang penyelesaian dan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Hal ini disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim. Dia menilai pemadaman yang berlangsung ini terus berulang dan nunjukin persoalan kelistrikan belum ditanganin secara tuntas. Dia juga mengatakan kalau pemadaman kali ini berlangsung cukup lama dan terjadinya hampir tiap hari. Tapi emang jujur, karena kemarin aja aku tuh mati lampu dari jam 2 sampai jam 6. And you know what? Sinyalnya juga mati teman Pro 2. Jadi orang-orang yang ngechat aku di hari itu centang satu. Ya Allah, sementara itu masyarakat juga belum dapat ini ya, kepastian kapan ini perbaikannya selesai, pemadamannya kapan kelarnya nih. Karena banyak banget muncul keluhan masyarakat yang ngerasa terdampak. Jujur, apalagi UMKM-UMKM yang misalkan nih dia ngoven masaknya pakai listrik. Waduh, pengalaman pribadi nih kayaknya juga ya.

Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Katanya kalau misalkan dengar azan langsung sholat biar makin cakep, asik. Jadi pemerintah kota Samarinda udah mastiin 3 segmen pembangunan teras Samarinda tahap 2 udah masuk ke tahap akhir dan siap untuk diresmikan. Kepastian ini diperoleh setelah wali kota Samarinda Andi Harun melakukan peninjauan dan monitoring hasil pekerjaan di Senin 24 Agustus 2026. Andi Harun juga mengatakan kalau peninjauan ini dilakukan untuk mastiin seluruh kesiapan sebelum peresmian dilaksanakan. Sejumlah pekerjaan minor juga masih jadi perhatian dan bakal terus diselesaikan oleh penyedia jasa walaupun memang fasilitasnya nantinya udah dibuka untuk masyarakat. 3 segmen yang akan diresmikan meliputi teras Samarinda tahap 2, segmen 2, 3, dan 4. Sementara untuk segmen 1 yang terhubung langsung dengan teras Samarinda tahap 1 masih dalam proses pekerjaan dengan kontrak hingga Desember 2026.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda, nah.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

Sejak awal bulan Agustus 2026 sampai sekarang, Kecamatan Tanah Grogot umumnya di sejumlah titik wilayah Kabupaten Pasir ngalamin gejolak fenomena El Nino, yaitu musim kemarau ekstrim yang bisa berdampak buruk baik sektor kesehatan ataupun juga lainnya. Oleh karena itu, Polres Pasir bersama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Pasir menggelar sholat istikha yang dilakukan Senin 24 Agustus 2026 di halaman Apel Mako Polres Pasir, Kecamatan Tanah Grogot. Jadi ada kurang lebih 200 jemaah yang kusyuk ngikutin rangkaian ibadah, bertindak selaku imam dan khotib adalah Ustadz Muhammad As'ad. Dalam khutbahnya dia mengajak seluruh jemaah untuk memperbanyak istighfar, bersedekah, dan memohon ampunan kepada Allah agar segera diturunkan hujan.

0: Kementerian Kehutanan Kemenhut menjatuhkan sanksi administratif ke 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan BPBH usai ditemukan kebakaran hutan dan lahan karhutal berulang di area kerja mereka. Total luas lahan yang terbakar mencapai 1.511,55 hektar. Informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan sekaligus melakukan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW peak GWP di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa 25 Agustus. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan program tersebut merupakan bagian dari program kerja prioritas nasional klaster kemandirian energi dan air. Informasi terakhir dari dunia olahraga, ada Jonathan yang banjir ucapan selamat setelah jadi pebulu tangkis ranking 1 dunia. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie mendapatkan banyak ucapan. Jonathan naik 2 tingkat ke urutan pertama dalam daftar pengumuman peringkat BWF pada minggu ini. Jonathan mengoleksi 87.631 poin.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

Selamat sore, sore. Yeay, semangat teman Pro 2 di hari ini. Karena hari ini adalah hari yang penuh semangat. Apaan sih, gak jelas banget, diulang-ulang aja dari tadi ngomongnya. Aku temenin

kamu sampai di jam 5 sore nanti sebelum bakalan ngobrol barengan sama anak-anak dari Broadcasting School. Ih, seru banget, aku lama banget tau gak siaran sama mereka gitu, sama berdua. Jadi aku kayak super excited, terus kayak pengen kira-kira nanti apa yang bakalan kita bahas sama mereka, teman berdua. Pokoknya buat kamu tunggu aja deh, aku bakal temenin kamu. Dan hari ini kita juga bakal ngebahas tentang anak-anak muda yang punya mimpi-mimpi. Dan mimpinya tuh gak cuman sekedar mimpi aja, karena mimpinya mereka itu bener-bener bener-bener dibuat nyata, teman berdua. Gak cuman sekedar mimpi, karena itulah mimpi sesungguhnya, ketika kamu bisa ngebuat mimpi itu menjadi suatu kenyataan. Ih, asik banget. Yaudah deh, jangan lupa untuk dengerin Pro 2 sama Rinda gak cuma lewat 88,5 FM aja, tapi kamu juga bisa dengerin kita lewat aplikasi ini, aplikasi RRI Digital. Dengerin ya.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

teman Produa, selamat sore. Aku Veranino temenin kamu di sore ceria hari ini. Kita bakal ngomongin Calvin Hadi yang dikenal di skena motor custom sebagai sosok di balik Riders and Rules, brand helm dan apparel yang tumbuh dari kultur komunitas motor. Jadi salah satu desain helm buatannya dia yang sempat narik perhatian itu adalah helm berbentuk rambut ala Elvis. Itu kocak banget sih ya. Tapi kalau ngomongin soal helm perhelman ya, kocak banget sih orang-orang tuh kadang helmnya bentuk labubu. Ada yang ini tahu teman Pro 2 yang bentuk gas melon LPG yang warna hijau itu tuh juga ada pakai banget. Jadi di balik brand ini ada satu prinsip yang terus dipegang ketika kamu mutusin serius sama hobi kamu, konsistensi dan kejujuran itu jadi kunci. Dari situ kepercayaan tumbuh dengan sendirinya. Orang datang itu bukan cuma buat beli produk, tapi buat nitipin selera, cerita dan identitas mereka.

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Sore ceria. Sore ceria. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Apa kabar di sana?
3: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
3: Agak karebah.
2: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Dream dari Mika teman Pro 2. Mika, Mika tuh ini enggak sih? Menikah denganmu. Oh, bukan. Menikah itu bukan Mika, Mika teman Pro 2. Oh iya, tadi kita lagi ngomongin soal Calvin. Jadi Riders dan Rules itu lahir dari pertanyaan, kenapa sih susah nemuin helm lokal yang aman, punya karakter kuat, dan bisa jadi medium bercerita. Jadi dari situlah akhirnya ngedorong Calvin untuk ngebuat dan mulai bereksperimen di garasi rumahnya. Prototype demi prototype lahir dari proses trial and error. Ada yang gagal, ada yang setengah jadi, ada juga yang maksa standar kualitas untuk dinaikin lagi. Tapi harus masuk akal, harganya gak harus murah. Desain dan finishing yang ditawarin di tengah industri yang serba instan, pilihan ini emang beresiko sih. Tapi justru disitulah karakter brandnya terbentuk. Kalau menarik dari Riders and Rules, bukan cuma produknya, tapi cara brand ini tumbuh. Tanpa iklan besar-besaran atau endorsement influencer yang lebay, Riders and Rules ini hidup lewat tadi komunitas-komunitas. Karena yang pasti rata-rata yang pakai helm kan yang naik motor ya. Masa iya naik mobil pakai helm? Gak apa-apa sih kalau kamu mau mencoba teman Pro 2. Ada kayak F1 gitu biasa pakai helm. Mulai dari riding bareng, pop-up kecil, kolaborasi sampai hadir di ruang-ruang yang relevan dengan kultur motor. Orang yang datang bukan cuma sekedar ngebeli, mereka masuk ke ekosistem. Feedbacknya jadi datang langsung dari pengguna. Kritiknya diterima terbuka dan hubungan yang terbangun lebih dari sekedar transaksi. Banyak yang kenal Riders and Rules itu bukan dari iklan, tapi dari rekomendasi teman ke teman. Keren banget gak tuh?

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
3: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Dan itu dia cerita Kelvin Hadi yang relevan banget buat siapapun yang lagi ngerjain proyek kreatif. Gak semua hal harus dimulai dengan rencana yang besar atau modal masif. Kadang cukup satu produk yang kamu percaya, terus rawat orang-orang yang percaya balik. Dan hari ini Kelvin dikenal sebagai seorang founder, tapi dibalik itu dia tetap seorang penggemar motor, desain, dan proses. Ketika rasa cinta terhadap apa yang dikerjain tetap dijaga, bisnis bukan cuma soal bertahan, tapi berkembang dengan cara yang bisa dibanggain. Pada akhirnya, hobi yang dijalani dengan serius dan komunitas yang dirawat dengan tulus bisa jadi kombinasi paling kuat untuk membangun sesuatu yang tahan lama. So, teman Pro 2, habis ini ada teman-teman dari Sore Ceria yang lanjut temenin aku. Ada lagu favorit aku, Adrian Khalif 2001 kali. Pokoknya kalau kamu lagi jatuh cinta, ingin lagu cocok abis. Stay tuned.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Gimana ini tumpang berdua? Apa kita harus iklan obat batuk, pilek dan anak ya?
1: Spoiler.
0: Gak apa-apa, gak dimaafin. Padahal tadi aku mau openingnya tau gak sih? Kayak ala-ala dangduters.
2: Tiba-tiba ada.
0: Ada, ya ada si.
1: Ada remaja jompo.
0: Iya, enggak. Kasiannya udah masih kecil, jompo lagi. Aku gak kebayang ya kalau udah dari remaja aja jompo, nanti tuanya gimana ya?
1: Lah tuanya makin muda.
2: Oh, berarti buat mindset.
0: Kalau kita kan menua, kok dia mengecil.
1: Kamu kebalik.
0: Gimana sih? Jangan marah loh. Oh, aku bercanda kayak gini ya, teman produ ya. Nanti marah ngambek.
2: Cantika.
1: Pergi.
0: Tapi aku kalau misalkan lagi ngambek ya, lagi bete, lagi kesel gitu, tuh aku tipe yang kayak yang diem gitu loh, yang kayak misalkan kesel. Misalnya kesel gini, udah kayak
2: kirain kamera yang langsung, kamu nih gini gitu.
0: Enggak. Aku tipe yang langsung yang kayak yang
2: minta ditebak kenapa.
1: Iya. Iya, nanti bahasa misalnya, bahasa gaulnya nih Kak,
0: apa?
1: Silent treatment.
0: Tapi aku enggak silent treatment banget sih. Karena tipe yang kayak ngambek perajuan.
2: Tahu
0: kan?
2: Merajuk.
0: Nah, aku sih kayak gitu, tipe yang merajuan banget. Jadi kalau misalkan pengennya tuh ditanya kenapa.
2: Nanti tapi kalau ditanya enggak apa-apa kok.
0: Iya, cewek tuh kenapa gitu ya?
2: Iya kan, gak ngerti lagi.
0: Iya, kalau misalnya kamu kenapa?
2: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Tapi maunya ditanyain.
0: Nah, tapi aku tuh nanti kalau misalkan nih, misalkan aku ngambek nih sama pasangan aku. Ntar kalau misalkan pasangan aku ngambek balik, baru aku takut jadinya. Jadi kayak, iya aku jadi langsung kayak, ih kamu tuh kok marah sih? Aku tadi udah coba bercanda aja.
2: Karena maunya dibaik-baikin kan Kak?
0: Iya, pengennya tuh dia kayak, ih aku minta maaf ya, tadi udah gini-gini. Nah terus kan ada ya tipe-tipe pasangan yang dia tuh gak bisa untuk ngungkapin itu. Kayak misalkan, aku minta maaf ya.
2: Iya,
1: ada mungkin gengsi.
2: Gengsi.
0: Emang kamu punya pasangan?
2: Gak apa-apa kok.
1: Kan melihat sekeliling.
0: Bentar ya, Cantika kan, kamu kan dibilangin sama Zara, gak apa-apa ya. Kamu punya?
2: Sabar ya.
0: Gak apa-apa, karena kita tuh masih sekolah kan? Kita masih sekolah. Iya,
2: kalian.
0: Ya, masih sekolah jadi kayak udah fokus aja dulu sekolah.
2: Benar banget.
0: Siap kak, siap kak.

0: gitu memproduksi. Tapi BTW kita juga udah posting ya di Instagram story RRI Produce sama Rinda, kamu boleh ikutan vote. Terus kamu juga bisa gabungan ke WhatsApp kita di mana?
1: 0812-5848-1885.
0: Bukan,
1: 7885. Iya. Atau
0: aku udah atau pede banget. Kayak aku pikir kamu bakalan ya, paham.
1: Kan salah satu doang, Kak.
0: Tapi bentar ya. Kalau aku ngambek ya kesel sama pasangan, kalau sama ke teman aku beda.
2: Hah? Oh, beda orang.
0: Kalau sama teman itu kalau emang udah momentumnya udah parah banget, aku bisa langsung ngomong.
1: Tapi lebih serem yang kayak gitu sih menurut aku.
0: Nah, kenapa?
1: Karena langsung mengena ke hati gitu.
0: Tapi tunggu parah banget. Kalau nggak yang terlalu parah, tuh aku bakalan yang kayak
1: masih diem aja.
0: Iya ya kayak oh ya udah diem aja. Tapi kalau misalkan udah yang parah banget ya udah. Dan aku tuh orangnya fake banget tau.
1: Ih takut.
0: Misalnya gini, aku benci banget nih sama Cantika hari ini kayak kesel. Aku bakalan nggak marah nggak suka sama kamu. Jadi misalkan aku lagi nggak suka nih, aku bisa kelihatan fine baik aja.
2: Ih takut, itu mengerikan loh Kak.
0: Kenapa mengerikan?
2: Ya kan berarti gak jujur gitu sama teman.
0: Nanti kalau misalkan aku bete depannya dia, Pak salah lagi.
1: Jadi iya sih,
2: juga
1: iya
2: ya.
1: Sih.
2: Oh, iya juga ya.
0: Iya, jadi misalnya aku hari ini kesel sama Cantika gara-gara kayak Cantika tuh seenaknya gitu. Oh. Ya udah pas ketemu Kak Vera gitu. Hai Chan, tapi dalam hati kayak ih nyebelin banget sih ini orang.
1: Aduh.
0: Cuma aku gak pendendam.
1: Jadi langsung bisa melupakan.
0: Iya, gitu. Aku tuh tipe orang yang gini loh. Misalnya aku kesel sehari, hari ini kesel. Mm-hmm. Kalau besok kalau aku langsung ditegur baik-baik, aku bakalan langsung baik.
1: Wow. Oh,
0: gitu. Iya,
1: aku nggak bisa banget Kak.
0: Kalau kamu, emang gimana?
1: Aku mendendam banget, enggak sih, enggak mendendam. Maksudnya kayak aku ingatin banget gitu loh. Is. Salahnya, ih kamu kan pernah kayak gini Kak.
0: Contoh.
1: Apa ya? Contoh, aku pernah dijahatin sama Cantika.
2: Enggak. Aku lagi yang
0: kena. Emang kamu enggak pernah ngedapetin hal yang tidak menyenangkan gitu?
1: Sama Cantika.
0: Enggak. Enak aja sama Cantika. Iya, sama Cantika maksudnya enggak. Maksudnya sama, perbuatan tidak menyenangkan.
1: Kalau sama teman sering.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Tapi sering sih.
1: Iya,
2: kalau sama teman karena setiap hari ketemu pasti ada aja iya. Masalahnya. Masalah pulpen.
0: Tapi kamu sadar enggak sih kalau ternyata tuh yang toksik bukan mereka?
2: Enggak, Kak. Bukan.
0: Enggak, maksudnya yang toksik ternyata kalian misalkan. Oh. Kan kadang orang itu tuh gini loh, orang tuh selalu sadarnya kayak ketika orang lain berbuat salah, dia sadar, iya. Tapi ketika dia melakukan kesalahan dia enggak pernah sadar.
1: Iya, ya siapa yang tahu?
2: Iya sih.
0: Kadang tuh udah ditegur pun enggak sadar tahu.
1: Aku nunjuknya ke aku.
0: Apa? Hah? Kan satunya di kamu, limanya empatnya ke dia. Empatnya ke Cantika. Iya, pede banget ya teman Pro 2.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: Teman terbaik kamu.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: aku tuh paling gak suka kalau lagi berantem terus tiba-tiba tuh dia ninggalin padahal masalahnya belum selesai.
1: Sama masalah yang ini loh, ibaratnya lagi berantem nih terus tiba-tiba aku tuh tipe orangnya sebenarnya gak suka ketika kita udah hari esoknya tuh masih berantem, maunya tuh kayak sebelum jam 12 malam udah selesai. Karena bete.
2: Enggak boleh juga enggak sih sampai 3 hari?
1: Enggak 3 hari juga ya, enggak.
0: Ini kelamaan.
1: Mohon maaf ya, cantik kayak ini kan aku pasangan suami istri. Kayak 3 hari enggak ngobrol diem-dieman tuh kayak serem
0: berat
1: banget
0: juga ya.
1: Iya, berat juga. Tapi aku dulu zaman pacaran enggak juga sih, bahkan aku tuh putus. Putus sama suami aku tuh dulu zaman pacaran.
2: Maksudnya? Oh my god. Kenapa? Ada putusnya?
1: Ada, kan aku lama pacarannya. Tebak aku berapa tahun pacaran?
0: 13.
1: Kok 13 sih?
0: Oh enggak ya.
1: 20 lah. Enggak, aku 9 tahun pacarannya.
0: Oh wow, dari SMA kak?
1: Enggak, dari aku kuliah. Nah jadi waktu kuliah tuh kan udah pacaran tuh. Terus kayak waktu kami tuh pernah putus 6 bulan lama. Tapi kita tiap hari chattingan.
0: Oh iya banget loh.
1: Tapi tiap hari chattingan.
0: Oh mantan kandung, mantan kandung.
1: Oh mantan kandung.
0: Iya sekarang mantan kandung.
1: Oh benar. Iya jadi aku tuh kayak tetap chattingan terus sama dia gitu loh.
2: Tapi perasaannya tetap sama?
1: Kayak karena dia mutusin kan, aku gak pernah mutusin.
0: Aku anti
1: mutusin. Karena menurut aku kalau misalkan, menurut aku tuh karma itu tuh bakal balik ke kamu gitu loh. Kalau kamu diputusin, nanti suatu saat kamu bakal diputusin dalam hal yang lebih sakit lagi gitu. Jadi gak mau.
2: Tapi tetap, kenapa tetap chatan?
1: Maksudnya, ya karena dia chat aku dan aku masih suka sama dia. Jadi
0: dia yang putusin tapi dia tetap ngechat.
1: Iya, sampai temennya tuh cowok-cowok tuh pada marah gitu sama dia dulu. Kayak bilangin gini, kamu gak boleh gitu, enggak kan aku mau tetap temenan.
0: Gak bisa.
1: Bullshit. Gak ada itu ya.
0: Akhirnya nikah kan.
1: Tapi gak ada kan, maksudnya gini loh. Misalkan orang putus terus, mungkin kalau putus beberapa tahun kemudian jadi teman mungkin
0: ya.
1: Tapi kalau putus jadi teman langsung gak bisa.
0: Gak bisa kak. Gak bisa banget.
1: Iya kan, itu gak, ya apa ya, gak bisa banget untuk kayak gitu.
0: Gak makanya, mungkin.
1: Ini gak ada deh kayaknya. Orang yang kayak berarti gini kan, kita putus ya, oke, besti. Enggak, itu gak ada. Yang ada tuh pasti kayak langsung diem-dieman dulu ya, gitu.
0: Itu pastilah.
1: Kecuali, apalagi waktu kita masih zaman-zaman kayak kalian sekolah, ya, aku mahasiswa kayaknya.
0: Apa tuh?
1: Kayaknya tuh maksudnya gini loh, emosinya belum stabil itu.
0: Aku juga karena masih kecil-kecil begini.
1: Kamu pacaran waktu umur berapa?
0: Enggak
1: dulu berapa?
0: Masih SMA juga kak.
1: Oh SMA, iya. Putusnya kenapa? Karena ini ya sudah beda keyakinan ya. Dia yakin kamu gak yakin.
0: Sebenarnya karena dia tuh gak bisa jaga boundaries gitu loh menurut aku. Gitu.
1: Sama cewek lain.
0: Iya kan dia
1: gak suka kak. Banget cowok-cowok friendly.
0: Iya makanya gak suka banget.
2: Oh gitu ya.
0: Jadi itu tuh yang bikin masalah utama di hubungan kita. Kayak, jadi setiap berantem ya itu mulu kak.
1: Bentar, sebelah kita jadi sound effect ya. Iya. Oke. Ayo tambahin Chan. Tapi jujur emang aku tipe yang friendly tahu aslinya dulu itu.
0: Oh my god.
1: Dan disadarkan itu sama teman aku, kayak dibilangin gini, Fer, kayak jangan terlalu friendly gitu karena orang itu enggak tahu bedanya. Namanya ya, Gemini ya kan.
0: Waduh, pantesan ya.
1: Toksik. Jadi karena kayak gitu ya, iya aku bilang gitu. Jadi ketika, tapi aku tahu diri guys, ketika emang masih pacaran ya aku bakalan santai. Tapi ketika aku udah menikah, ya aku bahkan gak mau chattingan sama cowok kalau gak kerjaan.
0: Iya sih.
1: Menjaga, iya. Bener. Kayak gitu, karena takut apa ya, nggak berani kalau orang udah nikah tuh jangan aneh-aneh deh kalau berdua gitu. Maaf ya anak kecil.
2: tapi teman aku ya kak, dia saking friendly-nya, cewek nih ya teman aku cewek, saking friendly-nya
1: nama sampai, depannya S ya?
2: Jadi saking friendly-nya dia, kita sebagai teman tuh jadi bingung, jadi yang mana sih pacarmu?
0: Maksudnya? Saking, karena banyak gitu
2: ya. Iya, jadi dia tuh chattingan, dia kasih liat chattingannya dia sama cowok-cowok. Terus kita kayak, jadi yang mana sih yang benar? Yang mana sih cowokmu yang sebenarnya?
1: Loh, kayak gitu. Nah. Tapi dia punya pacar? Enggak?
2: Punya, dia punya pacar.
0: Dan punya pacar?
2: Tapi dia se-friendly itu, ada.
0: Dan dia pamerin ke teman-temannya. Gak mau.
2: Iya, jadi dia ceritain, dia sama ini. Terus kita nanyain, pacarmu kabarnya gimana? Ya udah sih dia gak apa-apa, kayak gitu.
1: Gitu. Cowoknya aneh juga sih.
2: Iya sih, iya.
0: Kan apa mungkin cowoknya enggak tahu?
2: Kalau cowoknya enggak benar berarti ceweknya juga enggak benar.
1: Benar. Karena pernah tahu kejadian dulu zaman aku kuliah ada makanya nih ya buat para cowok, percaya apa kata cewek.
0: Nih cowok.
1: Okay. Karena jujur cewek itu tuh lebih tahu loh. Kadang cowok tuh ngerasanya enggak itu teman-teman doang. Jadi dulu tuh ada temennya zaman aku pasti pacaran ya. Jadi tuh dia ngirim foto PAP gitu dan pacarku tuh enggak minta, terus dikirimin fotonya kayak dia pakai flower crown gitu. Oh ngamuk God. Dong aku.
0: Iyalah.
1: Terus aku bilang ke pacar aku waktu itu kan, aku bilang gini, tuh cewek emang kayak naksir deh sama kamu. Enggak usah aneh-aneh deh, aku bilang gitu. Enggak. Itu loh cuma kayak gitu aja, masa kamu kayak gitu aja marah, digituin dong aku. Terus aku enggak terima kan. Liatin aja kamu nanti, aku bilangin ada aja kalau masalah sama dia. Beneran. Terus waktu pacar aku itu punya masalah sama tuh orang, aku langsung kayak gini, tuh kan ha rasain kamu kapok, syukurin.
0: Karena emang bisa aja kayak cowok kita nganggepnya itu teman doang, tapi dianya tuh enggak gitu kan,
2: iya.
0: Kak?
2: Iya, si temennya ini nah.
0: Iya, kita mana bisa ngatur perasaan orang.
1: Kamu tahu Anom Citra si suara?
0: Oh iya, okay. tahu banget.
1: Si AC itu, air conditioner. Jadi kan aku pernah cerita sama dia, cewek itu tuh baperan, kayak kita tuh dipegang kepala gini aja udah baper gak?
2: Baper lah.
1: Apalagi kalau cowoknya cakep.
2: Iya. Apalagi yang baper romantik.
1: Ih, setengah tanam apa ya? Ah, masa di kayak gituin aja baper?
0: Itu kan.
1: Kayak teman-temanku enggak. Ya temenmu kan enggak ngomong sama kamu kalau dia baper. Kan malu kalau ngomong. Dia enggak percaya, coy.
0: Ya habis pikir.
1: Iya, masa sih kok diginiin doang?
0: Tuh kan.
1: Kamu deh, Chan. Tiba-tiba ya, Chan. Za, misalkan lagi duduk gini tiba-tiba kayak temanmu kan. Iya, apa kabar? Gitu kayak
0: suka ya.
1: Kayak apa lagunya Tiara Andini?
0: Aduh, enggak tahu. Udahlah.
1: Wahai cinta, beri pertanda. Tapi ini lagunya lain itu ya.
2: Oh, iya.
1: Ini mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Mau jadi apa?
2: Ya? Jadi apa ya?
0: Mau jadi apa?
1: Menjadikan dia kekasihmu.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi. Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
5: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
4: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
6: Eh, udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
4: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
5: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
7: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang, biar gak nempel kenangan.

0: kayak batuk mulu dari tadi. Aduh. Coba lagi gimana batuknya? 1, 2, 3. Itu lebih ke berdeham. Berdeham. Tapi kita mau tebak-tebakan dulu.
1: Oh, let's iya. go.
0: Apakah kira-kira tebakan kita juga benar?
2: Benar sih, pasti.
1: Ini gampang sih.
0: Oh, gampang. Lain kali cari yang susah ya. Okay. Kalau bisa tuh tebak-tebakan suara, contoh ya. Tebak suara semut.
2: Gak bisa. Okay.
1: Ulat.
0: Jerapah.
2: Gak ada juga.
1: Ada Jara.
0: Ada. Aja. Gimana suara jerapah?
1: Nanti dulu ya.
0: Ini kita dengerin dulu teman Pro 2.

0: Halo teman Pro2, aku Cantika. Di sini aku mau ngajakin orang-orang di sekeliling aku buat tebak suara. Dan kebetulan di samping-samping aku nih udah banyak kakak-kakak nih. Kakak-kakak cantik, boleh kenalan kan namanya siapa?
1: Halo, aku Fania.
2: Kalau aku Lintang.
3: Aku Atia.
4: Kalau aku Milan.
5: Kalau aku Sherin.
0: Oke, ini udah banyak kakak-kakak di samping aku. Dan kakak-kakak udah pada siap kan buat dengerin suaranya siapa nih kira-kira?
6: Siap.
0: Oke, aku putarin ya.
7: Ya. Udah tercampur dengan gula. Sekarang kita masukkan nih ke dalam mesin cetak ini. Tuh, lihat aja dari atas ini.
0: Nah, gimana kakak-kakak? Udah ketebak nggak ini suaranya siapa?
8: Suci.
0: Ih, bener-bener ya. Bener banget. Ini berarti nih kakak-kakaknya setiap siang itu pasti nonton TV nih.
8: Iya, bener banget.
0: Nggak pernah di skip nggak sih setiap siang selalu maunya nonton itu terus?
8: Iya, soalnya lucu.
0: Suaranya juga
9: pengetahuan yang dapat.
0: Oke, sip deh kalau gitu. Makasih banyak ya kakak-kakak dan teman Pro2. Ternyata kakak-kakaknya tahu dan bisa nebak ini suaranya si Unyil. Oke deh kalau gitu, aku Cantika kembali ke studio.

0: ketebak
1: suara Unyil ya.
2: Tadi aku nebaknya tuh suara, karena 11-12 suaranya Otan sama Dolphin.
1: Apa sama ya?
2: Iya. Karena kan sekarang kita lagi di sini loh. Kayak gitu-gitu kan suaranya.
1: Mirip Kak.
2: Bohong.
0: Kangen loh dulu.
2: Iya.
1: Itu sudah.
2: Dulu aku zaman masih sampai SMA aku masih nonton tahu. Enggak SMA udah jarang karena udah pulangnya jam 5.
0: Oh iya.
2: Kalau SMP itu masih pulang tuh jam 3.
0: Sekarang masih ada apa enggak sih?
2: Masih deh kayaknya.
0: Masih ya.
2: Pokoknya dulu tuh ya bolang. Habis bolang itu tuh si Unyil. Habis itu ada Dolpino, ada si Ota.
1: Iya.
2: Habis itu nanti ada jejak petualang.
0: Si Gundul.
2: Iya. Kemarin tuh dia kena apa ya yang sampai mukanya bengkak-bengkak
0: oh,
2: si
0: iya,
2: Gundul.
0: Iya, tahu.
1: Bukan
0: iya.
1: Kena lebah bukannya?
0: Enggak tahu ya.
2: Enggak tahu. Cuman ada sempat lihat di ini di TikTok. Jadi ternyata kayak mukanya dia lebam-lebam gitu. Tapi seru-seru banget tontonan, aku tuh ngerasa tontonan zaman dulu tuh
0: seru,
2: banyak edukasinya.
1: Betul. Daripada yang sekarang.
2: Bener. Terus kamu tau gak sih dulu zaman aku masih remaja? Sekarang aku sudah dewasa, iya kayak kalian. Kenapa sih harus dibolt gitu?
1: Enggak.
2: Ih, Vera tersakitin.
0: Ih,
2: geli banget.
1: Merinding.
2: Oh, merinding. Ih, pantesan dari tadi aku latih bulu matamu kok ini menegang.
0: Kayaknya enggak ngaruh.
2: Oh, enggak ngaruh ya? Jadi itu dulu zaman aku sekolah tuh ada ini, sinetron. Dia itu Senin sampai Jumat, namanya itu Kukis. Kumpulan kisah apa gitu, aku lupa. Jadi tuh itu tuh cuman 5 hari aja tayangnya, Sabtu Minggu tayangan ulang.
1: Oh gitu.
2: Iya, dan itu tuh ceritanya bagus-bagus banget. Terus ada soundtrack-soundtracknya masing-masing. Kayak judulnya ada yang Jungkir Balik Dunia Sisi. Itu yang main Putri Titian.
0: Gak tau.
2: Tahu gak itu cerita tentang apa? Kayak tentang apa anak manja yang dia tuh gak bisa hidup, gak ada pembantu. Terus karena dia tuh saking nyebelinnya banget, akhirnya orang tuanya dia waktu dia lagi tidur tuh kayak dia dibius. Baru ditaruh ke kampung.
0: Gitu.
2: Jadi dia disuruh belajar di sana untuk hidup, gimana sih kalau jadi orang gak mampu gimana. Terus ada juga kisahnya tuh kayak mereka tuh cewek cowok berantem, itu tuh badannya ketuker gitu isi badannya.
1: Biar ngerasain.
2: Iya,
1: terus
2: ada kurma, kumpulan kisah Ramadan, itu juga gitu 5 hari.
0: Jadi dan, beda-beda gitu setiap.
2: Dan semuanya bagus, gak kayak, kamu tau kayak drakor tuh 16 episode kan, nah, mereka cuma 5 episode. Dan ceritanya beda-beda, pemainnya juga beda-beda. Iya, coba sekarang tuh ada lagi dong sinetron yang seperti itu. Tidak menjual keromantisan. Masa film-film jam-jam, belum jam di atas jam 9 malam ya? Masa sudah ada yang kayak peluk-pelukan lah apa?
1: Iya, betul.
2: Iya,
0: sekarang kayak emang aneh banget sih.
2: Iya, film-film di TV tuh udah yang kayak aneh banget.
1: Dulu malah aku nunggu-nunggu setiap malam on the spot. Sesuka itu.
2: Ini dia,
0: tujuh keajaiban
2: dunia. Iya. Pertama, Cantika, seorang wanita mungil, pusing dan pesona, menggeliti.
1: Terbang.
2: Jangan gila ya teman pro dua ya, bareng sama BCL deh. Gila, aku gak lama sama mereka ini ya.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu, mitos apa fakta?
2: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
0: Mitos atau fakta?

0: Aku kalau lagi berantem itu tuh kayak tergantung sama orangnya loh. Kadang tuh kalau orangnya asing atau enggak jarang ketemu, aku enggak langsung ngegas, enggak langsung
1: gimana dong?
0: Langsung diam-diam. Tapi kalau sering...
1: kita udah ketemu kayaknya ntar kamu udah sering.
2: Kamera. Mana? Kamera ke sana.
0: Maksudnya bukan gitu, kamera. Oh,
2: jadi gimana?
0: Jadi kayak ya itu kalau tapi kan kalau sama Kavera berarti yang lebih tua. Wih. Berarti lebih
2: maksudmu aku tua gitu.
3: Nah, ih, jahat. Salah terus ya.
0: Teman Pro 2 sama salah
2: ini. Maaf ya teman Pro 2 Faiza ya. Bukan apa teman Pro 2. Dia dari tadi bawa umur terus cobain. Tahu di sini tuh aku emang paling muda tapi enggak kayak gitu caranya.
3: Paling muda.
0: Maksudnya tuh gini loh.
3: Gimana?
0: Jadi tuh kalau memang kayak misal sama teman tapi yang jarang ketemu, jarang interaksi.
3: Yang
0: jadi,
3: gak terlalu dekat.
0: Iya, jadi kalau misalnya kesenggol itu ya udah biasa aja. Oke, mungkin dia enggak sengaja. Cuman kalau teman yang udah sering ketemu kesenggol.
2: Aduh, kayak, Zara. Aduh. Kamu berarti kamu tuh kalau disenggol gini langsung jangan nyenggol. Gitu ya.
3: Serem banget.
0: Enggak serem itu kan saya soft spoken, Kak.
3: Enggak sih,
2: berarti
3: enggak.
2: Jangan senggol aku.
0: Enggak.
2: Cantika enggak suka.
3: Itu kok kayak lebih so imut gitu ya, Kak.
2: Oh, lebih ke so imut. Iya. Tapi emang aku juga kalau udah terlalu deket aku bisa ngegas sama.
0: Iya.
2: Kayak jadi bisa yang kayak apa sih? Kayak gitu bisa
0: ngeluarin isi hati itu bisa ke orang yang dikenal gitu.
2: Bener, gitu. Karena kalau orang yang kita kenal tuh kan kemungkinan untuk dia tersinggung tuh agak lebih kecil.
3: Iya,
2: ya
3: karena udah saling kenal, betul, saling paham.
0: Tapi aku kadang kayak
2: jengkel.
0: Enggak sih, kayak ngerasa bersalah gitu loh kayak.
2: Kenapa? Aku kira kamu gak pernah punya rasa bersalah.
0: Iya dong.
2: Kenapa?
0: Kadang tuh misal sama keluarga jadi lebih keluar emosinya.
3: Jadi karena ditampung-tampung. Gitu,
2: kamu tau gak sih sampai mamiku bilang apa? Kamu sama apa? Di sama orang rumah aja ngegas, sama orang lain enggak berani kayak gitu.
0: Nah, itu, Kak.
3: Kenapa
0: betul
3: ya?
0: Banget itu sudah, tapi kayak karena ngerasa percaya kayaknya.
2: Iya, karena kayak karena kayak mereka enggak bakal ngehakimin kita.
0: Betul.
2: Mau kita gimana pun juga kayaknya namanya orang tua enggak bakalan ngegas, Bang. Iya. Maksudnya tuh enggak bakal ninggalin kita.
3: Nah, iya, sedangkan enggak bakal ninggalin.
2: Kalau orang lain yang belum terlalu kita kenal ya kemungkinan besar dia bakal langsung ngejauh dari kita.
0: Iya, karena pasti dia bilang apa sih marah-marah terus.
2: Iya. Apa sih cantikannya? Prik kamu orangnya. Contoh. Kan aku enggak bilangin kamu prik walaupun memang prik.
0: Kemana ada?
3: Kayaknya udah deh tadi dibilangin prik.
2: Iya benar, kayak gitu. Kalau misalkan, tapi emang iya sih kita tuh bakalan lebih ngegas sama orang yang ini.
3: Yang
2: iya.
3: Udah dekat, yang
2: iya.
3: Udah kenal.
2: Kayak kamu pacaran nih misalkan ya, kan belum pernah pacaran ya?
0: Iya.
2: Belum. Kan kalau Zara udah pernah, tapi udah lama, kan? Udah putus kan? Dia udah seminggu yang lalu, udah lama gak, jadi. Kalau lebih dari sehari itu kan udah lama gak bagi Zara.
0: Lama
2: aja. Nih hati-hati dengar mamanya dimarahi di bully di antar rumah. Jadi tuh. Kalau misal kita baru-baru tuh kita jadi agak gejaim. Iya. Nanti lama-lama karena dia sudah makin mengenal kita, kita kenal dia. Wah, udah gas-gasan
3: keluar
2: dong.
3: Keluar semua.
0: Karena saling iya. Percaya ya.
2: Iya, iya. Bener. Tapi justru gara-gara itu tuh jadi kelepasan.
0: Gitu ya.
3: Itulah ya.
2: Tapi kamu enggak gitu kan? Oh iya kan, putusnya karena dia enggak bisa ini ya.
3: Iya nih, aduh.
0: Kenapa Jara?
3: Enggak suka banget. Itu tuh tadi friendly.
2: Iya, dia terlalu terus itu kamu yang putusin?
3: Iyalah, Kak.
2: Ih, keren.
3: Bagus kan. Akhirnya
2: berarti kamu enggak bucin.
3: Iya, sebenarnya dari sebelum-sebelumnya tuh udah kan kayak disuruh sama teman-teman, ya udah tinggalin aja. Emang udah enggak bisa berubah gitu-gitu, tapi aku masih mau percaya.
0: Oh.
2: Ternyata
3: ya emang enggak bisa jadi oh, ya udahlah, Kak.
2: Bener, enggak usah dipaksain suatu gak hubungan. Bisa. Terus sekarang dia udah punya pacar?
0: Iya. cepet banget ya.
2: Iya,
3: kan enggak satu minggu yang lalu itu bohong loh.
0: Oh, kamera lo.
2: Kok kamu percaya sih?
0: Ya percayalah, Kak.
2: Emang aku sepercaya itu ya?
0: Enggak jadi.
2: Berarti aku ini bisa jadi penipu.
0: Enggak.
2: Prank. Apa coba? Ya udah teman produ habis ini kita dengerin dulu lagu-lagu religi sambil nunggu azan maghrib. Jam berapa azan maghrib hari ini, ayo?
0: Ayo.
2: Kayaknya jam berapa?
0: Kayaknya jam berapa ya?
2: Berapa?
0: Jam berapa?
2: Enggak, tebak.
0: 18.
2: Uh-huh.
0: Aduh. 18.15.
2: 20, enggak pernah sholat.
3: Iya.
2: Kalau aku sih emang lagi enggak sholat ya. Ya udah deh, ini cocok lagunya buat
0: apa
2: cantika
0: itu? Apa itu?
3: Apa nih?
2: Lagunya Niki apa ya?
3: La La Love You
2: bukan Indigo.

0: kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang. Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
0: Enggak ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia luar.
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
2: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt-hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 MWh buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 Wh per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

teman terbaik kamu.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

0: tadi ya teman Pro 2, silent treatment yang nyebelin banget itu tuh ternyata beda loh sama
1: Loka.
2: Enggak. Lagi ngetes tadi agak ini ya.
0: Sama orang yang emang butuh waktu kalau lagi ngadepin masalah.
1: Bedanya apa, Jar?
0: Jadi kalau silent treatment itu emang enggak jelas, dia tuh emang tiba-tiba ninggalin orang itu tanpa ngasih kayak maaf ya, aku lagi butuh waktu. Kalau diterusin nanti aku bisa kasar gitu-gitu.
1: Oh, benar. Tapi emang lebih baik begitu.
0: Iya, emang harusnya begitu.
1: Karena kalau silent treatment tuh rata-rata kan lama ya.
0: Iya.
1: Kalau suami aku tuh juga tipe yang ini. Dia kalau kesel dia pergi. Pergi dulu terus dia diam, dia nggak mau di chat. Nanti kalau dia tuh kayak
0: menenangkan diri.
1: Iya, nanti sejam dua jam udah baik lagi gitu. Dan dia nanti bakalan, tadi kenapa sih? Kamu sih begini-begini. Nah, itu bakal diceritain. Aku lebih suka yang kayak gitu. Iya, dibanding yang kayak pergi gitu aja.
0: Pergi diem, berlama-lama.
1: Kayak aneh, itu aneh. Kita tuh jadinya tuh bingung mau gimana.
2: Apalagi yang tiba-tiba marah. Maksudnya tiba-tiba diam.
0: Iya.
2: Tanpa alasan, tanpa tanpa itu. Ada perdebatan sebelumnya, tiba-tiba diam tuh kayak
0: kita disuruh nebak-nebak.
2: Iya, gitu kayak kan. Kenapa sih ngomong coba?
1: Iya kayak kamu kenapa sih? Enggak apa-apa.
0: Nyebelin.
1: Atau kalau ditanya emang benar enggak jawab sekalian, ya, itu kesel.
0: Itu lebih keselin lagi sumpah.
1: Iya, ngeselin.
0: Karena emang kata halo dok,
1: kenapa tuh?
0: Tujuannya silent treatment itu emang bikin si korban buat ngerasa dia bersalah gitu. Kayak ngasih hukuman gitu, Kak.
1: Ih, jahat. Ada loh orang yang silent treatment bisa berhari-hari.
0: Nah, itu.
1: Itu ngeri banget sih, psikopat tau gak sih? Apa
0: jahat.
1: Ya? Kalau masalah tuh cuma didiemin aja tuh enggak bakalan
0: kelar. Enggak bakal selesai.
2: Benul-benul.
1: Karena kalau misalkan kayak masa iya kita disuruh berhayal terus mikirin aku
2: salah apa ya
1: iya, betul. Teman Pro 2, cukup tadi aku ngasih tahu lagu Nicki Indigo, tapi bukan Indigo ya yang bisa tahu nih kamu kenapa gitu. Kamu boleh gabungan loh sama kita di Instagram ya, betul, ngomongin betul. Tentang pernah berantem gara-gara hal paling receh.
0: Hal receh apa?
1: Kalau ngomongin soal hal receh berantem ya,
0: apa ya,
1: kadang tuh sebenarnya bisa dibilang receh nggak sih? Kalau aku tuh kalau udah berantem gak pernah hal receh sih. Jujur, karena kayak pasti hal yang menurut aku tuh udah ini ngejatuhin harga diriku banget nih.
0: Baru diberantemin.
1: Gitu. Dan aku nunggu lihat, kecuali sama pasangan ya, kalau sama pasangan gak boleh, harus dibahas. Kalau sama temen tuh aku bakalan nunggu sampai berapa lama dia ngelakuin ini terus. Tapi aku kuat loh, karena kayak aku tuh endingnya bisa nge-cut off orang itu after 11 tahun dia memperlakukan aku dengan tidak baik.
0: Wow.
2: Kak,
0: itu terlalu lama.
1: Iya, sudah. Karena aku dulu
0: masih tahan sih, Kak.
1: Karena aku dulu people pleaser parah. Aduh. Aku tuh tipenya yang kayak kamu baperan deh. Ternyata aku baperan.
0: Gitu.
1: Enggak banget ya.
2: Itu sudah. Tapi aku juga gitu loh, Kak.
0: People pleaser
2: banget. Orang enggak suka, aku enggak yang kayak aku dulu ngemis. Ngemis yang kayak enggak aku bakalan ngapain. Aku enggak bakal ngelakuin apapun kayak gitu.
1: Kamu gitu?
2: Iya, itu dulu.
1: Aku enggak people pleaser yang gitu sih.
0: Itu lebih
2: malu.
1: Itu parah.
2: Itu sudah. Alhamdulillahnya sekarang udah enggak.
1: Itu temenmu ngapain kamu kok sampai kayak gitu?
2: Enggak tahu ya. Dulu tuh takut ditinggal
1: sama teman.
2: Iya.
1: Aku enggak punya teman.
2: Iya. Dulu kayak gitu.
1: Tahu enggak ketika kita makin dewasa, kita tuh enggak butuh teman.
0: Betul.
1: Yes. Kamu tahu enggak aku dulu tipe orang yang teman aku tuh banyak di mana-mana gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak adikku aja bilang kayak ih Mbak Vera nih kalau jalan sama Mbak Vera banyak betul yang manggil-manggil gitu. Dan sekarang karena udah makin dewasa ternyata makin ngeliat teman-teman kayak capek deh memahamin orang. Udahlah enggak usah tapi dekat.
2: Iya, iya betul banget.
0: Ini karena emang kita masih kecil ya.
2: Tapi sebelum aku dewasa.
0: Iya.
1: Kalian juga belum dewasa sih ya.
2: Iya, makanya sebelum aku dewasa sudah ngerasain capek sih punya teman.
1: Capeknya tuh gini loh. Kita tuh capek ngertiin tapi dianya enggak mau ngertiin.
2: Betul.
1: Kan tipe orang yang dikit-dikit marah. Terus nanti kalau misalnya kita marah balik sama dia, dia kayak
0: iya.
1: Marah no.
2: Itu benar banget.
0: Tapi kalau sekarang tuh kayak masih ketergantungan gitu loh kita sama teman, ya enggak sih?
1: Tapi kamu tahu enggak sih kayak teman kuliah? Masamu kan berakhir di SMA itu. Di kuliah kamu punya teman yang baru kan?
0: Iya sih pasti.
1: Gitu. Jadi kayak enggak usah takut untuk enggak punya teman. Kalau aku ya maksudnya ketika harga diri kamu diinjak ya buat apa? Iya, makanya sih pentingnya nanti ketika, apalagi ketika kamu nanti suatu saat ya udah ketemu pasangan yang pas, wah itu kayak gak butuh teman, jujur. Tapi aku gak pernah marah loh sama teman-teman aku yang begitu.
0: When ya?
1: Kan ada loh teman yang kayak misalkan nih temennya punya pacar terus dia marah.
0: Iya.
1: Kayak sama pacar terus.
2: Jadi kan second
0: choice. Second choice.
1: Jadi second.
2: Ih, kakak. Elar.
1: Iya, jadi kayak misalkan aku tuh enggak apa-apa banget kalau misalkan kayak temanku nih, lagi punya pacar deh jalan terus sama pacarnya.
0: Ya udah.
1: Emang dia ya emang dia sekarang waktunya sama pacarnya.
2: Nah, iya itu.
1: Kan ada orangnya kalau misalkan nanti udah sama pacarnya terus dia tiba-tiba balik lagi temenan sama kita, dia kayak sudah kayak gini aja balikan temenan sama aku.
0: Takut.
1: Aku tau enggak dalam hatiku apa orang-orang kayak gitu. Ya rasain aja nanti kalau kamu punya pacar gimana. Akankah kamu bisa mengimbangkan waktu?
0: Ya mungkin emang karena mereka belum pernah ngerasain, ya kan, Kak?
1: Iya. Atau mereka kondisinya sekarang lagi zombie.
0: Nah, itulah.
1: Gitu. Lagi jomblo. Abadi. Makanya dia gitu. Makanya kayak kalau misalkan emang kamu punya temen yang gitu, udah nanti ada kok waktunya kayak kita bakal jalan dan main bareng. Kecuali nih teman kita tuh pacarnya toksik.
0: Iya, itu emang kayak, perlu.
1: Kamu gak boleh ya deket sama siapapun termasuk sama teman kamu. Ada loh cowok yang cemburu sama sahabat temennya.
2: Padahal
1: sahabatnya pacarnya.
2: Padahal cewek.
1: Itu
2: kenapa
0: aneh.
1: Itu kayak temennya Zahra sama Cantika ya.

0: Halo, aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
4: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
3: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
4: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong. Biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
3: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Oke. Aduh, auranya panas ya.
1: Ada siapa ini?
0: Aduh, panas banget nih. Kenapa tiba-tiba panas? Ah, panas! Enggak, kamera cuma bercanda.
1: Iya, jokes.
0: Takut tiba-tiba koridor di sini lebam. Tapi emang kalau ngomongin tentang karakter-karakter dan berantem-beranteman itu tuh, menurut aku tuh kalau kita sering berantem itu malah sering membuat kita semakin dekat.
1: Iya, semakin betul. Paham satu sama lain.
0: Bener, oh ternyata dia gak suka ya diginiin.
2: Iya, betul.
0: Makanya kalau misalnya kadang kamu udah mungkin udah pacaran atau punya teman, kan lama-lama ngerti ya apa yang dia gak suka sama apa yang disuka.
2: Iya.
0: Makanya kadang orang tuh, kadang berantem tuh gini, kok bisa sih kamu ngelakuin kesalahan itu terus-menerus, iya. Yang kayak, kan aku udah pernah ngasih tahu.
1: Itu tuh, makanya.
0: Itu yang ngebut kamu putus ya? Iya. Tapi emang aku gak suka banget sama yang kayak cowok atau cewek yang terlalu frek. Maksudnya gini loh, kita tuh berteman itu boleh, tapi jangan terlalu yang berlebihan lah.
1: Iya sih. Mau dalam, dia lagi dalam hubungan atau enggak pun harus tahu batasan gak sih,
2: betul,
1: Kak?
2: Betul.
0: Iya, tapi tuh ada beberapa orang yang kayak tipenya tuh, aku akan buat semua orang kepedean. Ada kan, yang kayak yang, aku akan buat orang-orang kayak, kayak, kamu bakal mikir kayak aku suka nih sama kamu.
1: Ada lagi, sumpah ada.
0: Ada.
2: NPD bukan ya, Kak?
0: Hah?
2: NPD.
0: Iya, kita enggak bisa ngomong NPD ya.
1: Iya, bisa juga
2: bisa juga ya.
0: Karena kan kita enggak, kan kalau kamu menentuin deh NPD atau bukan, kita harus tes.
1: Iya,
0: oh, gitu. Bener. Misalkan ada orang nih kepedean. Masa ya dikit-dikit kita bikin NPD.
2: NPD.
0: Tapi aku ada teman loh.
2: Apa itu, Kak?
0: Aneh banget sih dia ini kelakuannya.
1: Kenapa?
0: Jadi dia tuh enggak bisa dilihatin. Misalnya kita kan kita tuh kadang kalau ke tempat makan nih, makan, mata kita tuh kadang suka ngelirik-lirik gitu. Kadang tuh tetap patah sama orang kan. Atau enggak tiba-tiba orang pas makan kayak gini baru kayak kelirik, tetap mata, ketemu mata kayak, ya menurutmu itu belum tentu suka kan?
1: Iya,
0: oh, enggak temanku.
2: Kenapa
0: kayak gimana kan saat gini kan? Iya, aku diliatin terus.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Tuh enggak, terus suamiku kan mau jalan sama aku, terus kayak, nanti kamu jalan sama temanmu yang gitu, Kak. Iya, sudah, ntar aku stopin aja kamu di situ ya.
1: Kenapa?
0: Takut-takut nanti dikira naksir lagi katanya. Oh, kenapa? Aku bilang, ya abis temenmu diliatin aja bilangnya suka, kan aku takut ya katanya.
1: Itu setiap diliatin kayak gitu tuh.
0: Iya, dia kalau ada yang ngeliatin dia, dia bakal ngerasa kayak, wah ini orang naksir nih sama aku.
1: Waduh.
2: Itu percaya dirinya mentok.
0: Iya, mentok. Udah yang kayak, udah ini ada dinding nih, bek.
1: Udah ditabrak.
0: Tabrak, kepentok banget itu. Kepentoknya tuh mentok banget, teman Prodo. Jangan kayak gitu ya, teman Prodo. Karena orang-orang yang kayak gitu adalah orang-orang yang
1: apa?
0: Nyebelin dong.
1: Iya,
0: jadi jangan apa ya, berlaku seperti itu. Kalau misalkan next ada orang yang gitu, oh udah anggap aja kayak, oh udah gak sengaja aja natap. Aku malah gini kalau dilihatin orang terus, karena bajuku aneh kan?
1: Iya kan? Overthinking banget.
2: Overthinking banget.
0: Iya kan? Ini enggak. Iya kan sih aku lihat. Bahkan gak jarum panjang nomor 3 kayak gitu dia.
1: Ya ampun.
0: Kenapa aku bilang, jadi ngeliatin aku terus gak sih?
1: Kalau aku adanya temen yang kayak tadi tuh, Kak, yang bikin orang-orang pede malahan.
2: Emang dia ngapain, Jara?
1: Dia itu
0: masih perhatian lebih.
1: Iya, gitu. Tapi tuh diem-diem. Jadi orang yang dikasih perhatian tuh gak tahu.
0: Misalkan gini, lagi chattingan tuh. Orang-orang yang kayak gitu, misalkan temennya buat status nih. Di komen, ih lucu, gitu kan. Gitu-gitu. Kamu suka gini, gitu. Iya, aku suka banget. Oh, kamu lagi di mana? Loh. Kok jam segini masih di luar sih?
1: Ini.
0: Terus temanmu cewek kan?
1: Iya.
0: Cewek cantik. Wah. Udahlah.
1: Ya,
0: itulah. Makanya. Iya, sebenarnya enggak cuma cantik doang sih. Cantik kalau EO juga bisa bohong. Karena tuh jujur ya, kadang menurut aku tuh orang friendly itu lebih menyenangkan dibanding yang kayak kamu cuma tampang muka doang.
2: Tapi iya sih, Kak.
0: Iya kan?
2: Karena dia kan lebih nyaman.
0: Bener, kenapa kepikiran anu mantan? Tapi kamu udah enggak kontak-kontakan lagi sama dia?
1: Masih.
0: Oh iya.
1: Enggak, maksudnya kan sebagai teman.
2: Oh gitu.
0: Oh, bukan chattingan yang udah belum.
1: Enggak.
0: PAP dong.
1: Yang emang butuh aja.
0: Jorok. Kamu pegang, kamu pikirnya megang kotoran jorok.
1: Makanya.
0: Kalau jorok tuh megang kotoran nih. Nah, atau makanan basi dimakan. Tuh jorok.
2: Aduh, salah terus.
0: kan cantikan dulu kesalahan.
1: Dari tadi loh.
0: Iya, enggak. Serius tadi, serius.
1: Nanti marah, Kak.
2: Dong.
1: Nanti ngegas.
0: Oh iya, gimana tadi ngegasnya? Coba 1, 2, 3. Mau aja disuruh bego-bego kayak gitu. Itu dia teman Pro 2, obrolan kita di hari ini di Sore Ceria barengan Vera Nino.
1: C.
2: Cantika
1: Zahra.
0: Yeah. Kita tuh namanya kayak disambung ya.
1: Emang iya.
0: Perkenalkan nama aku Vera, Vera Cantika Zahra. Kayak nyambung nama, ya kan? Vera Cantika Zahra.
1: Inilah chemistry kita.
0: Kenapa sih kayak enggak suka gitu?
1: Iya, dari tadi.
0: Asal kamu tahu ya, aku lebih enggak suka lagi.
2: Jangan jujur-jujur.
0: Iya, iya, enggak tadi kan emang jujur banget. Ya udah kalau gitu teman Pro 2 habis ini lanjut lagi untuk Night Corner Health. Jadi buat teman Pro 2 yang punya alergi-alergi.
1: Wow.
0: Kayak aku kan, kamu tuh enggak kenapa dari tadi gatal-gatal?
1: Kenapa tuh?
0: Karena ada Cantika.
1: Alergi Cantika.
2: Terbaru ini.
0: Terus aku bersin juga karena ada
1: Cantika.
0: Enggak lah. Oh, karena Cantika kelamaan. Ya udah kalau gitu bye.
1: Bye bye.
2: Kak Vera.
0: Kenapa? Kenapa enggak suka sama kamu?

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
2: I'm the moon.

0: Ini Indonesia.
1: Tari Bali bukan hanya gerakan indah, tapi juga wujud keagungan budaya dan spiritualitas masyarakat Bali. Tahukah kamu, tari tradisional Bali memiliki 3 genre utama. Pertama, tari wali, yaitu tarian sakral yang dipentaskan khusus di pura untuk upacara keagamaan. Misalnya, tari rejang atau sang hyang didari. Kedua, tari bebali, yang sifatnya semi-sakral dan biasanya dipentaskan di halaman pura sebagai pengiring ritual, tapi juga bisa menjadi tontonan. Contohnya, tari gambuh yang merupakan salah satu teater tari tertua di Bali. Dan yang ketiga, tari Balih-Balihan, yaitu tarian hiburan yang ditampilkan untuk masyarakat umum maupun wisatawan, seperti tari legong dan tari baris yang sangat populer. Uniknya, ketiga genre tari ini memiliki fungsi berbeda, tapi semuanya saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat Bali. Di tahun 2015, UNESCO menetapkan 3 genre tari tradisional Bali sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sebuah pengakuan internasional bahwa tarian Bali bukan hanya sekedar hiburan, melainkan warisan berharga yang syarat spiritualitas, estetika, dan filosofi. Setiap gerakan tangan, tatapan mata, dan irama gamelan dalam tari Bali bukan hanya seni, tapi juga doa. Menjaga tarian Bali berarti menjaga harmoni antara budaya, alam, dan spiritualitas. 3 genre tari Bali, cermin keindahan Nusantara yang mendunia.

0: malam teman berdua. Sudah jam berapa nih? Udah jam 7 lewat 10 hari Selasa. Waktunya kita ngobrol-ngobrol tentang kesehatan. Dan hari ini Vera udah barengan sama Dr. Moriko Pratiningrum SPTHT KLMKes. Halo dokter.
1: Halo Mbak Vero Nino. Semangat dengan Mbak Vero ya.
0: Semangat. Dengar-dengar Dr. Moriko tuh terakhir ke Pro 2 dulu zaman sebelum Covid ya, Dok ya?
1: Oh iya, sebelum Covid dulu ya.
0: Main-main ke Pro 2 ya, Dok?
1: Iya, sama Vero juga.
0: Oh iya, Dok. Iya.
1: Mbak Vero pagi juga live saya selalu denger loh ya, Pro 2 FM.
0: Ih, senang banget ya teman Pro 2. Nanti kayaknya mulai hari ini setiap pagi panggil Dr. Moriko.
1: Oh, jam 8 ya. Saya selalu nyalakannya jam 8.
0: Oh iya dong, ya. Jadi di mobil sambil berkendara gitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Ih, terharu teman Pro 2, ada tisu.
1: Biasanya denger BMKG ya.
0: Oh tuh bener, dokter Moriko aja tahu teman Pro 2 dengerinnya biasanya BMKG. Tapi hari ini kita gak ngomongin BMKG ya, Dok.
1: Oh iya,
0: ya.
1: Belum hujan tapi
0: belum
1: ya.
0: Hujan, bener
1: kita
0: dok.
1: Hujannya di hidung sekarang.
0: Bener, hujannya di hidung. Kebetulan okay. Dok, saya tuh sering banget punya bermasalah dengan, ada masalah sama hidung. Tapi dok, ada bedanya gak sih kayak alergi? Kadang kan orang tuh kayak misalkan saya suka hidungnya gimana-gimana, pasti bilang gini, hati-hati kamu kena sinus, dok, kena sinus.
1: Oh,
0: beda
1: iya.
0: Gak sih dok? Alergi, beda. Alergi hidung sama sinus, itu beda gak dok?
1: Sebetulnya gini, kalau alergi hidung itu bisa menyebabkan sinusitis, tetapi sinusitis bukan rinitis alergi.
0: Oh.
1: Jadi seperti itu. Jadi kalau alergi hidung itu dia tiba-tiba terus itu nanti dia sembuh sendiri itu biasanya normal lagi. Begitu sih.
0: Kalau sinus itu dok?
1: Kalau sinus biasanya, kalau sinusitis biasanya kan sinus itu ruangan di tulang wajah.
0: Oh di sini dok?
1: Ya di pipi, di dahi, ya, di antara dua mata, di antara dua alis. Nah muaranya atau pintunya itu di ruang hidung. Tidak ada pintu lain. Nah seandainya pintunya terblokade, buntu, nah itu yang menyebabkan sinusitis. Atau dia ada infeksi di hidung menjalar ke sinusnya begitu.
0: Makanya, saya tuh dulu sempet dok, beberapa tahun yang lalu itu pernah dok berbulan-bulan itu tuh sakit kayak dicucuk-cucuk di sini nih dok.
1: Oh,
0: sama di sini
1: iya.
0: Kayak yes. Di tek tek tek tek tek tek tek tek
1: biasanya itu kayak, hidungnya buntu lama misalnya dua minggu. Nah itu biasanya memang sinusnya nyeri
0: iya.
1: Di pipi di antara dua mata dahi. Nah itu baru dikatakan sinusitis, biasanya fase akut. Kalau lebih 2 minggu baru kronis.
0: Oh tapi sekarang itu dok udah gak pernah lagi. Itu kayak beberapa, jadi itu belum tentu ya dok ya, berarti harus memang diperiksa.
1: Iya, kalau misalnya pilek atau influenza yang lama, alergi yang lama dan berat, nah itu bisa menyebabkan sinusitis.
0: Oh,
1: tetapi bukan sinusitis yang menyebabkan
0: alergi.
1: Alergi begitu.
0: Oh, berarti kalau kita tuh alergi dan memang tidak segera ditangani, kelamaan bisa
1: tergantung juga berat ringannya alerginya begitu.
0: Kalau ringan tuh yang gimana, dok?
1: Jadi kalau rinitis alergi itu kan dia ada triasnya ya, tiga. Jadi hidungnya gatal, bersin, bertubi-tubi, hidungnya berair, berairnya tuh encer, nggak gatal. Terus itu hidungnya tersumbat. Jadi dia ada yang mild ya, jadi yang ringan biasanya tidak mengganggu dia kerja. Cuma kalau ada pencetusnya bersin-bersin, gatal, bertubi-tubi, nanti kalau sudah nggak ada lagi pencetusnya, alerginnya, debunya hilang. Tapi kalau yang sedang biasanya sampai dia ganggu, tapi nanti hilang sendiri misalnya siang. Kalau yang berat, dia sepanjang waktu dia terganggu.
0: Non-stop seharian dok?
1: Ya bisa non-stop, bisa di setengah hari baru sembuh. Nah begitu.
0: Alergi itu bahaya gak sebenarnya dok?
1: Kalau biasanya bahayanya tuh kalau dia terinfeksi. Jadi alergi ini kan dia sebetulnya reaksi tubuh yang berlebih terhadap benda asing, terutama debu. Jadi kalau kita istilahnya itu senggol bacok.
0: Benar-benar.
1: Jadi kalau kena debu kita harusnya bersin sekali, dua kali, tiga kali. Oke, dia bertubi-tubi. Gatal banget. Ya seperti itu, kadang matanya ikut berair, tenggorokannya gatal, langit-langit mulutnya gatal. Nah itu yang masuk alergi. Jadi Biasanya juga matanya merah juga. Kemudian biasanya kalau dia alerginya terus menerus, kalau ada infeksi virus, bakteri, dia mudah terinfeksi karena kan dia sudah radang ya, sudah pembuluh darahnya melebar semua, sudah bengkak, jadi mudah infeksi masuk. Nah itu yang kadang menyebabkan lebih memperberat dia sinusitisnya kalau memang dia sampai ke sinusitis.
2: Wah.
1: Begitu. Tapi serem. Ya lihat berat ringannya ya.
2: Benar. Okay. Tapi kenapa sih dok tubuh kita tuh bisa bereaksi yang gatel-gatel kayak gitu? Kadang tuh soalnya saya tuh sering yang kayak tiba-tiba sampai gitu. Itu dok kalau udah pagi, iya dok. Itu rasanya tuh di sini tuh dok. Kayak rasanya tuh pengen dikucek-kucek-kucek-kucek rasanya, dan itu tuh terjadi tuh di pagi hari kalau saya dok. Pagi bangun tidur atau enggak kalau kena AC terlalu lama.
1: Nah, kalau misalnya pagi biasanya kita lihat dulu kalau kebiasaannya apa penderita ini. Misalnya di ruang yang tertutup, biasanya di kamar kah dia sering apa namanya serangannya. Nah, itu kita lihat juga misalnya kamarnya kah banyak barang, terutama kain-kain yang berbulu, banyak barang, atau permadani, makin banyak barang kan pasti banyak debu.
2: Benar.
1: Nah, tetapi bukan debu sendiri yang menyebabkan. Jadi di debu itu kadang ada tungaunya, serpihan kulit kita, kotoran
2: serpihan
1: binatang.
2: Kulit kita, Bang.
1: Iya. Itu kan juga tempat bakteri, jamur, terus itu kelembapan tinggi jamur. Kemudian AC seperti ini juga kalau misalnya 3 bulan tidak dicuci juga dia kan sumber ada jamurnya, ada lumutnya, itu juga nanti tersembur di sini juga dia akan menimbulkan alergi. Juga boneka pada anak-anak yang sering main dengan bonekanya tidak dicuci, tidak higienis, juga itu menimbulkan juga alergi karena kan sering digosok-gosok ya.
2: Benar dong.
1: Nah, kemudian kutu, kadang juga kutu yang kecil sekali namanya dermatopagoides, biasanya kutu yang memakan serpihan-serpihan kulit kita, terus itu serpihan kulit binatang, misalnya kucing, anjing, nah itu juga dari kotoran serangga, kotoran cecak, tikus, nah itu juga.
2: Wow, udah gitu kan kalau kita ngelihat ini ya dok ya, cicak ya dok ya, itu kan cicak tuh bisa di mana-mana aja, ngeri ya dok ya.
1: Nah, itu juga mungkin kemungkinan juga. Kotoran cicak, bakterinya juga mengundang tungau, juga kutu yang kecil-kecil itu juga jet mikrobiologinya itu yang menyebabkan kita alergi. Jadi alergen namanya, zat yang menyebabkan kita alergi.
2: Oh, zat yang menyebabkan kita itu terpapar alergi itu namanya alergen ya dok ya.
1: Betul.
2: Oke. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau tanya barengan sama dokter Mariko dari Rumah Sakit Hermina, boleh langsung gabungan ke YouTube kita juga live langsung ya teman Pro 2, boleh banget.
1: Ya, langsung saja bisa diketik, bisa live nanya ya Maya.
2: Benar, bisa di live YouTube-nya Rari Samarinda dok. Bisa WhatsApp kita juga di 081-258-487885. Dan dokter kita dengerin dulu ya yang satu ini.
1: Oke, silahkan Mbak.

0: Lanjut lagi teman produa. Dokter, kalau ngomongin soal alergi, misalkan nih orang tuanya punya riwayat alergi di bagian hidungnya, apakah itu nurun juga kah ke anaknya atau enggak, Dok?
1: Oke. Alergi itu faktor hipersensitivitas atau atopi, dia juga punya bakat ya.
0: Oh, berarti bisa keturunan.
1: Bakat itu diturunkan. Jadi biasanya kalau faktor atopi, kalau di kedokteran itu atopi. Tidak, atopi itu suatu alergi yang bisa diturunkan atau dari beberapa organ yang kena ya. Jadi kalau di hidung rinitis alergi namanya. Kadang di mata, kalau di kulit tadi dermatitis alergi.
0: Oh, kalau di kulit dermatitis,
1: ya,
0: kalau
1: bengkak,
0: di hidung
1: segala macam rinitis alergi. Nah, juga satu lagi kalau di saluran nafas biasanya dibilang asma bronkial.
0: Oh, asma bronkial.
1: Biasanya kalau dua orang tuanya alergi, ada salah satu dari tiga ini, biasanya hampir 80-90% nurun ke anak. Tetapi tunggu pencetus. Jadi kalau dia tunggu paparan ya, misalnya anaknya ini sudah punya bakat, dia sudah cepat minum susu sapi, misalnya ASI-nya tidak 2 tahun tapi susu sapi, nah itu juga pencetus alergi.
0: Oh, maksudnya dia itu minum ASI-nya nggak nyampe umur 2 tahun?
1: Ya, karena kan susu sapi itu juga alergen. Oh. Nah, juga kalau punya bakat, jadi kadang nanti dia sampai dewasa nggak ada alergi, tapi nanti dewasa baru dia terpapar alergi, misalnya pas dia renovasi rumahnya, pas banyak debu ya, renovasi kan, kalau rumah renovasi rumah tuh ke debunya juga kan gak murni semen atau apa kan. Bener. Kadang debu rumah, karpetnya dibuka apa kan, pasti banyak tungau dan lain-lain. Nah, itu baru terpapar alergi, baru dia timbul rinitis alerginya. Atau dia terpapar, suatu saat dia terpapar misalnya bahkan udang, ini yang biasanya sering bengkak ya di yeah. kulit, baru dia terpapar, baru dia udah dewasa atau sudah tua baru muncul. Nah, itu bisa.
0: Oh, itu bisa.
1: Jadi,
0: no.
1: Tidak hanya dari kecil, dari bayi, dari anak-anak, dewasa maupun sudah tua pun juga bisa baru muncul.
0: Baru muncul terkena
1: ya,
0: alergi
1: betul.
0: Tadi.
1: Jadi memang sudah ada bakat biasanya rata-rata begitu.
0: Berarti emang kayak ada faktor. Kalau ini, Dok, misalkan orang lagi hamil, ternyata dia kena gatal-gatal. Itu kan kadang orang tua tuh gini, oh, anakku alergi, iya dulu waktu aku hamil aku kena ini, kena kerumut, kena biduran lah. Itu tuh bisa gak, Dok, nurunkan?
1: Nah, kalau misalnya, maksudnya orang tuanya alergi,
0: orang tuanya
1: nurunkan ke bayi.
0: Misalkan lagi hamil nih,
1: nurunkan
0: Dok,
1: nurunkan ke janinnya.
0: Iya.
1: Ya kalau janinnya sih mungkin tidak alergi, cuma dia menurunkan bakat nanti setelah lahir.
0: Oh gitu.
1: Begitu.
0: Makanya kalau orang hamil tuh katanya disuruh jaga-jaga, Dok ya.
1: Tapi belum tentu juga.
0: Oh, belum
1: alergi
0: tentu.
1: Misalnya kerumut kan virus ya.
0: Oh, kerumut itu virus ya, Dok?
1: Iya, betul.
0: Oh, maaf. Jadi, ya, Dok.
1: Bukan alergi. Biasanya kalau infeksi ada demamnya, Mbak, ada nyeri badan. Nah, kalau alergi biasanya tidak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Nah, setelah siang kan biasanya fine-fine aja kan?
0: Benar.
1: Nah, enggak demam, enggak nyeri badan gitu. Kalau misalnya kalau infeksi biasanya ada fase prodromalnya, ada nyeri, ada nyeri badan semuanya kayak flu lah ya. Ada demam, seperti itu.
0: Tapi berarti memang ini ya, Dok ya, karena tadi di dalam debu-debu tadi tuh banyak macam-macam ya. Makanya zaman sekarang kan orang-orang pada pakai air purifier. Itu tuh bagus gak sih, Dok?
1: Air purifier itu yang berterbangan saja mungkin. Terus itu tiap air purifier kan ada jangkauan ya.
0: Oh.
1: Jadi dia dengan luas ruangan berapa meter kubik gitu. Terus itu yang lengket di kain
0: itu
1: yang,
0: gak bisa.
1: Nah, itu tidak bisa. Jadi kalau bisa ruangannya untuk orang-orang alergi, terutama yang risk alergi, asma, itu minimalis. Sedikit barang.
0: Oh, sedikit, oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi,
1: jangan banyak barang, terutama yang kain-kain, supaya hemat.
0: Iya, benar. Enak juga kalau hidup hemat. Ya, Dok ya.
1: Hemat kan, frugal living.
0: Benar, frugal living. Teman produa,
1: hemat tenaga juga bersih-bersih.
0: Iya lagi, Dok. Dok, tapi kalau cuaca nih, kan kadang hujan sama panas, manakah yang berbahaya atau keduanya sama aja untuk orang penderita alergi?
1: Kalau alergi sebetulnya dua-duanya tidak masalah.
0: Oh.
1: Ya. Apa namanya, hujan maupun panas, dia bisa pecah dua-duanya. Kalau ada alergen bisa tercetus. Cuma kalau dia campuran dengan vasomotor, jadi ada
0: vasomotor
1: namanya rinitis vasomotor, dipengaruhi oleh cuaca, suhu, misalnya dingin. Ya, kalau dingin pembuluh darah itu ke hidung, supaya hidungnya itu dia memperlebar penampangnya. Jadi fungsi hidung itu kan untuk memanaskan udara yang masuk supaya sama dengan suhu tubuh, mm-hmm. kemudian juga melembabkan, jadi dia kerja keras kan. Nah itu juga menyebabkan hidung buntu, mm-hmm. Nah jadi kalau ada alergen tambah parah lagi. Nah jadi biasanya kalau vasomotor seperti itu ya. Jadi kalau hidung kena dingin, ada suhu dingin, dia hidungnya buntu.
0: Benar saya gitu dok. Kayak pernah tuh dok, pokoknya kalau misalkan sudah kena AC itu dok, kayak kalau misalkan badan tuh kecapean dok, jadi kena AC tiba-tiba gak bisa nafas dok, tek, langsung ketutup, jadi nafasnya tuh pakai mulut jadinya.
1: Iya, biasanya minum air hangat, dihangatkan lagi buat badan keringatan sembuh tuh langsung ya.
0: Iya, jadi dok mami saya sering nge-uap saya gitu, nanti dikasih minyak kayu putih di dalam ininya dok, dalam air panas ya. Baru kayak terus kayak ada yang
1: jadi kan pembuluh darahnya sudah berkurang kan, karena dia tidak lagi, pembuluh darahnya itu harus ke situ semua supaya suhunya panas, udara itu cepat dihangatkan dan cepat dilembabkan sebetulnya. Kalau di AC ini juga kan suhu ruangannya selain dingin juga kelembapannya kurang.
0: Makanya
1: kan mengeluarkan cair air ya, Diana, di luar kalau AC itu. Jadi kelembapan kurang, jadi hidung tuh akan kerja keras melembabkan. Mungkin tidak semua orangnya seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin, apalagi Samarinda kan suhunya
0: tropis, panas.
1: Iya, panas, lembab, kelembapannya tinggi ya. Kalau di Kalimantan 80-90, enggak tahu kalau yang kemarau gini.
0: Bener. Kayaknya ini ada kayak kerontang.
1: Itu juga terjadi pada pasien-pasien saya kalau habis umroh, haji.
0: Kaget ya dok ya?
1: Sampai mimisan kadang ya. Karena udara di sana super panas dan kering.
0: Oke, itu dia teman pro 2. Dokter dan teman pro 2, kita rehat sejenak untuk azan Isya tepat di jam 19.29. Nanti balik lagi ya dok ya.
1: Oke.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan

0: Yeay, selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Duh, kalau ketemu dokter tuh udah paling seneng deh. Ceritanya macam-macam sama Pro 2.
1: Tapi jangan sakit, Mbak.
0: Iya, jangan. Aduh, Dok, saya tuh sempat merasa sangat menderita karena ini, Dok. Jadi kalau saya tuh gini, Dok. Dari yang pertama tuh kalau setiap kena AC hidung mampet. Selesai mampet, Dok, setiap pagi bersih dan sekarang alhamdulillah udah enggak pernah.
1: Berarti sudah stabil daya tahan tubuhnya, tidak reaktif lagi, tidak hipersensitif lagi sudah.
0: Oh, ya. Berarti alergi itu sebenarnya kalau yang enggak berat itu bisa dengan sendirinya atau gimana sih, Dok?
1: Yang berat pun juga bisa. Suatu saat dia tidak reaktif lagi. Biasanya sih ya salah satunya mungkin tidak stres juga, terus itu olahraga juga menurunkan hipersensitivitasnya.
0: Olahraga.
1: Iya, betul.
0: Jadi enggak suka olahraga lagi saya, Dok.
1: Jadi apa namanya? Terapinya beberapa seperti itu ya. Nyakanya kalau yang alerginya sejak anak-anak, saya sarankan orang tuanya sekali kah, dua seminggu sekali atau dua kali suruh anaknya olahraga, terserah anaknya suka apa gitu. Kalau bisa yang outdoor, jangan yang indoor.
0: Oh.
1: ya, kalau bisa. Cuma kadang juga sih kadang-kadang renang yang indoor ya sekarang ya. Enggak apa-apalah, yang penting dia gerak ya.
0: Tapi renang indoor sama outdoor tuh lebih bagus outdoor ya, Dok?
1: Ya, tergantung ya kalau cuaca juga sih ya. Yeah. Dok, kalau hujan kan bisa indoor ya juga sih.
0: Tapi kalau ininya, Dok, enggak ngaruh di kualitas airnya kena matahari apa enggak itu enggak?
1: Belum ada tahu ya, saya belum ada penelitian. Tapi kalau misalnya biasanya indoor pun juga biasanya jendela dikelilingi oleh kaca ya.
0: Benar.
1: Nah, jadi mungkin masih tetap masuk ya ultraviolet tetap.
0: Iya, jadi kena gitu Mataharinya ya. Dok ya. Oh, pantas ya, Dok. Saya tuh pernah alergi sama dokternya disuruh jalan kaki. Sering-sering jalan kaki ya, ya kayak gituin.
1: Kalau aktivitas tubuh juga termasuk salah satu yang untuk mengendalikan hipersensitivitas. Terus itu juga membuat suasana hati senang ya. Juga ya. Tapi susah, Dok, saya senangnya makan, aku susah lagi ya.
0: Dok, kalau misalkan disuruh olahraga saya malah stres loh. Itu Pak, tapi emang olahraga itu ternyata membangkitkan ya, imunitas kita ya, Dok?
1: Imunitas, ya. Jadi salah satu cara ya meningkatkan bukan meningkatkan cuma mengendalikan kalau di sini ya, karena kan alergi ini dia hipersensitivitas ya, hiperreaktif dari daya tahan tubuh begitu. Jadi dia kena debu, kena bulu misalnya binatang, dia terlalu reaktif. Kalau yang lain cuma bersin 2-3 kali, kalau yang pasien ini dia bertubi-tubi.
0: Benar.
1: Sampai gatal lah, sampai berair, sampai naik seperti itu.
0: Saya, Dok, tuh sampai hidung tuh merah. Dulu tuh sempat, Dok, setahunan tuh saking gatal sampai di sininya tuh luka, Dok,
1: iya,
0: akhirnya.
1: Iya, karena digosok-gosok terus kan saking gatalnya.
0: Tapi kan tadi tuh ini ya, Dok, kalau orang yang awam kan ini paling flu. Yang ngebedain flu sama alergi tuh apa, Dok? Kan sama-sama keluar ininya, Dok, ya?
1: Ringus ya.
0: Keluar ringus ya.
1: Ya, kalau dia flu itu saya tadi sudah di depan tadi sudah ada ya. Jadi ada demam, ada nyeri badan.
0: Kok kalau alergi itu nggak bakal demam ya, Dok?
1: Kalau dia terinfeksi bisa.
0: Alergi yang terinfeksi?
1: Ya, ya kena virus. Ya orang alergi kan juga sama ya, bisa benar. Kena infeksi ya. Jadi dia harus ada tanda infeksi. Jadi tanda infeksi itu demam, nyeri badan. Jadi sakit semua badan, nah itu flu. Kalau alergi yang murni tidak terinfeksi, biasanya tidak ada demam, tidak ada nyeri badan, gitu.
0: Terus ada nggak sih, Dok, orang itu yang alergi sama mimisan jadinya tuh ada?
1: Nah, biasanya mimisan ini seringnya karena pasiennya itu berusaha mengeluarkan ingusnya kencang.
0: Aduh.
1: Nah, jadi buntu hidung, terus itu merasa ingusnya itu banyak, jadi dia sisi terlalu kencang. Nah, itu karena pembuluh darahnya banyak ke situ melebar. Jadi mekanisme menambah tekanan di hidung itu bisa membuat pembuluh darah itu pecah di hidung. Biasanya di sekat hidungnya ya. Jadi di sekat hidung itu banyak pembuluh darah kecil-kecil gitu
0: yang di dalam sininya itu.
1: Di depan ini
0: kalau, di depan ini, Dok.
1: Setelah Nih karena saya anu ya apa namanya dari kecil suka ngupil. Jadi kalau di hidung itu kita ke, masuk ke jari kita ada lipatan. Setelah ada yang bagian yang ada rambutnya, di belakangnya kan ada lipatan, terus itu belakangnya lagi ada selaput lendir. Jadi yang tidak ada rambutnya. Nah, di situ pembuluh darahnya banyak.
0: Oh, dan nah, kalau kebiasaan sering ngupil tuh bisa bikin mimisan.
1: Nah, kalau untuk anak-anak karena dia kalau rinse alerginya gatal, dia suka ngupil kan. Apalagi jarinya itu kukunya panjang.
0: Iya.
1: Nah, itu juga memicu dia mimisan.
0: Kebetulan suami saya tuh, Dok, hidungnya suka gatal. Dan menurut saya tuh dia tuh adalah orang yang sering mengupil.
1: Nah, itu dia sama dengan saya.
0: Sering banget gini. Saya tuh sampai gini, Dok. Saya tuh soalnya jarang upil, Dok. Jarang, kalau enggak yang ini banget. Nah, dia tuh sering sampai
1: dapet tuh upilnya.
0: Iya, Dok. Itu bisa bikin mimisan ya, Dok.
1: Kalau dia sampai ke belakang biasanya, sampai ke bagian namanya cavum nasi. Jadi bagian hidung yang tidak ada rambutnya. Jadi dia selaput lendir. Nah, di situ di sekat hidung biasanya, di situ banyak namanya area liter. Dia ada pembuluh darah yang kecil-kecil. Dia berbentuk serabut. Nah, di situ kalau dia ada berdarah, dia mimisannya juga lumayan deras. Wah. Jadi kalau anak-anak pasti saya periksa, tanya dulu suka ngupil kah? Saya periksa itu.
0: Kalau orang dewasa ditanya kamu suka ngupil?
1: Kadang iya. Saya lihat juga ya, apa kukunya gitu ya. Juga. Kadang kan namanya kalau tidur malam kan enggak sadar ya. Itu juga bisa pas ngupil pagi-paginya berdarah gitu, Mbak, mimisan ya. Begitu.
0: Oh gitu, Dok, tuh. Teman pro dua. Kalau ngupil tahu-tahu ya, Dok ya. Tapi kan sebenarnya nggak apa-apa sih ngupil, asal juga jangan sampai kelewatan ya, Dok.
1: Kalau biasanya pas rinis alergi, saya dulu kan rinis alergi juga
0: kecil. Apa itu, Dok?
1: Ya rinis alergi.
0: Oh, rinis alergi tadi.
1: Jadi suka ngupil juga, makanya gatel itu. Makanya kalau orang tua saya kalau sudah tangan saya ke hidung tuh pasti sudah tangan saya dipegangi.
0: Oh gitu.
1: Soalnya ibu saya tahu pasti habis dimimisan ini.
0: Apakah saya harus melakukan itu ke suami saya, Dok?
1: Kalau zaman dulu nih siap-siap sirih ya.
0: Oh iya, benar.
1: Kalau di gulung.
0: Tapi emang gitu. Sirih itu ngaruh, Dok?
1: Sebetulnya fungsi mekanik. Jadi kan kalau kita ada perdarahan kita tekan supaya tidak berdarah. Nah, sama hidung kan kita tekan, enggak mungkin kita tekan terus-terus. Jadi dimasukkanlah sirih itu supaya menekan perdarahan. Dan daun sirih itu kan getahnya itu juga antiseptik ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya dipakai daun sirih itu sebagai apa namanya tampon, sebetulnya tampon tradisional untuk menghentikan
0: gitu
1: perdarahan.
0: Dan ternyata ada zat bagusnya di dalam situ ya, Dok.
1: Ya, antiseptik memang.
0: Dok, kan misal berarti kalau kita tuh buang ingus sebenarnya enggak boleh ditekan berarti ya?
1: Enggak boleh terlalu kencang.
0: Berarti kalau dijepit gini aja enggak apa-apa?
1: Ya.
0: Kalau gitu enggak boleh.
1: Terus hati-hati juga kalau misalnya kadang kan kita gantian ya tutupnya.
0: Bener.
1: Nah, kadang-kadang yang kita tutup itu ingusnya itu mak lari ke telinga, makanya telinganya tiba-tiba nggak dengar.
0: Nggak suka, Dok. Jadi nah, kata mami saya ini hati-hati. Kunyah permen karet, dia bilang nanti kayak gini, Dok, kayak klok langsung bunyi tek gitu.
1: Kalau misalnya tidak bengkak bisa, kalau biasanya bengkak karena flu, nah itu sampai 2-3 hari biasanya. Nggak dengar satu sisi kan.
0: Dok,
1: karena buang ingusnya juga itu juga harus diperhatikan, jangan nutup terlalu buntu ya. Yang buntu itu ingusnya kan nggak bisa keluar, akhirnya lari ke lubang. Jadi di belakang gendang telinga tuh ada saluran ke belakang hidung. Makanya kita kalau misalnya telinga kita dengung, kita anu kan
0: telinga tutup. Dengung tuh kenapa, Dok?
1: Biasanya apa namanya saluran telinga yang ke belakang hidung tuh ketutup, jadi tidak bisa masuk udara. Jadi keseimbangan tekanan udara di dalam telinga sama luar itu berbeda. Biasanya kalau kita take off atau landing pesawat, nah itu terasa banget kan ya.
0: Ih, Dok, saya pernah lagi pilek naik pesawat, langsung telinga tuh gini, Dok.
1: Iya, itu karena juga bengkak kan kalau lagi pilek. Nah, jadi pas perbedaan tekanan, kalau pas landing dari tekanan tinggi ke tekanan rendah itu juga kadang dengung. Apalagi kalau misalnya mau landing dari tekanan rendah ke tekanan tinggi kan ke bawah, wah biasa sampai nyeri gitu, sampai gak denger. Nah, karena udara karena bengkak, udara di luar itu tidak bisa masuk, makanya di dalam tekanan negatif, di luar tekanan positif, makanya nyeri dia menelkan. Kalau zaman ayah saya dulu bilang, kalau tahun 70-an kalau nggak salah ya, itu kalau batuk pilek nggak boleh naik pesawat. Oh, kalau sudah masuk ke dokteran saya tahu jawabannya.
0: Oh gitu. Karena nyeri. Dok. Udah beli tiket sekeluargaan, anu dok pilek nggak jadi berangkat sekeluargaan.
1: Ada triknya itu.
0: Oh caranya dok?
1: Nah beli aja obat flu 2 jam sebelum boarding minum obat flu.
0: Oh itu insya Allah aman dok ya?
1: Nah, kalau masih tetap nyeri minum aja paracetamol ya.
0: Oh beneran dok?
1: Beneran. Oh, cuma ya nggak 100% ya mengatasi, cuma mengurangi lah.
0: Iya karena saya tuh pernah dok pilek langsung sakit dok, terus kayak bunyi gini dok.
1: Iya kayak gitu. Karena kan ototnya dia apa namanya, karena bengkak ototnya gerak kan membuka, tapi karena bengkak jadi akhirnya bunyi. Karena tubangnya sempit kan saat bengkak itu, makanya akhirnya bunyi. Kadang-kadang sampai telinga juga pas ngunyah juga bunyi kan.
0: Bener, iya dok.
1: Nah biasanya sampai dia mengeluarkan cairan itu dari sekitar dinding telinga tengahnya itu, makanya dia akhirnya ada gelembung gitu di telinga. Makanya kalau kita ngunyah tuh bunyi kecek-kecek gitu.
0: Iya benar, itu gak nyaman dok.
1: Jadi seperti itu ya, kalau misalnya pilek kadang juga perubahan tekanan, buang ingusnya juga
0: berlebihan.
1: Salah. Nah itu juga.
0: Dok ngomongin buang ingus, kakak sepupu saya nih dok, buang ingusnya berlebihan terus jadi agak jebol bolong gitu loh dok telinganya, waktu itu pernah kejadian zaman di SMP.
1: Oh berarti
0: katanya gara-gara terlalu katanya
1: ya.
0: Jadi ini dok katanya
1: cuma jarang sih
0: ada bolongan gitu dok katanya di telinganya,
1: atau dia sudah ada infeksi ya. Oh, sebelumnya gitu. Bisa juga jadi karena infeksi, jadi hidungnya infeksi rinitis akut namanya ya. Terus itu menjalar lewatlah saluran tuba Eustachius itu ke telinga tengah, akhirnya sampai bernanah, biasanya demam tinggi, nyeri hebat, baru dia jebol.
0: Aduh, itu tapi bisa sembuh gak sih dok?
1: Setelah keluar cairannya, biasanya demamnya turun, nyerinya turun. Biasanya kalau daya tahan tubuhnya bagus, diobati, dia bisa sembuh, nutup.
0: Bener.
1: Cuma kalau berulang-ulang, nah itu yang bahaya, dia akhirnya permanen. Biasanya kalau lebih 2 minggu ya. Jadi masuk ke kronik. Tapi kalau biasanya pernah sekali terus itu enggak pernah lagi enggak pernah lagi keluar air, biasanya nutup lubang gendang telinganya. Jadi enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Nah, ada lagi kasus lagi nih, Dok. Tadi gara-gara dokter kan bilang, "Oh, ternyata kalau misalkan kita punya alergi, misalkan di kamar terlalu banyak barang." Jadi kakak saya itu, Dok, setiap hari sebelum tidur karena dia punya alergi debu, jadi harus divakum terus, Dok. Di kamarnya itu gimana dok?
1: Nah, sebetulnya memang kalau untuk bersih-bersih untuk orang alergi tidak boleh yang mekanik.
0: Gimana
1: tidak itu? Boleh debunya itu berterbangan. Nah ya sebetulnya salah satu caranya sih memang vakum.
0: Benar.
1: Karena nanti kan udara yang divakum dia sudah terfiltrasi ya. Iya. Sama apa saringan yang di dalamnya, sudah HEPA, ada macam-macam tingkatannya ya untuk penyaring debunya. Kemudian juga kalau tidak ada lap basah. Nah lebih baik misalnya kalau meja tidak boleh pakai kemoceng, di lap basah saja gitu kalau nggak ada vakum. Begitu.
0: Kalau kasur nggak mungkin pakai lap basah ya dok ya?
1: Biasanya dicuci seminggu sekali lah minimal tuh spray, terus itu sarung bantal dicuci. Cuma kalau zaman dulu kan dijemur ya, sebetulnya bagus itu. Tapi nggak mungkin spring bed kita bawa kotong-kotong beratnya.
0: Iya dok ya, berat banget. Tiap minggu dok ya Allah.
1: Entok. Kalau pasien saya kalau nggak punya vakum, saya minta ya sudah belikan topper ya. Biasanya ada pelapis. Pelapis untuk kasur itu dia agak empuk gitu.
0: Oh tahu.
1: Nah itu aja dijemur.
0: Yang setebel ini kan dok ya?
1: Ya.
0: Dia di atasnya kasur.
1: Ya. Namanya topper ya.
0: Itu namanya topper dok. Ya. Kirain kasur tambahan.
1: Ya seperti kasur tambahan sih, ya, supaya empuk gitu.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener enak kan itu dok di pinggang.
1: Bisa dijemur atau dicuci sekalian. Jadi tidak langsung kontak ke langsung kasurnya kan tidak bisa kita keluarkan ya. Kalau sekarang ada memang jasa untuk membersihkan
0: ya.
1: Yang door to door ya.
0: Bener.
1: Cuma lumayan ya harganya. Jadi kalau yang punya dana lebih enggak masalah
0: ya.
1: Atau sekarang juga ada ya vakum untuk tempat tidur ya.
0: Iya, benar dong. Yang ada airnya tuh dok.
1: Macam-macam. Kalau ada airnya tuh nyuci biasanya.
0: Oh gitu dong.
1: Ya nyuci biasanya. Kalau nggak ada airnya dia vakum aja.
0: Iya.
1: Bisa juga. Cuma rajin, kalau rajin sekali enggak masalah.
0: Iya, jadi dokter tahu enggak sih, kakak saya setiap sebelum tidur, kakak ipar saya itu istrinya akan disedot terus dok setiap mau tidur karena dia alerginya parah banget.
1: Oh.
0: Jadi kayak setiap malam tuh sebelum dia tidur pasti bakalan di ini dok, pakai penyedot debu itu dok, di kasurnya di mana gitu.
1: Berarti kamarnya jangan ada permadani, karpet berbulu.
0: Oh, gitu.
1: Iya, minimalis lah pokoknya. Jangan ada.
0: Enak ya jadi orang alergi sebenarnya ya.
1: Iya, terus itu hindari juga pakai korden terlalu banyak. Jadi kadang-kadang kan kalau zaman dulu kalau korden itu ya korden yang kurtain yang tipis ya, sama yang tebal.
0: Bener.
1: Kalau bisa enggak usah pakai kurtain yang tipisnya, pakai yang one way aja, tahu kan ya, lapis jadi minimalis lah pokoknya dari kain dan barang-barang masuk dalam lemari semua. Kalau bisa juga gantungan baju jangan ada di kamar. Kalau bisa ada ruangan khusus yang khusus baju lah, jangan di kamar gitu.
0: Oh gitu, wow.
1: Terus itu tempat tidur kalau memang tetap untuk mengurangin vakum, udah beli aja ya. Sekarang ada kan dijual yang bungkus plastik untuk cover tempat tidur. Nah kalau habis tidur bungkus aja pakai.
0: Oh gitu dong.
1: Ya untuk ngurangin gitu ya. Soalnya saya sendiri juga kamar cuma ada tempat tidur sama TV.
0: Oh iya dong.
1: Ya soalnya semua baju saya di kamar khusus, kamar khusus baju, sudah make up semua saya enggak ada di tempat tidur, di kamar tidur. Jadi kecil aja kamar
0: jadi,
1: saya.
0: Jadi kamarnya dokter, TV sama AC lah itu aja dok, ya tiga.
1: Betul.
0: Tapi emang saya tuh kebetulan dok karena jadi tuh sekarang tuh sama kayak dokter. Jadi di kamar itu gak ada baju. Yeah. Bahkan baju yang digantung-gantung itu cuman ini mukena pun saya lipet dok kalau habis sholat.
1: Mukena pun, kalau saya sih mukena ya memang kadang saya buat ruang khusus, ruang tengah ada sholat kan. Jadi menghindari banyak menghindari banyak kain. Kain kan sudah ada, spray sudah gede ya.
0: Benar.
1: Belum lagi nanti apa namanya selimutnya itu apa namanya?
0: Iya,
1: cover bed.
0: Bed covernya.
1: Nah, itu juga.
0: Benar-benar dong.
1: Itu aja sudah debunya lumayan kan.
0: Iya, jadi bersyukurlah kalau orang enggak alergi ya, Dok ya.
1: Iya, itu AC aja yang kita harus juga spray sama AC yang kita jaga.
0: Benar. Memang makanya berarti penting ya, Dok ya, untuk kayak paling apalagi kalau AC-nya tiap hari dipakai sebulan sekali lah paling enggak ya, Dok ya.
1: Ya, sebulan paling lama 3 bulan cuci.
0: Ini sampai lumutan sampai enggak ada rasanya baru di ini, Dok, baru dicuci
1: nah,
0: ujung-ujungnya.
1: Iya.
0: Jadi parah.
1: Oh ya juga juga apa namanya pembuangan AC-nya juga
0: diperhatikan.
1: Jangan, diperhatikan jangan panjang-panjang, langsung pembuangan. Biasanya kalau airnya genang, itu AC-nya banyak lumutnya,
0: panjang,
1: banyak
0: gimana
1: pembuangan airnya.
0: Oh.
1: Jadi kan ada yang langsung ke bawah. Ini jadi teknisi AC saya.
0: Jangan-jangan teman produa.
1: Jadi,
0: dokter ini teknik ada jurusan sarjana teknisi AC jangan-jangan.
1: Kalau di rumah saya kalau AC-nya pembuangan airnya panjang tuh cepat rusak soalnya airnya yang genang
0: tapi,
1: gitu.
0: Tapi walaupun saya enggak tahu ya, Dok. Jadi di rumah saya tuh AC di rumah tuh semuanya tuh Dok langsung keluar.
1: Langsung buang langsung ke
0: kayak
1: bawah.
0: Kayak gini loh, Dok, gitu langsung ya. Ke bawah.
1: Benar. Ah, itu yang sehat itu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi dia tidak genang, jadi lumutnya, spora apa namanya sporanya, karena dia kan enggak lembab ya.
0: Yeah.
1: Nah itu juga kurang.
0: Oh begitu toh.
1: Jadi AC yang panjang itu biasanya pembuangan airnya cepat rusak kan, karena dia lembab.
0: Oh saya paham dok. Karena ada satu kamar di rumah saya yang karena udah bingung dok pembuangannya tuh ditaruhnya ke atas.
1: Nah itu cepat rusak biasanya.
0: Iya. Jadi baru dibersihin kok nggak kerasa dingin. Ada satu kamar yang begitu dok. Oh itu. Oke, dapat ilmu dari dokter. Dok.
1: Itu dari itu ke dari teknisi AC juga saya.
0: Dok, nambah di belakang enggak sih, Dok? STA, sarjana teknik AC.
1: Waduh, tadi saingan ya.
0: Teknisi AC. Oh gitu, Dok. Terima kasih loh, Dok, itu. Oke, kayak nanti saya akan informasiin ke mami saya, Dok, habis ini, Dok. Mami, tadi dikasih tahu sama dokter Moriko nih. Kalau ternyata karena emang di rumah saya ada yang begitu, Dok. AC-nya tuh kayak kenapa ya kok kurang dingin kok sering ini, sering itu. Oh, ternyata itu ngaruh ya, Dok.
1: Ya biasanya seperti teknisi AC juga sih yang fokus saya ada ruangannya kayak gitu akhirnya saya rubah loh, langsung penyakitnya hilang ternyata
0: gitu.
1: Penyakit AC-nya maksudnya
0: dok dok makasih. Karena ada satu kamar di rumah saya tuh yang AC-nya suka bermasalah. Ini kocak ya, sama berdua ngomongin alergi
1: sampai AC ya.
0: Sampai ke AC. Tapi ternyata itu ngaruh, ternyata debu asalnya, wow ternyata cicak segala, wah ini aku jujur benar-benar baru tahu banget. Makanya kadang tuh kalau di rumah tuh dok kalau ada satu cicak aja, wah udah kebeliangan banget nih, kayak gimana nih diusirnya. Mana kan cicak susah ya dok ya.
1: Terus itu juga kalau punya peliharaan juga diperhatikan juga tempat pupnya, tempat apa itu juga tempat alergen.
0: Benar, jadi kebetulan dok saya itu tuh baru setahun ini tuh di rumah ada kucing. Tapi kucing itu ditaruh di satu tempat yang kebetulan tuh setengahnya ini deh dok, tapi dia terbuka luas anginnya gitu loh dok. Dan si binatang ini gak boleh main ke ruang tamu, ke kamar, ke dapur, gak boleh gitu. Walaupun, karena tadi dok gatel.
1: Tapi belum tentu ya orang itu alergi sama bulunya.
0: Oh bisa jadi.
1: Bisa jadi gak, anak-anak saya tuh rinis alergi semua.
0: Tapi sama binatang.
1: Kucing gak masalah.
0: Ya. Emang unik ya dok ya.
1: Jadi makanya tiap orang, walaupun saya dulu mereka bawa kucing saya sudah ngeroeng ya. Malu-malu mak-mak ya. Tapi saya perhatiin, nggak ada rinis alerginya kalau tidur sama kucing.
0: Kok ini nggak kenapa-kenapa?
1: Iya, kenapa-napa berarti kan bukan alergen dia ya.
0: Oh gitu. Nah,
1: jadi nggak selalu. Jadi tiap tiap orang itu unik, dia berbeda-beda alergennya.
0: Pantas waktu saya mau cek alergi, waktu itu diginiin, nggak usah mbak, nanti mbak lihat aja dari mana tertinggal dicatat.
1: Bisa sih kadang cek alergen gitu.
0: Tapi banyak ya dok ya?
1: Masalahnya zat alergen yang tersedia di Indonesia itu banyakan produknya Eropa.
0: Mahal ya dok?
1: Bukan masalah mahalnya, zat alergennya sana sama sini beda.
0: Oh gitu.
1: Kan ikannya salmon, kita ikan pedaya.
0: Bener. Tongkol, layang.
1: Spesiesnya beda.
0: Jadi salmon sambal mata gimana gitu dok ya.
1: Terus itu kalau orang Eropa dia lebih banyak alergennya itu bunga, terus itu kacang. Kacang tanah, pernah ya dengar ya mbak ya. Orang sana tuh paling banyak yang alergi kacang tanah. Makanya kalau ke Amerika bawa sambal pecel, pecel sering dibuang itu.
0: Oh iya dok, belum pernah ke Amerika dok. Nah, jadi gak tahu nih.
1: Jadi zat alergennya di sana kadang gak matching sama Indonesia.
0: Okay.
1: Makanya kita harus tanya zat alergen yang tuh tesnya punya Indonesia apa enggak. Itu dulu.
0: Oh gitu, oke. Okay. Wah dokter jujur 2 menit lagi sudah selesai dok. Banyak banget yang mau ditanya sama Pro 2.
1: Ini ngobrol jadinya ya.
0: Iya jadi ngobrol. Tapi emang Pro 2 harus ngobrol. BTW dokter Moniko thank you banget udah ngasih.
1: Terima kasih.
0: Informasi yang sungguh banyak. Ternyata orang alergi itu gak cuma dari debu. Terus ada yang faktor dari keturunan. Termasuk AC. Jadi tahu AC. Dengerin ya teman Pro 2 ya. Yang suka pakai AC di rumahnya kayak gimana. Dan kalau emang udah telanjur, udah parah banget, langsung ke rumah sakit. Langsung ini ya dok ya, minta rujukan ya dok ya.
1: Sebetulnya kendalikan memang.
0: Kendalikan.
1: Apa namanya alergennya. Kalau tidak bisa, sebetulnya obat-obat alergi itu sebetulnya juga intinya mengendalikan.
0: Bukan menyembuhkan.
1: Ya, dia suatu saat dia bisa hilang.
0: Yeah.
1: Alergi itu atau dia pindah organnya targetnya misalnya jadi dari rinis alergi ke dermatitis
0: ke kulit
1: gatal-gatal atau yang
0: gitu.
1: Gatal-gatal ke hidung mungkin Mbak Vero juga gitu kan.
0: Iya yeah, benar nah. Anu dok jujur dok pindah-pindah.
1: Nah jadi kadang enggak 100% dia hilang 100%, dan dia kadang datang tanpa diundang.
0: Benar. Aduh, jelangkung dong. Datang tadi
1: diantar ya.
0: Belum tadi diantar.
1: Jadi tiba-tiba bisa timbul gitu. Misalnya tiba-tiba enggak sengaja makan kerupuk kayak amplang gitu di alergi ikannya. Tiba-tiba baru ingat malamnya gatel-gatel, nah bisa juga seperti itu.
0: Wah, harus lebih berhati-hati.
1: Jadi kalau sudah punya bakat alergi dari orang tua, jadi perlu hati-hati waspada itu
0: waspada.
1: Saja.
0: Ya. Terima kasih dokter Moriko sudah hadir di Pro 2 sama Rinda. Dok, ntar datang lagi ya.
1: Oh iya, boleh. Kalau diundang saya datang.
0: Kalau bisa pas jadwalnya sama Vera. Suka banget ngomongin per alergi, alergian nih dokter.
1: Nanti kita ganti topik lain mungkin ya, biar lebih luas.
0: Dari tenggorokan, dari hidung juga ya dok ya.
1: Mungkin nanti bisa yang amandel ya pada
0: dok,
1: anak.
0: Saya punya amandel. Bandung. Aduh.
1: Bisa poli. Pasti banyak kok topiknya.
0: Dok, kayaknya ini deh permasalahan saya di THT memang deh, Dok.
1: Pendengaran. Bener. Pada orang tua, pada anak, bayi. Masih banyak ya.
0: Masih banyak. Pokoknya tunggu aja teman Pro 2. Pantengin IG-nya Pro 2 sama Rina. Thank you sekali lagi, Dokter. Sehat selalu.
1: Terima kasih, Mbak Vero.
0: Terima kasih. Dan waktunya untuk Vera Nino pamit, teman Pro 2. Stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Terus sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada ini temen lo di malam hari ini tentunya ya. Di jaga malam, jangan kalau malam-malam. Spesial di hari ini, kita jaga malam mulai dari jam 7 malam. Sampai nanti gue bakal nemenin lo sampai jam 12 malam tentunya ya. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan di malam hari ini, buat kamu juga yang mau apa ya, kayak nambahin playlist ini juga boleh, nanti jam 10 lu bisa request gitu. Tapi jam 10 aja ya kalau lu mau request ya. Takutnya kalau lu ngechat sekarang, kalau alasan Gen Z kan, maaf chatnya tenggelam. si paling banyak tuh ya yang ngechat ya. But anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Selasa ini, di tanggal merah, di weekdays terakhir. Sebelum nanti ketemu lagi tanggal merah itu di bulan bulan Desember kalau gak salah, berarti ya langsung ke Natal nanti ya. Wow, ini jadi perjalanan yang panjang ya. Dari tanggal merah ke tanggal merah. Tapi gimana teman Pro 2, apa lu udah menikmati hari ini gitu ya? Mungkin udah menghabiskan waktu bareng sama keluarga, sama orang-orang tersayang mungkin. Mungkin malam hari ini lu juga lagi keluar gitu kan, sama keluarga lu, sama teman-teman lu, sama orang terdekat lu gitu. Mungkin cari makan, atau mungkin cari ya sekedar nongkrong aja, mungkin ngopi-ngopi cantik ya kan. Pokoknya malam hari ini gue bakal nemenin lo teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga boleh banget. Pokoknya pastiin buat tunin terus ya di 105 FM Pro 2 Jakarta. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen absen, boleh banget langsung bisa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau tadi ada satu lagu dari The West 19 dengan Juliet, sekarang kita bakal bergeser nih ke lagunya Gen Z ya. Gen Z nih, ada satu lagu dari Blackpink dengan Do Do Do.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 5, 4, du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
2: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Dari kawasan CRM Yami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, gimana nih kabar kamu hari ini? Di tanggal merah ya, di liburan hari ini teman Pro 2 udah jalan-jalan kemana nih hari ini? Nah, balik lagi teman Pro 2 bareng aku Abibi di malam ini. Dan aku bakal bacain ini. Ini aku udah baca nih teman Pro 2 dari animasi yang apa ya, kalau ngomongin anime ini paling rame sih jujur. Jadi Toei Animation baru aja mengumumkan dua film animasi One Piece yang teman Pro 2 yang bakal tayang dalam beberapa tahun ke depan. Dan film terdekatnya adalah One Piece film God Valley yang dijadwalkan hadir di musim panas 2027. Terus disusul sama One Piece film Bad pada 2029. Jadi dari akun resminya One Piece, mereka melihatkan langsung video teaser dalam rangkaian One Piece Day 2026 di Tokyo. Dan untuk God Valley sendiri, teaser singkatnya sudah ngasih lihat tiga tokoh teman Pro 2 yang punya peran besar dalam insiden tersebut. Itu adalah Rox D, Sebek, Goldie, Roger, dan Monkey D. Grab. Jadi sesuai judulnya, film ini bakal membawa insiden God Valley ke layar lebar teman Pro 2 dan peristiwa yang terjadi 38 tahun sebelum cerita utama One Piece itu mempertemukan kelompok Rod Pirate, Roger Pirate, Angkatan Laut, sampai para bangsawan dunia dalam satu konflik besar yang akhirnya mengubah sejarah dunia bajak laut. Memang kalau kita ngomongin One Piece, gak selesai-selesai ya teman Pro 2. Kayak bahkan penulisnya aja bilang, ya udahlah nanti aja tamatnya gitu. Gak tahu, mungkin sampai 10.000 kali episode-nya tuh.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
4: Dan, jogging yuk.
3: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
4: Oh, ya udah.
3: Terus mau kemana?
4: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
3: Enggak ah. Aku mau main game aja.
4: Oke deh.
5: Pantes aja jomblo enggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia

Oke teman Frodo, jadi Jennie Blackpink nih yang bakal merilis lagu solo terbarunya. Ini album ini teman Frodo ya, yang bakal muncul kayaknya di minggu ini. Bukan dong, beda. Bener, itu memang lagunya. Oh, iya. Tapi bukan itu albumnya. Jadi album terbaru Jennie teman Frodo judulnya tuh Fallen Angel. Dan agensi yang naungin Jennie sekarang itu OA Entertainment bilang albumnya bakal rilis di tanggal 27, tapi kalau digital sama versi fisiknya itu di tanggal 28. Jadi kalau seperti yang diberitakan sama Yonhap dan Korean Times, jadi albumnya tuh ada versi digital dan ada 3 lagu isinya teman Pro 2, ada Fallen Angel, ada Less Than a Lover dan Heaven. Jadi sementara itu fisik album ini bakal ada 3 lagu tambahan juga, yaitu Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Jadi lagu itu disebut dipilih secara khusus sama Jennie nih untuk para fansnya. Jadi Fallen Angel ini menjadi album mini perdana dari Jennie Blackpink teman Pro 2 setelah sebelumnya merilis album penuh solo perdananya di 2025 yang bertajuk Ruby itu, serta album single bertajuk solo di 2018 yang tadi dinyanyikan Kak Vera tuh. Solo toeta toet. Kenapa sih begitu nadanya? Bukan dong. Bener, itu solo. Tapi bukan solo yang itu.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

Promotor resmi merilis daftar harga tiket baru Teman Pro 2 ya untuk konser The Script di Indonesia Arena atau di Komplek Gelora Bung Karno. Ini buat 3 April 2027 ya Teman Pro 2, dan konser ini jadi bagian rangkaian Man in the Arena Tour 2027 yang bakal ngasih kita tuh penampilan The Calling sebagai bintang tamu spesial. Jadi Color Asia Live selaku promotor Teman Pro 2 resmi ngumumin daftar harga nih, sekaligus jadwal penjualan tiket konser Denny on Down CS di Indonesia. Jadi harga tiket konser The Script terbagi menjadi dua kategori utama Teman Pro 2, yaitu ada standing sama numbering seating. Nah, ini kalau dari seat plan ya Teman Pro 2 yang sudah dirilis nih, area standing berada di lantai arena dengan posisi ngarah langsung nih ke panggung. Jadi Golden Festival Priority jadi area yang berada paling dekat sama panggung Teman Pro 2. Terus ada Golden Festival sama Festival di bagian yang paling belakang tuh. Jadi khusus pemegang tiket Golden Festival Priority, promotor nyediain beberapa benefit Teman Pro 2 kayak akses masuk lebih awal, lanyard, kartu PPC, terus ada jalur prioritas menuju toko merchandise. Jadi promotor juga mastiin nih gak ada pembatas antara area Golden Festival Priority dan Golden Festival Regular. Sementara itu kategori number seating itu ada di area tribun Teman Pro 2 dengan tempat duduk yang sudah ditentuin nih sesuai nomor tiket. Jadi kategori terdiri dari red atau restrict view, ada bronze, ada silver, ada gold, ada platinum, ada diamond, ada VIP. Jadi kategori red punya posisi dengan pandangan terbatas ke arah panggung. Kalau bronze sama silver Teman Pro 2 itu ada di lantai tribun yang sama nih, tapi dengan posisi yang berbeda tuh.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
6: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
0: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
7: Your eyes and nose, your lips, they so divine.

Nah, kalau tadi aku sudah ngobrolin soal One Piece movie-nya, teman Pro 2. Kali ini kita pindah One Piece-nya. Yang ini lebih manusia gitu. Karena ini serial live action, teman Pro 2. Dari One Piece season 3 nih ya, yang sudah ngasih kita ngasih lihat kita 4 pemeran baru dalam One Piece The Battle of Alabasta. Ini yang kita tunggu nih. Karena mereka ada Emilio Sakuraya sebagai Koza, ada Omid Abatahi sebagai Toto, ada Jimmy Ward sebagai Pell, dan Nabil Khan sebagai Chaka. Jadi keempat karakter tersebut merupakan tokoh yang terlibat dalam konflik di Kerajaan Alabasta, teman Pro 2, yang bakal menjadi inti cerita nih di musim ketiga serial One Piece tersebut. Jadi Koza ini tuh sebagai pemimpin pasukan pemberontak ya. Kalau si Toto itu ayahnya Koza sekaligus pemimpin desa Yuba. Terus ada Pell dan Chaka tadi. Ini mereka tuh kesatria terkuat sekaligus pengawal Kerajaan Alabasta. Jadi kita bakal lebih banyak melihat nanti di Kerajaan Alabasta, teman Pro 2. Karena sejumlah pemeran juga bergabung di season 3. Mereka ada Cole Escola sebagai Bon Clay. Ada Solo Mariduena sebagai Pot Grass. The Ace dan Daisy Head sebagai Miss Double Finger dan Audo sebagai Mr. One. Kita kan kemarin ngeliat Mr. One, Mr. Two, Mr. Three banyak banget sampai 11 tuh kalau gak salah ya. Dan mereka bakal bergabung dengan sejumlah pemeran dari musim sebelumnya nih. Di antaranya ada Inaki Godoy sebagai Monkey D. Luffy, ada Makenyu sebagai Zoro, Emily Rudd dengan dia sebagai Nami, ada Jacob Romero sebagai Usopp, dan Tas Skylar sebagai Sanji, ada Cerita Chandran sebagai Miss Wednesday, ada Michaela Hover sebagai Chopper, ada Joe Manginello sebagai Mr. Zero, ada Lera Abova sebagai Miss All Sunday, dan Sandile Ramamurthy sebagai Navertari Cobra. Ini makin seru, teman Pro 2, karena apa ya, kita ngeliat Princess Vivi itu kan sedikit aja nih kemarin, katanya ceritanya dia sebagai Putri Alabasta gitu ya, dan kayaknya sih bakal lebih epic lagi gitu ya. Kalau kemarin kita sudah melihat pausnya, CGI pausnya yang luar biasa itu, teman Pro 2, kali ini kita bakal melihat banyak banget yang dimana kita kayaknya butuh banyak scene chopper sih kalau aku sih jujur. Tapi teman Pro 2, aku bakal balik lagi nanti di jam 9. Aku bakal ngobrol-ngobrol, gak bakal sendirian. Karena nanti aku ditemanin sama teman-teman dari Announcer Academy. So stay tune terus 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia loh.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
4: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Lashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
3: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
2: Benar juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sesuai yang aku bilang ya, kalau aku gak bakal sendirian, karena di depan aku sudah ada Alia.
1: Halo teman Pro 2.
0: Ini di off air lagi ketawa-ketawa teman Pro 2, gara-gara aku tuh terbiasa menyebut nama panggilannya beliau ini yang di depanku ya, ini.
1: Aku itu
0: gitu
1: punya
0: loh.
1: Panggilan berbeda teman Pro 2. Jadi cuman teman-teman generasi aku sama kakak penyiarnya aja yang manggil.
0: Betul. Soalnya kayak dulu tuh ada beberapa yang di AA2 ya. Di AA2 tuh juga ada yang aku sering sebut itu nama ininya, kayak ya itu nama sebutan doang. Jadi kayak terbiasa kalau orang punya nama sebutan, aku lebih hafal nama sebutannya biasanya.
1: Oh, jadi kalau on air kadang kebawa gitu kak.
0: Betul. kadang tuh nggak sesuai. Nanti kalau misalnya kakak yang lain tuh, dulu ada yang namanya Yavi, panggilannya Yapet. jadi saat yang lain kakak-kakaknya tulisannya Yavi gitu, kadang aku di flyer tulisannya Yapet. Kebawa.
1: Ya karena kebiasaannya sering kebawa sih emang kak.
0: Bener. Nah hari ini kita bakal ngobrolin apa nih Alia?
1: Kalian itu teman Pro 2, kalau sering ketemu sama orang, menganggap apakah orang itu jodoh kalian nih?
0: Waduh, gitu. Emang kamu pernah?
1: Gak pernah sih. Cuman kayak sekali notice, oh jadi sering lihat orang ini lagi gitu loh.
0: Oh, okay, paham. Gitu. Biasanya di kampus gak sih kalau begitu?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Tapi aku lebih sering pas masih SMA sih kak. Kalau di kampus, karena kan gedung per fakultas ya. Terus aku tuh jujur anaknya kayak keluar dari kelas emang cuma buat ke kantin aja gitu. Oh, jadi ketemu orangnya gak yang sebanyak itu juga gitu.
0: Berarti kamu tipe yang kalau gak ada kuliah ya pulang.
1: Iya.
0: Gak apa-apa, aku juga gitu kok. Habis energinya teman Pro 2 jujur kalau misalnya betul. Harus keliling-keliling. Tapi iya. Apa ya, aku pun gimana ya, aku gak, jujur aku gak pernah ngerasain yang kayak ih kok ketemu terus ya sama orang ini, itu gak pernah. Tapi kalau misalnya ketemu sama seseorang terus kayak oh ternyata dulu kita pernah ketemu ya, sesering itu kita pernah ketemu, nah itu aku pernah gitu.
1: Oh misal ini, misal teman kuliah kakak, ternyata kakak baru sadar di kuliah ternyata dia teman SMA kakak juga.
0: Betul,
1: atau sekolah.
0: Yang oh, begitu, aku sering banget yang begitu. Nah kalau misalnya yang ketemu terus, kurang, kayaknya hampir tidak pernah. Kayaknya hampir tidak pernah ketemu orang yang kayak, kayaknya pernah ketemu, oh ini deh, kayaknya yang ini deh gitu. Iya. Itu jarang. Kecuali om-om yang prit. Nah, itu sering sih. Itu sering.
1: Di mana? Di sini.
0: Kayaknya enggak perlu di sini, di mana-mana ada.
1: Ya lagi kan biasanya itu aja orangnya,
0: iya,
1: Kak.
0: Beliau-beliau lagi gitu kan. Tapi itulah teman Bro 2, intinya kita bakal ngebahas itu. Aku sama Alia bakal ngebahas soal emang apakah itu berarti jodoh gitu. Karena kan orang bilang kan kalau jodoh pasti bertemu.
1: Iya, pasti.
0: Tapi apakah bertemu yang begitu?
1: Iya.
0: Kita enggak tahu nih. Bertemunya tuh pada saat momen yang gimana nih bertemunya? Apakah bertemu pada saat yang kita kayak oh ini sama-sama sudah siap nih akhirnya ketemu,
1: iya.
0: Atau bertemu yang kayak
1: gak
0: gini?
1: Gak sengaja, iya.
0: Tiba-tiba ketemu aja terus. Bisa gabungan sama kami teman Pro 2 di WhatsApp kami di mana tuh?
1: Di 0812 5848 7885.
0: Yes.

yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Okay, teman Produa, kita lanjut lagi nih ya. Kalau kita ngomongin soal ketemu terus, pasti ada aja yang ngomong tentang red string.
1: Betul.
0: Pernah dengar nggak soal theory, red string itu?
1: Banget.
0: Itu apa sih sebenarnya?
1: Red string theory itu ibaratkan benang merah ya, Kak Bibi. Jadi benang merah itu dianggap benang yang menyatukan dua orang gitu.
0: Oh, okay.
1: Tapi benang ini mau bisa kusut, tapi nggak akan putus gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Ya istilahnya orang kalau emang jodoh dia pasti akan dipertemukan terus gitu. Kalaupun jauh gitu, dihadang sama jarak dan apapun lah kendala-kendala yang emang gak bisa ketemu terus. Tapi red string theory itu menjelaskan kalau ujung-ujungnya juga pasti bakal tetap ketemu gitu. Walaupun gak sering ketemu gitu.
0: Aku kalau red string ini agak, bukan agak sih, aku ngerasain. Ini pure dari cerita aku sendiri.
1: Serius. Ceritakan dong, cerita.
0: Aduh, masa di-spill di sini.
1: Tipis-tipis aja nih.
0: Tipis-tipis aja. Yeah. Jadi ternyata aduh malu.
1: Kenapa, Kak?
0: Gimana jelas di teman Fredo. Lagi mencari bahasanya. Oh,
1: iya. Biar enggak malu banget ceritainnya.
0: Biar enggak bucin banget gitu loh nanti dibahas.
1: Enggak apa-apa dong, bucin
0: gitu
1: banget
0: kan.
1: Kalau sama pacar sendiri.
0: Jadi intinya tuh kayak aku jujur aku enggak pernah kenal kan. Kan baru kenalnya di sini gitu, kayak tidak ada terpikirkan gitu. Tidak ada terpikirkan sama sekali gitu.
1: Iya.
0: Terus ini kayak tiba-tiba deket, tiba-tiba ngobrol dan yang lain-lainnya, tiba-tiba tidak disangka gitu ya. Ternyata bapaknya dia dengan bapakku temenan SMP.
1: Ah, serius.
0: agak kaget
1: gitu. Tapi red string theory itu emang bukan di kita aja gitu loh, Kak. Emang bisa kayak keluarga kita, ternyata keluarga kita emang kenal kayak Kak Habib itu emang bisa kejadian kayak kita.
0: Tuh, itu makanya aku kayak kalau ngomongin red string ini agak-agak gimana gitu.
1: Karena mengalami ya.
0: Ya, bismillah lah ya gitu ya, namanya jodoh gitu. Nah, tapi intinya kalau ngomongin soal red string sendiri, kalau aku sih percaya gitu. Karena ngerasain itu tadi. Nah, kalau Ali gimana?
1: Tapi ini tuh jadi lucu karena Kak Habibie beneran kelihatan gugup gitu loh sama Produa dia aslinya ceritain ini. Kalau aku pribadi, aku jujur juga ngerasain, Kak.
0: Oh ya?
1: Jadi aku percaya. Iya, jadi ini tuh waktu SMP sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi SMP itu aku pernah kayak ya cinta-cinta monyet gitu lah. Dekat sama orang. Nah, terus tuh aku foto waktu perpisahan sama dia nih, sama nih cowok. Ternyata waktu SMA aku ketemu lagi sama orang. Sampai sekarang masih berhubungan baik yang kayak ya udah temen, iya temen dekat gitu lah, Kak. Ternyata pas aku lagi lihat foto lama waktu SMP, di foto aku sama yang cowok itu tuh dia lewat di belakang.
0: Sumpah?
1: Iya.
0: Sumpah.
1: Jadi ada foto dia. Terus aku langsung ngomong ke temen aku, itu waktu SMA tuh aku sadarnya. Terus aku SMA tuh emang sempet deket sama yang cowok yang lewat ini. Jadi aku kayak, hah ini apaan ya?
0: Wow.
1: Terus kayak, oh ini red string sih.
0: Waduh gitu.
1: Jadi untuk aku sih, aku juga percaya sih, Kak.
0: Gimana nih teman Prado, apakah kamu percaya? Karena apa ya, tanpa ini sih sebenarnya kalau kita ngomongin soal yang kayak gini orang pasti ada aja yang gak percaya gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau sudah ngerasain, kaget.
1: Kalau ngerasain pasti kayak anggap percaya gak percaya gitu loh. Tapi beneran ada buktinya gitu loh teman Prado.
0: Nah aku ini cuma belum ada buktinya aja. Karena ternyata SMP-nya dia sama SMA aku itu deket banget. Dan ternyata kan aku SMA, dia masih SMP kan. SMP kelas 3, aku SMA kelas 1. Karena itu cuma beda setahun. Nah, permasalahannya ini yang bikin kami kayak, please ini caranya gimana ya, biar kita tahu, siapa tahu memang pernah ketemu gitu. Kami sama-sama suka makan soto di tempat yang sama. Jadi sekolah dia tuh di, anggaplah di sini. Sekolah aku di sini. Soto tuh di tengah.
1: Oh, jadi sotonya emang deket sama sekolah kalian berdua.
0: Betul, dan soto itu di tengah-tengah memang. Jadi memang semua orang makannya di soto situ gitu loh. Jadi kami kok, apakah ada dokumentasi dari teman-teman?
1: Tapi, gak gini loh, Kak. Tapi kalau yang tadi kakak bilang, kakak gak pernah ngerasain yang kayak ketemu terus gitu.
0: Yeah.
1: Mungkin untuk yang sekarang, yang kakak ceritain tuh, kakak gak sadar aja sih. Mungkin bisa ya. Jadi kan ketemu di tempat soto ya. Itu iya.
0: Kan. Terus aku adalah, ini agak oversharing sedikit, tapi aku adalah anak yang kadang telat gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau telat kami biasanya disuruh muter.
1: Yeah.
0: Nah kalau muter ngelewati sekolah dia memang. Kami disuruh lari gitu loh.
1: Dan gimana kalau ternyata dia dari jendela kelasnya ngelihat ada yang muter-muter.
0: lucu lagi.
1: Karena nggak tahu sih emang kak.
0: Kak iya. Kayak apa sih? Kok bisa sih gitu? kok ada aja gitu nat.
1: Iya.
0: Sangkut pautnya tuh ternyata dari keluarga, ternyata sangkut pautnya begitu. Terus kayak dari kitanya, oh ternyata pernah begini, pernah begitu. Bahkan ada foto gitu ya, bapaknya dia lagi cari-cari, lagi ngeliat-liat galeri gitu.
1: Uh-uh.
0: Ternyata pernah foto bareng dong.
1: Sama?
0: Bapakku sama bapaknya dia.
1: Sumpah.
0: Sumpah. Dan itu acara memang acara reuni sekolah gitu loh.
1: Oh jadi kenalnya itu dari sekolah?
0: Dari sekolah, bapakku sama bapaknya dia tuh satu temen sahabat deket di sekolah SMP.
1: Kakak ibarat ini kalau kata-kata orang TikTok sengaja temenan nanti anaknya dijodohin.
0: Nah, padahal kalau kita ngomongin soal pertemanan beliau-beliau ini,
1: uh-huh.
0: Ya pertemanannya udah di SMP aja karena SMA-nya sudah pisah.
1: Oh.
0: Kuliahnya pisah, ya paling cuma tahu kabar dari status WA doang.
1: Yeah.
0: Nah, cuma kayak kok bisa di saat acara itu sama-sama aku tidak datang dan dia tidak datang gitu loh. Kalau datang kan mungkin bisa ketemu di situ juga.
1: Di foto itu kayaknya ada kalian berdua.
0: Jangan-jangan gitu ya, lagi makan gitu teman berdua.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
1: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
2: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

0: Nah Al, jadi sebelum kita melanjutkan yang
1: pembicaraan wrestling ini,
0: agak capek ya, agak bersemangat gitu agak oversharing tadi.
1: Gak apa-apa,
0: kan seru gitu ya. Tapi kita akan break dulu teman berdua ya, karena kita bakal mendengarkan suara rasa gitu ya. Ini siapamu Mai?
1: Ayo siapanya Kama yo.
0: Ini siapanya Kama ya gitu. Daripada kita menebak-nebak ya, kita akan mendengarkan aja langsung kali ya. Ini teman Pro 2, kamu juga ikut mendengarkan nih. Ada suara rasa dari seseorang. Seseorang dari Ama ini pokoknya lah ya teman Pro 2. Didengerin aja.

0: Halo teman-teman Pro2, kenalin aku Zalfa, mahasiswa semester 5 di Universitas Mula Warman. Aku mau cerita sedikit nih POV aku tentang topik hari ini, yaitu sering ketemu tandanya jodoh gak sih? Kalau dari POV aku, sering ketemu itu belum tentu tandanya jodoh, tapi juga ada kemungkinan sih kalau dia memang jodoh kita. Tapi juga bisa karena memang kita punya lingkungan atau aktivitas yang sama. Jadi sering ketemu itu mungkin cuma jadi kesempatan kita untuk mengenal seseorang. Tapi bukan berarti otomatis dia itu jodoh kita. Nah yang menarik nih, kalau cuma sekali atau dua kali, mungkin kita akan anggap itu cuma kebetulan. Tapi kalau berkali-kali, pasti nih aku rasa teman-teman mulai kepikiran, ini semesta lagi bercanda atau memang lagi nunjukin kalau dia memang takdir kita? Tapi menurut aku, jangan langsung nyimpulin ya kalau memang dia jodoh kita. Anggap aja itu sebuah kesempatan untuk mengenal dia lebih jauh. Karena pada akhirnya yang menentukan seseorang cocok atau enggak, itu bukan frekuensi pertemuannya, tapi gimana cara mereka komunikasi atau hubungan mereka berkembang. Karena ada seseorang yang setiap hari ketemu, tapi ternyata enggak punya hubungan apa-apa. Sebaliknya, ada juga orang yang awalnya jarang banget ketemu, tapi ketika waktunya tepat, justru dia yang jadi seseorang penting dalam hidup kita. Jadi, menurut aku, nikmatin aja proses kenalnya. Jangan buru-buru kasih label jodoh ataupun takdir cuma karena kalian sering ketemu. Jangan aja nih, tiba-tiba baru 5 kali ketemu, udah langsung mikir nih, tema wedding aku sama dia apa ya? Mungkin itu aja sih yang bisa aku kasih tahu ke teman-teman semuanya dari pendapat aku. Terima kasih.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Langsung mikirin tema wedding jujur.
4: Iya.
3: Agak relate ya? Sih kan sebenarnya. Aku tuh sering banget lihat di TikTok gitu konten-konten orang. Aha. Kayak tadi dia senyumin aku nikah pakai adat apa ya,
4: oh,
3: kayak gitu.
4: Okay.
3: Jadi mungkin paham. Sekarang emang banyak yang mikir hal-hal kecil, interaksi kecil atau bahkan cuma ketemu doang tuh pertanda jodoh. Dan emang enggak sedikit gitu loh teman Prodo yang mikir kayak langsung aduh nikahnya di mana ya gitu.
4: Bahkan itu sama artis pun seperti itu biasanya.
3: Iya, kan? Bisa ada aja gitu loh.
4: Biasa di konser tuh. Di konser misal nonton apa ya? Nonton siapa? Siapa idolmu?
3: Korea, Enhypen.
4: Enhypen. Nah, biasmu siapa?
3: Seonghun.
4: Nah, Seonghun. Bayangkanlah si Seonghun ngelihat
3: ngelihat ya, kamu gitu. Yang enggak sengaja ngelirik kan.
4: Iya. Pasti kamu langsung kayak, "Oh, aku nikah sama kamu ya nanti ya. Adatnya Korea atau Indonesia?"
3: Iya, itu benar banget sih. Emang banyak banget yang ngerasa kayak gitu. Kak, mungkin aku kalau sama idol aku mungkin aku juga bisa merasa seperti itu sih. Mungkin aku akan relate sih.
4: Akan kamu DM kan dia langsung.
3: Iya, iya.
4: Orang tuh sudah siap. Kita akan ke Korea langsung.
3: Aku aja yang samperin, gak usah cowok yang samperin. Gak apa-apa kok aku rela gitu.
4: Memang banyak banget teman Prodo yang begitu-begitu. Ya jadi ya siapa tahu kamu juga tipe yang seperti itu. Karena apa ya, ketika sudah yang apa, kadang tuh memang seru aja gitu loh. Ada feel yang berbeda ketika, ya itu tadi kalau kita cerita soal red string kita berdua tadi kan.
3: Iya.
4: Aku sama pasanganku, terus dia sama teman dekatnya tadi gitu ya. Nah, itu tuh kayak apa ya teman Pro 2? Enggak tahu aku sih ngerasa kalau aku.
3: Iya, gimana? Kalau
4: ngerasa kayak lagi di dunianya drakor aja sih.
3: Tapi emang rasa itu kayak kita jadi happy sendiri ya gitu
4: kan,
3: ceritain kayak oh semesta mendukung kita loh pertemuan kita gitu.
4: Kayak bahagia gitu
3: iya.
4: Loh bawaannya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ada teman kamu yang ngerasain red string juga terus dia kayak happy banget cerita
3: iya.
4: Dan dengerin, serius dengerin.
3: Iya, dengerin.
4: Nanti kalau masamu datang tiba-tiba kamu yang merasakan red string itu gak bisa kamu tahan, rasa bahagia itu gak bisa. Bener-bener yang kayak hah gitu. Pasti banyak hahnya, tapi hahnya itu hah yang bahagia gitu.
3: Iya, karena kalo kita orang, mencocok-cocokkan aja gitu. Dan itu mencocokkannya bikin kita happy sendiri.
4: Cocokologi itu iya. Biasanya. Ya itulah, tadi dengan idol aja bisa gitu,
3: iya.
4: Gitu. Apalagi kalau bukan idol
3: ya. Yang emang sering ketemu ya.
4: Nah, jangan-jangan memang jadah tuh teman Pro 2.

Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: @produa_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri, rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
4: Eh, masa sih?
3: Gitu? Kok mau gosong? Loh, kebakaran!
5: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Next time. 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
2: nah,
1: feelnya udah enak.
2: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah.

0: Kan tadi itu udah kita bahas ya kak, kalau kita menyangkut pautkan semua kejadian itu sebenarnya menyenangkan diri kita sendiri,
1: iya,
0: kan. Ya tapi kakak tau gak sih, aku tuh menemukan fakta, aku tuh ada baca-baca emang ternyata ada sisi psikologisnya.
1: Oh, oke.
0: Ya, jadi itu tuh disebut fenomena apophenia.
1: Oke.
0: Jadi emang otak kita itu cenderung semacam menyusun puzzle gitu, kak.
1: Oh.
0: Iya, jadi kita kayak menganggap sesuatu, oh ini kita udah pernah lihat gitu. Oh ini kita sering ketemu, atau enggak yang kayak emang cuma sering ketemu, jadi kita sangkut pautkan sama sesuatu gitu.
1: Okay.
0: Itu ada fenomena psikologisnya nih teman berdua.
1: Aku paham. Pantes nih. Ternyata semua orang suka seperti ini ya, karena memang itu memang ada psikologisnya,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, tapi emang otak kita emang bisa bekerja seperti itu gitu.
1: Jadi ini

0: agak melipir sedikit dari topik ya teman Pro 2. Masih masuk dengan si puzzle-puzzlean ini, cocokologi ini. Kadang tuh ini misalnya nih kalau kita ngomongin soal sepak bola deh gitu ya. Nah, ada tuh orang-orang yang suka mencocokologi, misalnya Argentina pakai baju biru, lawannya ini pakai baju merah. Nah, di tahun yang lalu kalau Argentina lawan itu di awal pertandingan lawannya baju merah, skornya kurang lebih sama. Wah, berarti ini juaranya gitu.
1: Berarti sekarang skornya juga segitu.
0: Betul. Gitu. Oh, nah, itu salah satu contoh. Ternyata benar nih kalau ngomongin soal psikologis, terus ada namanya fenomena apophenia ini, berarti benar semua orang tuh suka nyusun cerita sama psikologinya sendiri.
1: Jadi gini teman Brodo, jangan ngerasa aneh kalau kita tuh sering menyocok-cocokkan sesuatu gitu. Karena memang ternyata ada gitu kejadiannya.
0: Iya, betul. Dan kalau kita ngomongin ada juga yang namanya frekuensi illusion gitu.
1: Iya. Apa tuh Kak Bibi?
0: Langsung aku menjelaskan nih ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak kita tuh sadar atau mulai memperhatikan seseorang. Jadi kita lebih sering lihat orang itu di mana-mana gitu. Kita baru sadar, oh ternyata ada nih orang ini gitu. Karena kan kita gak sadar ya, ada orang ini, ada orang itu. Bahkan sama teman sendiri aja kita gak sadar gitu. Teman sekelas tuh ada aja kita yang gak sadar. Oh namanya ini tuh.
1: Iya, belum kenal banget. Nah, jujur itu yang aku rasain ke Habibie di SMA. Aku sering banget ngerasain itu ya, frequency illusion itu. Jadi misal nih, aku tuh pernah notice salah satu adik kelas karena bajunya tuh lucu. Jadi itu salah lambang gitu loh Kak. Salah jahit lambang, harusnya di kanan malah di kiri. Jadi
0: paham.
1: Aku sama temen aku kayak, ih kocak, kita tuh mikirnya kayak gitu. Kayak oh lucu aja gitu. Baru pertama kali ngeliat adik kelas itu di kantin. Pas ngeliat lambangnya ini salah, eh kok besok-besokannya jadi sering sadar ya, oh ini ada kelas yang kemarin. Gitu, kayak misal di koperasi, eh ini yang lambangnya salah gitu. Misal kayak jalan ke masjid, itu nah lambangnya coba disuruh baikin. Jadi ya emang kayak karena kita udah notice, sekali notice pasti kedepannya tuh kita jadi bakal notice terus gitu kan Kak.
0: Bener
1: ya, sering sih kejadian di aku, jujur seringnya frequency illusion itu.
0: Betul-betul, kadang tuh memang ada aja rasanya tuh teman Pro 2 kalau kita tahu, kita sudah tahu orangnya, kita sudah pernah at least bersapa-sapa ria gitu ya. Itu nanti biasanya kita akan ngerasa, ini. Itu yang terjadi kenapa sih laki-laki, kata orang, kok laki-laki gampang sih punya temen gitu. Karena hari pertama, anggaplah cuma lewat. Hari kedua tuh sudah mulai yang kayak
1: sadar.
0: Ya bro, bro gitu. Nanti hari ketiga sudah kayak, yuk. Nanti semakin hari akan semakin nyaring. Wey, gitu. Nanti jadi teman.
1: Kayak ngalir aja gitu.
0: Nanti tiba-tiba hafal gitu. Makanya kalau kamu punya teman yang mungkin tiba-tiba kayak lagi jalan jajan pentol, oh di Pale solikin gak? Gitu. Itu sudah hafal semua gitu. Dia sudah hafal semua karena dia tahu detail ya gitu. Itu salah satu yang buat frequency illusion ini teman Prado. Jadi kita tuh sadar gitu ya. Sadar sama mungkin lagi suka sama satu cewek gitu ya. Terus mungkin suka sama si cowok ini gitu, baru sadar gitu kan. Terus itu yang membuat kita kayak oh ini gitu. itu salah satu yang membuat aku kadang bilang orang suka sama ini, sama crush-nya gitu. Itu ada bedanya. Kadang
1: maksudnya beda gimana?
0: Jadi gini, kita harus tahu, kita harus membedakan kita itu lagi kita lagi terpesona karena mengaguminya, atau kita memang suka sama dia karena cinta, atau kita hanya terbiasa. Karena frequency illusion ini jatuhnya terbiasa.
1: Iya, karena terbiasa bertemu.
0: Betul.
1: Terus dari terbiasa itu kan muncul bui-bui penasaran.
0: Betul, penasarannya itu ya. Jadi kayak itu yang membuat kita jadi bertanya-tanya kayak, ini kebetulan atau takdir? Gitu loh, ini kebetulan atau takdir? Karena ada aja orang yang percaya kalau namanya pertemuan pasti ada maksudnya, pasti ada maknanya gitu. Nah, kalau dari aku sendiri sih benar, kalau kita namanya bertemu sama seseorang pasti ada aja maksudnya gitu loh. Karena nanti tiba-tiba kita akan ketemu lagi. Biasanya sih begitu.
1: Iya sih, misal kayak hari ini ketemu orang lewat aja, terus minggu depan bisa ketemu tapi ternyata ada keperluan lain gitu.
0: Betul.
1: Jadi maknanya yang pertemuan sebelumnya kayak, oh tahu orang ini aja gitu.
0: Memang kayak gitu teman pro 2, makanya aku kayak hari ini nih ketemunya Amai, nanti ketemu Amai lagi.
1: Beda ya? Pasti beda gak Amai. Sih?
0: Pasti ya? Pasti.
1: Iya dong.
0: Satu lingkungan teman pro 2. Tapi itu ya teman pro 2, begitulah ya kalau kita ngomongin soal ternyata tadi kata Alia ada anu psikologisnya namanya fenomena apophenia, terus ada frekuensi illusion, ya banyak banget lah pokoknya teman pro 2 ya. Nanti kita bakal lanjut lagi setelah lagu Yungkai nih yang Flower.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

0: Oke, teman berdua, kalau kita ngomongin soal pertemuan, apakah pertemuan itu selalu jodoh? Ya tidak juga gitu.
1: Ya belum tentu.
0: Karena bisa jadi cuma jadi teman,
1: ya,
0: sahabat,
1: kenalan.
0: Bisa jadi hati.
1: Jangan disebut.
0: Oh, jangan disebut. Oke, baiklah gitu ya. Kan ada namanya, kalau dulu tuh namanya TTM.
1: Teman tapi mesra.
0: Betul ya, ya kan? Ya. Kalau dulu masih zaman itu, aku zaman SD sih. Jujur. Jujur, kata-kata itu masih zaman SD. Mungkin teman pro dua ada yang SMP, ada yang SMA di zaman itu. Karena kalau sekarang aku enggak tahu sih kenapa tiba-tiba ada kayak kok mati ya mikku tiba-tiba. Coba ngomong, Ay.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. Halo. Halo. Ada kok suaranya. Di sininya ya yang mati. Nah, jadi teman pro 2, kalau misalnya kita ngomongin soal yang kayak tadi nih, kita kan ngerasa, oh, kalau pertemuan pasti jodoh nih. Ya enggak juga, karena biasanya itu cuma bisa buat relasi kita aja.
1: Iya, terus kan kita ini semakin apa ya, Kak? Semakin tumbuh besar, semakin dewasa, itu kan keperluannya makin banyak ya. Jadi kita ya ketemu orang juga semakin banyak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak aku nih misal, aku sebelum masuk ini nih announcer academy, hidupku tuh bener-bener sibuk di kampus doang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku ketemu orang-orang kampus aja. Kan udah masuk announcer academy, jadi semakin banyak ketemu orang dari kampus luar, terus kakak-kakak di RRI yang lainnya gitu. Jadi kalau mengibaratkan, kalau aku percaya dengan yang ketemu itu langsung jodoh gitu. Apa mungkin semua orang di sini jodohku gitu kan?
0: Ya,
1: nah, juga kan
0: bener.
1: Ya. Karena kan emang semakin dewasa tuh ya semakin banyak ketemu orang gitu. Jadi sebenarnya ya nggak bisa semuanya kita sebut
0: betul
1: jodoh gitu.
0: Siapa tahu ada kayak kan namanya pas satpam di kampus kan selalu stay di situ ya.
1: Iya.
0: Apakah jodoh? Kan tidak mungkin gitu.
1: Apakah loh. Apakah pas satpam yang membantu aku keluar gerbang itu jodohku?
0: Nah, kan beliau pasti di situ terus ya.
1: Iya.
0: Pasti ketemu terus gitu loh teman berdua. Jadi kalau misalnya namanya pertemuan, apakah jodoh? Belum tentu. Tapi apakah bisa? Ya, bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Iya gitu. Balik lagi ke red string tadi.
1: Kalau red string ya sebenarnya kita percaya ya kak.
0: Betul.
1: Tapi kalau jodoh ya kalau kita ada effortnya gitu ya.
0: Benar.
1: Insyaallah.
0: Kadang tuh ini aku agak apa ya? Sebenarnya aku nggak bisa takutnya menggurui gitu ya. Tapi tapi nggak sebenarnya nggak teman produk. Cuma mau sharing aja. Kadang tuh kalau kita suka sama orang. Suka sama jodoh sama suka sama orang yang suka doang.
1: Iya.
0: Itu beda banget. Serius.
1: Kenapa?
0: Rasa yang kita terima tuh beda banget. Karena misal nih, kita suka sama orang nih, tapi dia bukan jodoh kita.
1: Iya.
0: Ya udah, sukanya tuh sama seperti kita suka pada orang-orang yang sebelum-sebelumnya kayak kita pas di sekolah.
1: Paham.
0: Nah, kalau jodoh itu ngekliknya beda banget, Al. Serius. Kayak kok aneh sih? Gitu. Kok ada something yang sebenarnya kalau orang bilang kan kita kalau cinta pasti sudah tidak melihat apa-apa tuh.
1: Iya.
0: Kayak ya udah
1: karena cinta.
0: Betul, pasti kita ngerasa kayak ada hal yang kita enggak suka, kita akan terima gitu. Nah, kadang kalau sama yang si jodoh ini kita tuh jadi kayak suka nanti tanpa kita tahu kita tuh tiba-tiba nerima sendiri. Kita nggak tahu kalau itu tuh kita nggak suka. Awalnya kita nggak suka, tapi karena kita suka sama dia, tapi tidak ada pembahasan itu. Tapi karena dia membawa gitu, kita tiba-tiba
1: kita jadi suka juga.
0: Kita jadi suka juga. Padahal tanpa ada pembahasan, aku sukanya ini loh gitu.
1: Paham
0: kan?
1: Iya.
0: Misal nih kayak Alia punya cowok nih, si cowok suka A, kamu nggak suka A, tapi si cowok ini tanpa ngasih tahu kamu kalau aku suka A loh gitu. Iya. Tanpa dia ngasih tahu itu, kamu sudah yang kayak kamu sukanya A ya. Itu tuh kayak apa sih gitu. Kamu akan tertarik sendiri dengan pembahasan itu.
1: Iya, benar.
0: Itu aneh sih. Jujur sih.
1: Tapi,
0: kamu ngerasain itu?
1: Enggak sih, cuma kalau kata orang, aku sering banget dengar kak, emang kita tuh kalau emang ada effortnya untuk ke orang itu, kita emang pasti cari tahu gitu loh kak tentang kesukaannya, dan otomatis kita akan ngebahas kesukaan si orang itu. Dan bener yang kak Habibie bilang, kalau yang awalnya kita gak suka tapi karena kita pengen kenal nih sama orang ini, jadi kita bahas yang dia suka. Jadi kita yang gak suka awalnya lambat lawan juga bakal suka gitu sama apa yang dia suka, karena kita berusaha apa ya istilahnya tuh menarik perhatiannya dia supaya betul tetap nyambung gitu pembahasannya kan.
0: Emang ya gitu deh teman-teman. Kalau kita lagi suka sama orang tuh ada
1: jatuh cinta
0: ada
1: tuh feelnya emang beda sih.
0: Betul, apalagi pakai red string kayak aku sama Alia tadi kan kayak gitu.
1: Mas sendiri jujur kalau iya mencocologikan tuh kayak aduh semua di dunia ini jadi cocok gitu loh.
0: Belum lagi tiba-tiba kayak apakah kita adalah pemeran utama drakor ini gitu.
1: Apakah hari ini aku pakai baju hitam, dia pakai baju hitam, nah, kita jodoh.
0: Itulah yang biasanya terpikirkan sama orang-orang tuh.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan

0: Ini ternyata Kak Bibi, gak semua orang yang datang ke hidup kita itu kan sebenarnya untuk menetap ya.
1: Betul.
0: Yang tadi kita udah bahas itu ya bisa aja jadi temen doang, bisa aja ya jadi sebatas tahu aja gitu. Oh ada orang hidup nih dunia ini, orangnya ini gitu.
1: Orangnya hidup ini. Nih gitu ya, bernafas. Ciri-cirinya bernafas, bergerak.
0: Yang sering lewat sini gitu. Kayak gitu sebatas cuma tahu itu aja gitu. Ada juga yang emang datang menetap gitu. Tapi gak selamanya menetap gitu. Gak selamanya sama kita terus ya. Buat ngajarin sesuatu kan mungkin bisa. Gitu, mungkin kan cuman mengajarkan kita.
1: Anggaplah teman lah ya.
0: Iya.
1: Kalau yang itu kan agak sedih gitu gimana gitu kalau ya yaudah. terus.
0: Ya gitu lah kalau teman tuh kan apa ya? Teman itu enggak bisa terus-terusan kita apa ya? Kita pertahankan di
1: betul.
0: Kita aja gitu.
1: Setuju.
0: Karena masing-masing orang itu punya perasaan dan pemikirannya sendiri. Jadi ada momennya kita itu mungkin merasa gak enak gitu sama teman kita, ada sesuatu yang mengganjal di hati kita dan teman kita, jadi alhasil kita yang menjauh dengan sendirinya. Atau begitu pun teman kamu tuh, teman perdua yang menjauh dengan sendirinya dari kita. Kita gak pernah tahu nih alasannya apa, tapi tiba-tiba menjauh aja.
1: Kok kayak relate ya, ada cerita apa ya tadi deh?
0: Banyak sih sebenarnya ya.
1: Tadi off air ya, beda ya. tapi itu kayak apa ya Al, kadang tuh kita ada kalau kita ngomongin soal pertemanan tadi ya, aku setuju namanya pertemanan itu pasti akan pergi.
0: Yeah.
1: Kenapa? Karena semua punya kehidupan masing-masing.
0: Betul.
1: Gitu loh. Jadi kita nggak bisa memaksa. Oh, kita berteman best friend forever selamanya. Ya nggak bisa juga gitu. Kalau mau berteman ya berteman aja. Tapi nggak bisa yang ada kan orang yang ngedate bawa temennya.
0: Iya, ada. Itu antara emang yang ngedet yang ide ngajak atau temennya juga emang ada kah tipe yang benar-benar mau di apa ya diikut campurkan terus di kehidupan temennya gitu.
1: Betul.
0: Itu kurang bagus juga sih.
1: Itu mengganggu sih. karena temanku ada juga yang kayak gitu, kayak ngomong, kamu jalan sama cewekmu ya, aku jadi fotografer. Gak usah kamu ganggu hidupku.
0: Ini kan kehidupan kakak ya dan pacar iya, kakak gitu.
1: Kita ini hidupku bukan hidupmu gitu.
0: Iya lagi gitu. Jadi emang gak semuanya juga kalau di pertemanan itu karena slek sih ya kak. Emang kehidupan aja yang kadang mungkin semakin sibuk.
1: Betul gitu. Semakin kita dewasa teman produa, semakin kita tahu oh ternyata kita harus fokus ke diri kita nih. Iya. Ada kehidupan yang mungkin apa ya, kalau kita sama teman kita terus ya mungkin di situ aja happy-happyan aja gitu. Kita
0: melepas penat lah ya.
1: Betul.
0: Kalau kita lagi capek-capeknya.
1: Nah itu kalau kita lagi capek boleh sama teman-teman. Tapi kalau misalnya sama teman-teman setiap harinya juga agak susah. Makanya kalau kita balik lagi ke pertemuan ini tadi ya, bukan hanya pasangan saja gitu, teman dan yang lain-lain. Itu ada aja kayak masanya kita bertemu sama seseorang yang mungkin tadi kata Alia, untuk mengajarkan kita sesuatu.
0: Yes, kelas. Okay.
1: Siapa ya? Alia 2026. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 2, 25. Ya kan? 25 Agustus 2026. Alia. Kayak Dylan.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
3: Dito, gimana sih ini cara pakainya?
4: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
3: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
4: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
2: Hehehe, iya deh, iya.

0: Oke, teman Pro 2, jadi gak terasa ya Al, kita sudah ngobrol panjang lebar ya di off air. Kok di off air? di on air.
1: Kebanyakan ngomong di off air juga.
0: Iya, kebanyakan. Soalnya tiba-tiba Amai cerita lucu.
1: Gak tau ya, tapi kalau malam-malam cerita tuh emang random
0: ya
1: banget
0: kan? Gitu. Ada aja cerita random dari kita gitu ya, teman Pro 2. Tapi itu khusus kami yang di studio. Gak bisa ya Mai, di spill ya Mai. Kata Mai, gak boleh kata. Back to topic Al, kalau kita ngomongin soal ketemu sama orang artinya jodoh, bisa jadi bisa enggak gitu ya?
1: Iya bisa jadi, iya bisa jadi enggak.
0: Betul, karena kita gak pernah tahu teman Pro 2. Pasti benar katanya Alia, karena namanya kita ketemu seseorang pasti ada sesuatunya, pasti ada maknanya di depan.
1: Bisa aja kayak next time ketemunya ternyata ada keperluan gitu.
0: Tapi bisa juga jadi awal sebuah hubungan.
1: Betul.
0: Karena kita tidak pernah tahu, tiba-tiba kayak aku ketemu terus ternyata bapaknya temennya kayak, oh gitu ya.
1: Rasanya itu terlalu red kayaknya Kak Habibie.
0: Ya kan, semua orang-orang tuh setiap aku ceritain kayak gitu tuh mereka kayak, hah? Gitu. Seri.
1: Tapi jujur aku amazed banget gak pertama kali dengar cerita kakak kayak
0: kamu aja yang mendengar begitu, aku yang merasain gimana gitu kayak
1: shock shock shock.
0: Karena aku shocknya tuh gini, satu hal yang kupikirkan adalah waktu itu satu aja kayak bapakku pernah bikin salah ndak ya sama bapaknya. Kan teman ya.
1: Gimana kalau ya? Ternyata bikin salah dan bapaknya si cewek gak terima gitu
0: ya
1: kan. Jadi kayak jangan kamu jangan sama Habibie gitu.
0: Bapaknya tidak baik gitu kan. Oh gitu kan. Untungnya teman baik teman berdua. Makanya kayak ini nih red string. Makanya kalau kita ngomongin soal red string, apakah ada? Ada.
1: Ada.
0: Ada. Iya. Apalagi kayak Alia tadi. Kayak apa? Tiba-tiba tuh ada di belakang.
1: Di belakang foto loh.
0: Kayak nyangka enggak gitu.
1: Gak nyangka sih jujur.
0: Itu kayak ini. Ada pemain bola, seingatku.
1: Gimana
0: jadi
1: dia?
0: Jadi dia pemain bola nih. Terus lagi mau foto. Nah, terus ada namanya ball boy kalau kamu tahu. Ball boy ball itu boy yang itu? Ngambilin bola.
1: Oh, ya tahu.
0: Anak-anak yang di pinggir-pinggir lapangan kalau bolanya keluar kan dia harus ngambilin tuh.
1: Ya.
0: Nah, itu ternyata salah satunya itu pernah minta foto sama si pemain ini. Terus 3 sampai 5 tahun ke depannya tiba-tiba dia jadi satu tim. Terus pemain yang ini baru sadar, kamu anak yang itu katanya gitu.
1: Tapi pemainnya kenalin.
0: Kenalin, karena mirip kan mukanya.
1: Terus
0: dia menjelasin kayak, iya aku itu katanya. Jadi kaget. Jadi itulah teman Pro 2, namanya red string.
1: Red string.
0: Red string yang tidak terduga. Jadi kalau kita ngomongin soal jodoh, apakah kalau ketemu terus itu bisa jadi jodoh? Bisa,
1: bisa,
0: tapi belum tahu gitu
1: iya.
0: Ya. Bisa jadi kayak ya kata Alia tadi, cuma ya temen doang, jadi sahabat doang bisa. Karena semuanya ada hikmahnya. Hikmahnya, emang apaan tiba-tiba ada hikmah nih? Ada Amai sih di sebelahku kayak assalamualaikum gitu.
1: Enggak ya? Itu lucu banget. Enggak gini Habibie, kalau misalnya kita mau anggap sebuah pertemuan itu awal mula jadi hubungan itu kan ya harus harus dilanjutkan juga gitu.
0: Betul.
1: Bukan cuma pertemuan biasa aja. Bisa aja kita kayak memulai dengan mengenal orangnya gitu. Jadinya kayak kenal terus ternyata emang merasa beneran aduh jodoh aku nih gitu.
0: Iya,
1: itu kan berarti harus ada effortnya juga gitu teman berdua. Enggak cuman pertemuan biasa. Kita pas-pasan gitu, sering pas-pasan kita bisa anggap jodoh gitu ya, belum tentu juga.
0: Betul
1: gitu.
0: Banget teman Pro 2. Dan ini aku mau bacain satu sebelum kita pamit. karena kita lupa ada di Instagram sudah ada yang gabung ternyata. Ini ada Kak _ Anif. Katanya, I hope sih ya soalnya ketemu mulu tapi beda agama. Beda agama Al.
1: Kalau ngomongin beda agama tuh gak bisa diomongin sih malah.
0: Iya kita cuman bisa bilang kayak kakak dengerin lagu Manggu aja deh.
1: Jujur kak, temboknya ketinggian.
0: Aduh, aku cuma bisa ngasih saran beberapa lagu aja. Kayak lagu Manggu, terus lagunya Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Ada lagunya.
1: Kena banget jujur kak Habibie.
0: Iya kan, kita tidak bisa berkomentar tapi kita bisa kasih lagu-lagu gitu.
1: Iya, siapa tahu mau galau pakai lagu itu ya.
0: Bener, oke teman berdua waktunya ini sudah di jam 10.57. Aku sudah nemenin kamu barengan sama Alia juga. Kita ngobrolin soal red string, ketemu terus apakah itu jodoh gitu ya. Dan waktunya kami pamit undur diri nih.
1: Yes,
0: soalnya
1: betul.
0: Setelah ini kita akan mendengarkan Pro 2 Jazz Music. So, aku Habibie pamit undur diri.
1: Aku Alia pamit undur diri juga.
0: Dan kita mewakili Amai nih di sebelah kita sebagai pengarah acara hari
1: pakai ini. Pakai nada Kamai dong kak. Pakai nadanya Kamai.
0: Kayak apa Mai? Kayak apa Mai cara Mai?
1: Amai.
0: Aku Amai? Gitu ya? Gitu ya? Bukan ya?
1: Kayaknya cuma Kak Amai yang bisa deh. Ya,
0: cuma dia yang bisa teman Pradua. Amai adalah Amai. Gitu ya. Jadi kami bertiga pamit undur diri teman Pradua. See you and bye.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Filosofi Teras adalah karya yang mendalam dan menggugah pemikiran yang membahas esensi hidup melalui prisma filsafat. Penulisnya adalah Aseno Gumira Aji Dharma. Menjelajahi konsep-konsep filosofis dengan cara yang mendalam dan merangsang pikiran. Pertama-tama, buku ini menyoroti pentingnya memahami esensi kehidupan dan makna di balik tindakan-tindakan kita. Kita diajak untuk merenung tentang tujuan hidup dan pentingnya hidup yang bermakna. Ia membimbing pembaca untuk mencari makna yang lebih dalam dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek sentral dalam buku ini adalah pemahaman tentang konsep waktu. Bahasan bahwa waktu tidak hanya dimaknai sebagai urutan peristiwa, tapi juga sebagai pengalaman dan pembelajaran. Konsep waktu dijelaskan secara filosofis, mengajak pembaca untuk menghargai setiap detik dalam hidup dan mengenali nilai-nilai yang sebenarnya penting. Buku ini juga menyelami konsep kebebasan dan tanggung jawab. Pada tulisannya, penulis berpendapat bahwa kebebasan bukanlah kebebasan dari tanggung jawab, tapi kebebasan untuk bertanggung jawab. Kita diajak untuk menyadari bahwa kebebasan sejati datang dari kesadaran akan tanggung jawab penuh terhadap diri sendiri dan dunia sekitarnya. Konsep ketidakpastian juga menjadi fokus dalam buku ini. Penulis membahas bagaimana kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan cara kita meresponnya dapat membentuk pengalaman hidup kita. Kita kembali diajak

untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari eksistensi manusia dan untuk belajar tumbuh melalui ketidakpastian tersebut. Buku ini tidak hanya menghadirkan konsep-konsep filosofis secara teoritis, tapi juga memberikan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Penulis menggunakan kisah-kisah anekdot dan analogi untuk menjelaskan konsep-konsep filosofis dengan cara yang mudah dipahami, yang mungkin tidak memiliki latar belakang filsafat yang mendalam. Dalam buku ini juga menekankan pentingnya introspeksi dan refleksi diri. Kita akan menyelami batin kita sendiri, mempertanyakan nilai-nilai, keyakinan, dan motivasi yang mendasari tindakan kita. Melalui proses inilah, kita diharapkan bisa mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri dan esensi kehidupan. Buku ini mengeksplorasi hubungan antara individu dan masyarakat. Dibahas bagaimana individu bisa menjaga integritas mereka sendiri sambil tetap berinteraksi dengan masyarakat. Konsep-konsep seperti solidaritas sosial, keadilan, dan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif diperdebatkan dengan cermat. Dengan demikian, buku Filosofi Teras tidak hanya merangkum konsep-konsep filosofis, tetapi juga mengajak kita untuk mengadopsi pola pikir filosofis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui refleksi, pemahaman diri dan penerapan konsep-konsep filosofis, kita diharapkan bisa menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh pengertian. Demikian esensi buku berjudul Filosofi Teras karya Aseno Gumira Aji Dharma dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.
2: Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
0: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
2: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

0: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
1: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Nggak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Eh, kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan nggak? Aku sibuk banget, nggak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
0: Kira aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dia lakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: Kamu kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
0: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap deket dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
0: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
0: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Selasa 25 Agustus 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Rabu 26 Agustus 2026. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Rabu 26 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Delapan delapan koma lima FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik, teman Pro 2. Saat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik lainnya sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siaran Lijaya Portugas, inilah Pro 2, 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2 RRI Samarinda. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan yang baik ini. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan 7 menit di pagi hari kali ini, saya Ukhti Naila mau ngobrol nih tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu percaya diri. Percaya diri itu bukan cuma soal tampil di depan orang atau ngomong dengan suara lantang, okay? Tetapi lebih ke bagaimana kita merasa yakin dan positif terhadap diri kita sendiri, kemampuan kita, dan apa yang bisa kita capai. Di zaman sekarang, banyak banget tekanan yang bisa kita rasakan, terutama dari sosial media yang kadang bikin kita merasa gak cukup, gak cocok, atau bahkan kurang dari orang lain. Itu yang sering bikin kita merasa insecure atau gak percaya diri. Tapi, tahukah teman-teman, Islam itu sangat mendorong kita untuk percaya diri dan tidak merendahkan diri kita sendiri. Justru, dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk mengenal potensi diri dan menggunakan itu dengan cara yang baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sosok yang sangat percaya diri. Beliau bukan hanya memiliki keberanian, tetapi juga keyakinan yang sangat kuat terhadap misi yang beliau bawa. Bayangkan, di tengah tantangan dan ujian yang datang bertubi-tubi, Rasulullah tetap teguh pada prinsip dan misinya. Salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah adalah bahwa percaya diri itu adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat, meskipun banyak rintangan di depan mata. Kita sebagai umat Islam seharusnya juga bisa menanamkan rasa percaya diri itu dalam diri kita. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan segala potensi dan kemampuan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surah At-Tin ayat 4. Jadi, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah sudah memberikan kita potensi yang sangat luar biasa. Dan kita harus meyakini bahwa kita mampu untuk mengembangkan potensi itu. Percaya diri bukan berarti sombong atau merasa lebih dari orang lain, tetapi lebih kepada menerima dan menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Ada satu hadis yang sangat terkenal yang berbunyi, "Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan pernah merasa kecil dan lemah, karena Allah akan selalu memberikan pertolongannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa rasa percaya diri itu juga harus dibarengi dengan kepercayaan kita kepada Allah. Saat kita merasa kurang, Allah sudah menyiapkan pertolongannya. Jadi, selama kita berusaha, jangan pernah merasa kecil atau ragu akan kemampuan kita. Lalu, kenapa sih percaya diri itu penting dalam hidup kita? Yang pertama, percaya diri membuat kita lebih berani untuk menghadapi tantangan. Dalam kehidupan ini, pasti banyak banget cobaan dan rintangan yang datang. Entah itu dalam hal sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial. Ketika kita percaya diri, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan tersebut dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, percaya diri itu mendukung kita untuk lebih produktif. Orang yang percaya diri cenderung lebih percaya pada kemampuan dirinya dan lebih semangat dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita percaya diri dalam belajar, kita pasti lebih rajin belajar dan gak gampang putus asa kalau ada materi yang sulit. Begitu juga dalam hal-hal lain, ketika kita yakin kita bisa, kita akan lebih mudah meraih kesuksesan. Yang ketiga, percaya diri itu membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan lebih bisa memanfaatkan potensi itu untuk berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Misalnya, dalam berdakwah, dalam memberikan manfaat kepada orang lain, atau dalam beribadah. Semua itu berawal dari rasa percaya diri yang sehat, yang tidak merasa rendah diri, tetapi juga tidak merasa sombong. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa lebih percaya diri? Pertama, kenali diri kita sendiri. Seringkali kita nggak percaya diri karena kita nggak tahu apa kekuatan kita atau potensi kita. Jadi, kenali diri kita lebih dalam, apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, dan apa yang bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa lebih tahu apa potensi kita dan apa yang bisa kita capai. Kedua, hilangkan pikiran negatif. Pikiran negatif itu sering banget jadi penghalang terbesar untuk percaya diri. Misalnya, kita suka berpikir, aku gak bisa sebaik dia, atau aku gak punya apa-apa. Padahal itu semua hanya pikiran yang bisa menghambat kita. Ganti dengan pikiran positif seperti, aku bisa kok belajar dan berkembang, atau aku punya potensi kok untuk sukses. Pikiran yang positif akan mengarahkan kita pada tindakan yang positif pula. Ketiga, berdoa dan tawakal. Percaya diri yang sejati itu harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena sesungguhnya yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah. Jangan pernah merasa khawatir atau cemas karena Allah selalu bersama kita. Teman-teman, percaya diri itu sangat penting dalam hidup kita. Dan Islam sudah mengajarkan kita untuk memilikinya. Bukan untuk merasa lebih dari orang lain, tetapi untuk bisa lebih percaya pada kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, mari kita mulai untuk lebih yakin pada diri sendiri, berusaha dengan semaksimal mungkin, dan selalu tawakal kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, tetapi lebih rendah hati dan selalu berusaha untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: Halo, Dek.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama Abang?
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, nggak satu visi-misi.
1: Lah, salah Abang apa, Dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin Abang ya, Dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, Dek, maafin Abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Taulah ikam.
1: Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat.
0: Taulah ikam.
2: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
3: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
4: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Waktu Info Pro 2 update pukul 6 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halijah. Kita awali informasi pertama teman Pro 2 Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 tidak sekedar menghadirkan etalasi produk UMKM tapi membuka jalan menuju pasar yang lebih luas. Hingga 22 Agustus 2026 penjualan sementara KKI mencapai 144,2 miliar meningkat 46% dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Capaian tersebut juga terlihat dari business matching ekspor yang mencapai 169,9 miliar. Kesepakatan itu melibatkan 192 UMKM dan pembeli dari 16 negara, memperlihatkan peluang produk lokal menembus pasar internasional. Di Kalimantan Timur, geliat tersebut tercermin dari bertambahnya jumlah UMKM yang tampil dalam pameran. Sebanyak 15 UMKM unggulan Bank Indonesia Kaltim ikut secara luring, meningkat dari 6 UMKM dan KKI sebelumnya. Informasi lainnya teman Pro 2, Jafar Jackson buka suara mengenai Squel Michael. Film itu disebut bakal membahas kritik dan tuduhan pelecehan anak yang sempat dihadapi Michael Jackson pada tahun 1990-an. Keponakan Michael Jackson, Jafar Jackson, mengatakan bahwa meskipun ia tidak memiliki banyak andil dalam penulisan naskah, tapi ia berharap Squel ini akan memberikan wawasan lebih mengenai sudut pandang Michael atas perkara tersebut. Squel dipastikan setelah biopik pertamanya Michael menguncang box office pertengahan 2025 lalu dengan pendapatan tiket global melampaui 1 miliar US dollar.

Prestasi terakhir teman Pro 2 pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie resmi menjadi tunggal putra nomor 1 dunia setelah Federasi Bulu Tangkis BWF memperbarui daftar peringkat pada Selasa kemarin. Jonathan naik 2 posisi dari peringkat ketiga dengan mengkoleksi 87.631 poin dan mengungguli wakil Prancis Christo Popov yang menempati urutan kedua dengan 87.002 poin. Pemain 28 tahun itu untuk pertama kali mencapai peringkat 1 dunia sepanjang karirnya. Sebelumnya posisi terbaik Jonathan adalah peringkat kedua yang diraih pada 31 Januari 2023 setelah menjuarai Indonesia Masters. Demikian info Pro 2 update kali ini.

Teman Pradua 88,5 FM, teman terbaik kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pradua, bareng lagi sama Lija. Kali ini bakal nemenin kamu untuk hari Rabunya ya, di Rabu terakhir bulan Agustus, bener gak? Iya dong. Semangat paginya teman Pradua, udah mulai terang kayaknya di luaran sana. Hari ini tidak berkabut, tidak berdebu, dan tidak berembun ya sepertinya ya. Semangat aja buat kamu hari ini, mudah lancar segala aktivitasnya kamu ya teman Pradua ya. Dan by the way, aku mau bagi informasi terupdate dulu ya di pagi ini sebelum nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol seru di jam 7 pagi ya teman Pradua. Dan kali ini kayaknya ada kabar menarik dari Singapura, jauh banget ini langsung ke Singapura lah kita teman Pradua ya. Tapi it's okay, yang jelas ini kayaknya kalau sekarang-sekarang ini kan mungkin kalau di negara kita ya teman Pradua lagi banyak yang mungkin isunya ada pengurangan angka melahirkan gitu ya teman berdua. Kayaknya banyak yang mikir, bahkan tuh ada yang mau child free segala macam ya, nggak mau punya anak dan sebagainya gitu teman berdua. Tapi di Singapura nih lagi serius banget ya ngadepin warganya yang mau punya anak nih, bahkan mereka kayak ngebuat satu kebijakan di mana ngebantu warga yang mau punya anak di sana. Mungkin sama juga kayak di sini ya, ada penurunan angka melahirkan apa gimana. Yang jelas pemerintahnya tuh sampai ngeluarin paket, ada semacam paket dukungan keluarga terbaru gitu teman berdua, yang kalau di total satu anak warga Singapura itu bisa dapat bantuan hampir 70 ribu dolar Singapura atau sekitar 900 juta rupiah. Wah, itu baru lahiran langsung dapat tabungan 900 juta. Dari lahir sampai umur 17 tahun gitu. Iya, tapi ini ternyata bukan cuma soal dikasih uang gitu. Orang tua juga bakal dapat tambahan cuti untuk ngurus anak ya, sementara biaya preschoolnya terus infant care itu juga rencananya bakal ditekan supaya lebih terjangkau nantinya tuh produk. Kenapa? Ya kok kayak pemerintah Singapura sampai segitunya gitu ya. Ibarat kata kalau kamu punya anak di sana gitu teman berdua, kamu adalah warga Singapura, terus pas punya anak, anakmu dapat 900 juta gitu kan. Karena ternyata memang angka kelahiran Singapura ini terus menurun. Tahun 2025 total fertility rate-nya itu cuma 0,87 anak per perempuan. Jadi kurang lebih Singapura itu kalau orang-orang pada takut punya anak nih soalnya mahal biayanya bos. Ya udah nih, didonaturin ya. Dibiayain sama negara tuh, luar biasa enggak tuh. Dan ini menarik banget pastinya ya, pemerintah di sana tuh mulai ngelihat kayak masalah kelahiran ini bukan sekadar kayak dorongan untuk ya punya anak nih, kita mau kekurangan populasi karena enggak ada anak-anak lagi yang lahir gitu ya kan. Tapi juga mereka kayak mempertimbangkan kenapa orang-orang pada enggak mau punya anak gitu, karena ya tadi biayanya mahal. Ya udah, solusinya gimana? Dikasih duit gitu ya. Berapa mahal biaya membesarkan anak dan seberapa berat pastinya beban orang tua buat ngurus anaknya tuh sampai lulus minimal high school-nya gitu ya teman berdua. Nah, dan tapi masih jadi pertanyaan juga sih untuk warga sana, apakah uang sama subsidi ini cukup untuk ngebuat warga Singapura benar-benar mau punya anak ya. Ini belum tentu juga sih, karena keputusan punya anak biasanya enggak cuma soal biaya, ada juga beberapa mungkin mempertimbangkan pekerjaan, harga rumah lagi ya, waktu ngurus anak, tekanan hidup, sampai khawatiran apakah karirnya bakal keganggu apa enggak in modern era ya teman berdua gitu lah. Banyak banget pertimbangannya. Tapi satu kebijakan yang bagus aku rasa ya, jadi kalau warga sana ibaratnya mau punya anak kan seenggaknya untuk biaya selama 17 tahun anaknya hidup tuh udah ditanggung sama pemerintah gitu. 900 juta lumayan coy. Udah bisa pensiun dini belum ya? Belum deh kayaknya. Buat kita ayat radua ya. Soalnya harga apa kayaknya untuk biaya hidup di Singapura kan juga tinggi ya. Enggak tahu tuh 70 ribu dolar Singapura cukup enggak untuk menghandle ya antar pendidikan dan sebagainya untuk anak-anak di sana. Yang pasti ini sih kalau uang pajak negara enggak dikorupsi ya. Iya. Yeah.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Indonesia lagi marak karhutla gitu ya tundra 2. Ini kayaknya memang lagi masuk musim panas gitu dan ini gak dirasain sama Indonesia doang ya. Mungkin bisa dibilang negara kita parah banget lah, udah musim panas sampai kebakaran juga. Nah, di Jepang ini juga lagi ngerasain gelombang panas ekstrim ya sama tundra 2, tapi gak sampai karhutla lah kalau di sana ya, bisa dibilang. Dan mereka punya cara yang cukup unik nih buat ngadepin cuaca panas ekstrim yang lagi melanda negaranya, tundra 2. Para pekerja yang kepanasan tuh bisa masuk ke sebuah mesin yang bentuknya mirip bilik telepon tapi fungsinya seperti kulkas ya. Ibarat kata kalau lagi di Jepang terus kepanasan, warga di sana tuh bisa masuk kulkas manusia gitu loh teman berdua ya, buat ngadem. Ke ruangan yang ada AC-nya bisa juga enggak sih? Tapi mereka punya alat khususnya gitu, namanya Dohimon Box. Ini setelah bekerja di bawah terik matahari gitu kan, pekerjaannya tuh tinggal masuk, duduk ya, terus tubuhnya tuh didinginkan dengan semburan udara dingin. Dalam hitungan menit badannya udah terasa jauh lebih segar lagi. Ya pas keluar lagi tuh langsung makin berasa panas ya enggak sih? Mesin ini baru diluncurkan tahun ini tahun berdua, tapi ternyata cukup diminatin ya, sejak April aja tuh udah lebih dari 300 unit terjual. Harganya memang gak murah, sekitar 167 juta per unit. Ya mending beli mobil gak tuh. Saat ini alatnya banyak digunakan di pabrik, gudang, sama lokasi konstruksi gitu ya. Salah satu pekerja tuh di sana bahkan mengaku menggunakannya sekitar 3 kali sehari tahun 2002, setelah mengangkat barang-barang berat ya, dia masuk ke dalam mesin ini selama berapa menit dan keringatnya tuh langsung berkurang ya. Terus kenapa sih Jepang sampai kayak ngebutuhin alat ini? Karena suhu panas di sana memang makin ekstrim tahun 2002. Tahun 2025 bahkan jadi musim terpanas dalam sejarah Jepang. Bahkan tahun ini aja tuh suhu sempat menginjak 40 derajat Celcius ya, dan itu udah cukup sering terjadi 40 derajat Celcius wajar sih ya. Di Tokyo aja hampir 120 orang meninggal akibat kondisi yang berkaitan dengan panas dalam periode sekitar sebulan, sementara di seluruh Jepang tuh hampir 63 ribu orang membutuhkan perawatan darurat akibat panas tundra 2 ya. Jadi kulkas manusia ini walaupun kedengarannya kayaknya aneh gitu ya, tapi ketika suhu udah ekstrem seperti itu memang ini jadi satu kebutuhan pastinya ya, mendinginkan tubuh dengan cepat itu gak cuma nyari nyamannya aja, tapi memang bagian dari keselamatan pekerja gitu tahun 2002 ya. Dan kalau tren panas ekstrim ini terus meningkat, bisa jadi alat seperti ini nanti bukan cuma ada di Jepang tuh, bahkan mungkin dibutuhkan juga ya di negara-negara lain teman 2002.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Spada, selamat pagi teman Pro2.
2: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
3: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
2: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
4: Astaga, baunya dari mana sih?
2: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Teman berdua, ada yang menarik di media sosial akhir-akhir ini ya, ada kabar gitu sekelompok perampok di Tobago, Trinidad dan Tobago. Ini di mana sih? Ya, pokoknya dia tuh berusaha mencuri mesin ATM menggunakan ekskavator, teman berdua, dalam aksi yang kalau dilihat sih kayak adegan film gitu. Jadi kamu bisa bayangin tuh ya, dia ngendarain ekskavator yang biasa buat gali tanah gitu lah, teman berdua. Nah tapi dia tuh nerobos mesin ATM, terus dia mau ambil mesinnya gitu pakai ekskavator itu. Ya jelas kelihatan lah ya, terang-terangan. Biasanya orang nyolong tuh diam-diam ya, ini terang-terangan ya, teman berdua ya. Nah polisi Trinidad dan Tobago mengatakan kalau seenggaknya itu 4 orang terlibat dalam aksi tersebut. Mereka terekam kamera keamanan ya pas berusaha membongkar mesin ATM Rabu kemarin dini hari, teman berdua. Dalam rekamannya itu pokoknya para pelaku tuh kelihatan mondar-mandir di sekitar lokasi sambil mengoperasikan ekskavator ya. Salah seorang pelaku tuh bahkan tampil serba hitam dengan penutup wajah dan ponco yang berkibar seperti jubah gitu. Yang jelas sih penampilannya ini ngebuat warganet tuh menyamakannya dengan Batman ya, tapi bukannya tampil gagah seperti sang superhero, pria tersebut tuh justru kelihatan tersandung puing-puing dan terjatuh ketika berusaha mengarahkan ekskavator, teman berdua. Para perampok ini sebenarnya berhasil ya, mereka berhasil sebenarnya itu mencabut mesin ATM dari tempatnya dan memindahkannya ke trotoar menggunakan ekskavator yang diduga mereka curi juga tuh dari sebuah lokasi di dekat pantai. Nah masalah muncul ketika lengan ekskavatornya tuh ternyata mengalami kerusakan. Ya iyalah. Nah para pelakunya kemudian mencoba mengangkat mesin ATM ke sebuah truk kecil barengan ya, tapi usaha tersebut gagal lagi gitu ya, teman berdua. Setelah lebih dari 10 menit berusaha, para perampok akhirnya menyerah ya. Mereka meninggalkan mesin ATM begitu aja dan melarikan diri menggunakan kendaraan yang juga diduga merupakan hasil curian. Polisi kemudian menemukan mesin ATM tersebut masih berada di lokasi dalam keadaan kondisi terbengkalai, teman berdua ya. Dan aksi perampokan yang terekam kamera keamanan itu dengan cepat pastinya menyebar di media sosial, dan alih-alih ngebuat warga itu takut, teman berdua, rekaman itu malah jadi bahan candaan mereka ya. Salah satu pelaku yang berpakaian seperti Batman terutama yang jadi sorotan media lokal sana tuh bahkan ngebuat permainan kata yang menggabungkan nama Batman dengan aksi perampokan untuk menggambarkan kejadian tersebut ya. Dan pihak kepolisian terkait juga kemudian terus memburu nih, para pelakunya masih diburu. Dan aksi ini terjadi ketika Trinidad dan Tobago tuh masih memberlakukan keadaan darurat yang diperpanjang hingga September 2026 untuk menangani tingginya angka kejahatan kekerasan di sana. Tuh luar biasa ya, terang-terangan banget tuh.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti... Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Ada Iqbal bareng sama Lija di sini lah. Gimana kamu ke sini tadi katanya nabrak orang ya?
1: Enggak sampai hampir.
0: Oh ya, hampir kesinggung orang gitu karena teman berdua ya. Hati-hati buat kamu yang lagi di perjalanan, kayak udah mulai rame ya, Bal ya.
1: Udah mulai rame. Udah mulai padat juga.
0: Kemarin soalnya kita habis liburan tuh, pada enggak nyadar pada libur kan ya. Kamu nyadar juga enggak kemarin tanggal merah?
1: Wah, kan saya belum masuk.
0: Oh iya, belum masuk.
1: Iya.
0: Kok gitu sih, kamu swasta ya?
1: Iya.
0: Sedih banget. Iya. Bercanda.
1: Aku juga kemarin lama.
0: Aku juga kemarin lupa, teman-temanku kok enggak pada enggak kerja, kok kalian enggak kerja sih? Lagi mau lihat tabi kan ya tanggal merah, maklum ya, Bos. Ini udah ya udah, walaupun libur sehari tapi enggak apa-apa ya teman pro 2, ibaratnya ya kita harus tetap produktif lagi di hari Rabunya supaya dapat apa?
1: Dapat berkahnya.
0: Benar, dapat berkah tapi dapat cuan juga ya untuk pekerja. Tapi kamu gimana, Bal? Kalau kan belum kerja sih tapi ya. Kamu kalau misalkan udah kerja mau kerja di mana?
1: Apa aja deh kayak yang penting halal.
0: Oh, semua orangnya legowo banget, dapat berkahnya.
1: Iya.
0: Kerja apa aja yang penting halal, luar biasa sih.
1: Tawakal tuh Allah aja.
0: Masyaallah. Oh, ini benar-benar ya. A3 sopan-sopan.
1: Sopan santun banget. Tapi emang kita pagi ini tuh dihadapkan dengan pilihan yang sulit sih, Kak.
0: Waduh, kenapa pilihan sulit? Hidup pun jangan dibawa sulit dong,
1: gak
0: santai
1: gitu. Ini masalahnya tuh general gitu kayak.
0: Apa-apa?
1: Kakak tuh lebih milih punya gaji yang 2 digit. Tapi
0: Kenapa?
1: Tapi enggak, apa kayak kurang bahagia bahasanya ya, kurang bahagia atau gaji UMR tapi kayak bisa slow living, bisa menikmati hidup.
0: Kamu gitu. Tau gak pilihan kakak apa?
1: Apa?
0: Gaji 2 digit tapi slow living.
1: Mau enaknya aja tuh kayak gitu.
0: Lah emang gak bisa gaji 2 digit tapi bisa bahagia juga gitu tahun berdua kan? Atau dibawa bahagia bisa gak sih?
1: Dibawa bahagia bisa kayak.
0: Oh iya, tapi mungkin memang kehidupan realita idealnya tuh gak banyak yang kayak gitu ya. Kebanyakan mungkin apa ada pilihan di mana kamu kerja gaji UMR, ya udah isilah sesuai sama gaji, berarti tuntutan pekerjaannya juga enggak banyak, tapi ada juga yang mungkin gajinya sampai 15, 20 juta, sampai 40 dan sebagainya, tapi tuntutannya juga enggak main-main ya, ada banyak target yang harus dicapai dan sebagainya. Itu pasti gitu ya teman-teman dua, karena kalau mau gaji 3 digit tapi hidup tetap slowly and steady dan gimana-gimana gitu, jadi CEO dong ya.
1: Boleh sih, worth it.
0: Ada loh, kita nggak tahu aja itu yang apa kayak perusahaan-perusahaan besar ya teman berdua, siapa sih namanya?
1: Apa kak?
0: Siapa ya contohnya, aku lupa, pokoknya yang jadi ininya yang jadi foundernya kan dia cuma dapatin return aja, maksudnya dia dapatin passive income.
1: Oh,
0: dia santai-santai
1: iya,
0: di rumah gitu ya kan. Walaupun dia founder ya, tapi CEO yang kerja. Kebalik ya, salah teman berdua ya. Jangan jadi sindet, jadi founder aja atau pemilik saham terbesar.
1: Pemilik saham terbesar,
0: aduh halu dulu gitu teman berdua. Tapi ini boleh banget kita bahas ya pagi ini, kamu mending prefer mana nih teman berdua, gaji gede tapi masuk UGD atau apa, Bal?
1: Atau gaji kecil tapi tetap waras?
0: Iya, boleh banget gabung bareng sama kita. Di mana Iqbal?
1: Bisa ke WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Oke, atau boleh juga ke Instagram, nanti aku buatin question box di situ teman berdua, isi aja ya. Sama boleh juga kamu ke aplikasi RRI Digital. Kita tunggu sampai jam 10 pagi.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Mitos atau fakta?
2: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
3: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
1: Mitos atau fakta?

0: Nah, walaupun aku tuh apa ya, bahasanya tuh kayak lego-lego aja ntar bakal kerja apa, tapi kayak
1: aku tuh ada berkah.
0: Alhamdulillah berkah ya. Aku tuh ada dilemanya juga. Walaupun kayak ya mungkin belum kerja lah ya, mungkin belum kerja, tapi aku tuh kayak memikirkan masa depan gitu kan. Aku berpikir
1: terus kamu imajinasikan gitu, kira-kira kalau aku dapat gaji segini tapi kerjaannya segini gimana ya gitu.
0: Iya. Aku tuh kayak aduh, ini ntar kalau misalnya aku gajiku kecil masalah juga, gaji gede juga aduh banyak juga masalahnya gitu. Makanya kayak bingung gitu. Terus juga kalau misalnya apa ya, aku tuh aware banget sama lingkungan sih kak. Lingkungan kerja aku ntar kayak gimana. Jadi kayak belum kerja aja overthinkingnya udah segini gitu.
1: Tapi emang kamu kalau disuruh milih, emang kamu milih yang mana?
0: Kayaknya gaji gede deh.
1: Gaji gede.
0: Iya.
1: Ya.
0: Gaji
1: gede sesekali masuk ke UGD gak apa-apa lah ya. Gitu. Kenapa? Harus dijelasin. Aku mau bilang dia lego-lego gitu. HP-nya ini iPhone 18 ha.
0: Aduh jangan gitu.
1: Ternyata dia orang have ya.
0: Enggak.
1: Astagfirullah, hampir aja asbun. Gimana kamu pilih gaji gede? Kenapa?
0: Ya karena kayak Indonesia ekonomi gitu loh kak. Apalagi aku tuh orangnya tuh kayak jalan-jalan banget. Jalan-jalan.
1: Oh, oke.
0: Aku suka banget berkeliling, berkelana. Terus juga wishlistku tuh kayak banyak banget. Aku kalau misalnya jadi orang have mungkin enggak perlu wishlist-wishlist, langsung plek gitu, beli di tempat gitu. Kalau misalnya, oh ini bagus nih, beli.
1: Ini kan ngomongin soal itu ya teman berdua, orang bergaji yang kebanyakan biasanya kalau digaji, namanya digaji berarti kita karyawan. Ya maksudnya kita bawahan gitu, atau kita ikut orang. Ya kenapa nggak buat bisnis ya?
0: Perubahan ya, membuka lapangan makin, pekerjaan.
1: Makin pusing nggak kamu itu ya teman berdua?
0: Makin chaos.
1: Oke, jadi karena kamu mikirnya ya udahlah, walaupun harus masuk UGD nggak masalah karena memang indeks ekonomi butuh duit gitu ya.
0: Soalnya kayak apa ya, namanya orang butuh nah kak.
1: Kalau menurut aku anak cowok ya udah keluar dari zona nyaman lah ya, kenapa harus mikirin zona nyaman, bener sih.
0: Kita harus apa ya, meromantisasi perjalanan gitu. Kayak wah ini aku lagi jatuhnya di sini, harus improve gitu. Biar kayak naik turunnya hidup tuh terasa.
1: Sebenarnya,
0: gitu.
1: Kalau dari pengalaman kakak sendiri kan sebagai orang yang memang udah pernah gaji UMR dengan slow living atau bahkan pernah tuh gaji di bawah UMR, kerjanya kayak pejabat. Itu juga pernah ya, jangan dikira ya, tapi pernah juga gaji UMR dengan kerjaannya sepadannya gitu juga juga pernah gitu. Kalau gaji 2 digit jujur belum pernah. Gaji 2 digit belum pernah. Apakah itu benar-benar masuk UGD apa enggak? Aku enggak tahu ya. Jadi belum bisa bicara karena belum pernah ada merasakan di posisi seperti itu gitu. Tapi kalau menurut aku teman pradua mending, apalagi untuk orang-orang yang tergantung kata karakteristik gitu ya. Kadang-kadang kita tuh butuh challenge loh. Maksudnya gimana? Karena kalau misalkan kamu dapat gaji 2 digit dengan tuntutan kerja yang juga lumayan banyak, it's okay, itu berarti nge-push kamu untuk keluar dari zona nyamannya kamu. Karena kalau kita gaji UMR, hidupnya slow living, itu biasanya kerjanya cukup monoton. Gitu-gitu aja kan. Maksudnya tiap hari begini. Udahlah, yang penting aku santai gitu ya, gaji segini aja ya udah nggak apa-apa, cukup gitu.
0: Tapi kakak ngerasa enaknya juga nggak sih kalau misalnya slow living tuh, kalau misalnya
1: kurasa sih untuk anak muda ya, anak muda apalagi seorang perintis gitu. Wiss, ya
0: perintis.
1: Kan kalau kamu mungkin ada yang menafkahi gitu ya, maksudnya kamu nggak begitu dituntut untuk punya dulu sendiri gitu ya kan, punya aset sendiri dan sebagainya. It's okay, berarti kamu kerja sekedar untuk mengisi waktu, luang gitu kan. Sedangkan kalau kamu enggak di posisi itu, kamu kerja memang benar-benar untuk memenuhi kebutuhan ya, kalau menurutku jangan di zona nyaman sih kalau menurut aku ya. Karena kamu harus punya sesuatu nanti untuk kedepannya kan. Ibaratnya kita memikirkan masa depan nih. Kita memikirkan masa depan. Ya aku harus punya sesuatu untuk mengamankan masa depan. Kalau kita cuma milih yang di zona nyaman aja, aku gak yakin itu masa depan terjamin gitu ya kan. Kecuali memang kamu tadi punya backingan kan. Ya, berarti kan mengisi waktu luang aja itu. Ya karena ada yang ibaratnya ya bapakmu orang punya ya udahlah gitu kan.
0: Bapakmu orang punya.
1: Ya udah santai aja kerjanya buat ya, daripada gabut di rumah, kerjalah gitu ya kan. Itu enggak apa-apa tuh buat pilih yang slow living aja gitu. Tapi kalau selama masih muda mending kita memang kerja keras dari muda gitu. Jadi tuanya boleh pilih buat slow living, tapi kan karena tapi sudah ada mungkin dana pensiun, iya, semuanya sudah aset, kekumpul. Jadi menikmati masa tuanya dengan punya gitu. Kalau kamu sedari muda udah mikirnya aku pengen kesehatan mental, aku pengen udah ya udah santai-santai di masa muda, entar masa tua keteteran gimana. Nah, itu kan agak repot gitu. Kalau kakak mikirnya ke depan gitu. Jadi selagi masih ada energi, masih ada tenaga, ya udah di push mau masuk UGD sekali enggak apa-apa gitu.
0: Sekali.
1: Atau dua kali enggak apa-apa. Ya. Tiga kali juga yang penting kan 20 juta masuk rekening ya, ditabung.
0: Tepar dalam keadaan
1: habis itu diinvestasikan. Jadi masa tuanya bisa pensiun. Habis itu nikmati masa tuanya di tempat-tempat yang slow gitu, yang enggak banyak tuntutan sebagainya, itu worth it gitu sih kalau menurutku ya. Selagi masih muda kenapa enggak? Ya kan. Cicit.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Spada! Selamat pagi teman Pro 2! Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
2: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
1: Ya terus gimana?
2: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
1: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
2: Idih, udah gini aja

0: Oh my god, they're new James Lawan Pra 2. Daripada kita pusing-pusing tuh ya Bal mikirin ini. Nggak pusing juga sih sebenarnya. Kan toh hidup tuh tinggal dijalanin aja sebenarnya menurut aku ya. Lawan Pra 2. Iya ya, slide it flow. Aduh bijak banget sih. Challenge CEO. Ntar kita bakal bahas lebih lanjut lagi, tapi kita mau dengerin ini dulu nih Lawan Pra 2. Ada yang mau ngasih kita challenge ya? Cek fakta.
1: Cek fakta.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Halo teman Produa. Jadi malam ini aku lagi ada di salah satu kafe yang ada di Samarinda, dan aku sekarang lagi sama dua kakak-kakak yang lagi WFC nih bareng sama aku. Mungkin kita bisa perkenalan nih kak. Siapa nama kakaknya?
4: Halo, nama aku Alida.
5: Halo, nama aku Susan.
3: Nah, sekarang aku jadi penasaran nih kak, dan pengen tanya sama kakak-kakaknya, kalau dikasih dua pilihan nih kak, lebih pilih mana? Antara gaji UMR tapi dari kesehatan kakak dan juga kesehatan mental kakak itu waras, atau pilih gaji yang dua digit tapi bisa bikin kakak masuk UGD, kakak bakal pilih yang mana? Mungkin bisa kakak Alida dulu?
4: Tergantung ya, ini tuh UMR mana dulu. Kalau UMR di luar negeri ya, kayak di Amerika atau kayak di Europe gitu, ya aku pasti lebih milih UMR, tapi kesehatan aku juga aman. Tapi kalau kamu nanya konteksnya di Indonesia, kayaknya in this economy aku lebih milih 2 digit deh ya. Karena bagi aku sendiri, jalan-jalan, shopping itu udah bisa memberikan kesehatan mental ya buat aku. Mungkin itu sih kalau aku.
3: Oke, itu dari Kalida. Mungkin kalau dari kakaknya?
5: Kalau dari gaji UMR Indo, aku gaji 2 digit sih. Di indeks ekonomi kayak sekarang, waras bisa diusahain gak sih? Tapi saldo juga harus waras.
3: Oke, mungkin itu tadi ya. Ternyata pilihan dari kakaknya yaitu 2 digit, tapi gak apa-apa masuk OGD indeks ekonomi ya kak. Dan mungkin segitu dulu teman Pro 2. Kembali ke studio. Bye.

0: Wah, banyak yang setuju ternyata sama kita. Tadi Kebal juga milih itu loh, nomor 2 digit. Gak apa-apa lah masuk UGD, penting 2 digit gitu ya. Apalagi tadi katanya bedanya kalau misalkan UMR-nya UMR luar negeri, ya udah gak apa-apa sih. Ya udah UMR aja. Ya. Itu yang kayak Kak bilang tadi kan UMR luar negeri tuh apa ya, 2 digit di sini teman berdua kayaknya ya.
1: Enggak apa deh UMR. Soalnya UMR London.
0: Tapi tetap Solivay dan sebagainya malah lebih bagus kalau memang ada tadi pilihan yang seperti itu. Tapi kalau ternyata harus berhadapan dengan ya udah gajimu 2 digit tapi puyeng, ya udahlah 2 digit tapi puyeng aja. Mau ngomong apa lagi?
1: Tapi ya gitu sih, soalnya kayak apa ya?
0: Aku tadi mau ngomong apa lupa ya. Lanjut.
1: Enak sih Kak sebenarnya kayak kalau misalnya kita gaji UMR tapi bisa slow living, bisa jalan-jalan pas segala macam, tapi namanya jalan-jalan kan butuh duit kan ya.
0: Nah, benar.
1: Kalau misalnya enggak cukup jalan-jalannya gimana?
0: Dan sebenarnya kan kalau mikirin kesehatan mental atau mental health ya tahun berdua ini, pemerintah kita, negara kita kan sebenarnya ada aturan semacam cuti. Nah itu kan bisa dimanfaatkan.
1: Nah iya.
0: Ya, itu jadi bisa dipakai untuk ya sesekali recharge energi kamu gitu ya, dari pusingnya dunia pekerjaan dan dunia tiap hari juga kayaknya ada kopi ya.
1: Aduh,
0: untuk meminimalisir ketidakwarasan jadi minum kopi
1: aku
0: aja.
1: Aku ganti matcha aja.
0: Oh iya, sekarang dimachain. Ya betul.
1: Kopi ada langsung lambung.
0: Ada yang lebih sehat dari kopi ya, udah ada matcha. Aduh enggak cocok minum matcha lagi Kakak. Kalau minum itu muntah ya. Enggak tahu kenapa.
1: Enggak cocok.
0: Kan bukan kesukaan aku
1: gitu. Beda lidah ya nih.
0: Iya lagi.
1: Kakak lidah apa?
0: Malah, hah?
1: Lidah Amerika Utara.
0: Maksudnya?
1: Gak apa nih. Lidah orang luar gitu.
0: Gak ngerti.
1: Gak seselera. Aduh.
0: Oh iya, tapi by the way tadi juga sebenarnya ini aku jadi ingat ada yang pernah bilang ke aku gitu, kerja cari duit sampai apa tadi? Sampai stres.
1: Iya, sampai stres.
0: Ya. Terus pas stres duitnya dipakai buat ngilangin stres.
1: Repeat tuh. Berulang.
0: Nah itu perlu diperhatikan lagi kalau sudah seperti itu.
1: Perlu ya. Diperhatikan.
0: Iya lagi gitu kan, kalau ternyata kamu walaupun gaji 2 digit dan segala macam tapi habis tidak tersisa kan. Sama sekali tuh tiap bulan habis tidak tersisa entah buat memang untuk kamu masuk IGD atau memang untuk apa ya, itu untuk tadi untuk menunjang supaya kamu sehat mentalnya kan, habis dipakai buat apa kan juga harus dipikirkan tuh apa nih benar-benar jangan-jangan korporatnya benar-benar setoksik itu kan sampai dia harus masuk UGD tiap bulan. Nah itu juga harus diperhatikan kalau menurut aku ya. Jadi karena kan takutnya habis apa udah energi duit habis tidak tersisa kan sayang. Nah itu harus diperhatikan lagi tuh. Kalau sudah seperti itu berarti gajimu setinggi apapun juga percuma kan, akhirnya tidak ada simpanan atau tidak ada tabungan. Nah itu harus dilihat lagi tuh. Kalau benar-benar tiap bulan gak ada sama sekali pemasukan yang bisa disimpan tapi kamu stres juga, nah itu berarti memang sudah gak cocok sih kalau aku rasa ya.
1: Terus kalau misalnya kayak gitu tuh apa ya, kalau misalnya kita punya duit baru tuh duitnya kita habiskan untuk healing atau apa segala macam.
0: Iya benar-benar.
1: Kita tuh perlu juga saving nah. Kalau misalnya kita tiba-tiba ada keperluan apakah atau untuk ya itu tadi di masa tua Kak, kita harus punya aset-aset kita biar bisa menikmati hidup di masa tua begitu. Enggak habis di masa muda aja.
0: Benar, itu lagi dilihat lagi tuh. Kalau sama sekali enggak bisa nge-save gara-gara pengen healing, nah ya udah. Itu benar enggak tuh? Entah benar kamunya atau benar enggak tuh perusahaannya gitu ya teman-teman berdua ya.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi